Pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita nantikan tersambung bersama untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Panasakan, Kabupaten Tolitoli. Kami hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu Religi Umat Kristiani.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami sudah tersambung bersama untuk mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Panasakan, Kabupaten Toli-Toli. Untuk umat Kristiani yang ada di Kabupaten Toli-Toli, selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan. Selamat pagi juga bagi mereka yang mengikuti siaran langsung RRI. Dasar kekuatan untuk mengampuni sesama adalah sikap Allah yang rela mengampuni. Dialah yang telah mengampuni kita. Pengampunannya tidak mengenal batas. Ia tidak pernah membatalkan perjanjiannya, kendati manusia telah mengingkari dan menyeleweng dari perjanjian. Sikap Allah ini hendaknya menjadi sikap kita juga, setiap pengikutnya, saat berhadapan dengan sesama yang berdosa. Sikap seperti inilah hendaknya terus menerus kita kobarkan. Justru karena manusia mudah lupa dan lemah. Dengan menyadari kebaikan Allah ini, marilah kita awali perayaan sabda ini dengan memohon ampun di hadapan Allah dan sesama kita. Di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah-tengah kita, marilah kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, serta mohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita.

Cipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabdanya.

dari kita Putra Sirak. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, Bayar utangmu. Lalu sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.

Mas sekalian, mari kita melambungkan pujian sabda.

sesama umat yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan perintah ini, mungkin kita akan berpikir panjang. Kita mungkin akan merasa, wah, berat sekali. Apalagi ketika orang berpikir salah kepada kita, sungguh-sungguh dan benar-benar melukai hati kita. Mungkin kita pernah dibohongi. Mungkin kita pernah dikhianati. Mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil. Atau barangkali kita pernah direndahkan. Kalau itu pernah terjadi, dan saya yakin kita semua mengalaminya, muncul pertanyaan, apakah kalau saya mengampuni, saya membenarkan perbuatannya? Jawabannya tidak. Banyak orang ketika muncul pertanyaan ini, akhirnya dia bilang, berentile kita mau kasih ampun. Jadi sekali lagi, saudara-saudari yang terkasih, jawabannya tidak. Mengampuni tidak sama dengan membenarkan suatu kesalahan. Mari kita camkan baik-baik. Mengampuni tidak sama dengan membenarkan kesalahan. Sesuatu yang salah tetap salah. Sesuatu yang tidak adil teras tetaplah harus kita sebutkan sebagai suatu ketidakadilan. Lebih daripada itu, berarti perbuatan si jahat. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Lebih daripada itu adalah perbuatan si jahat. Terkandung maksud bahwa seseorang yang melakukan atau berbuat sesuatu dibutuhkan tanggung jawab dari orang yang bersangkutan. Apapun yang kita buat di dunia ini memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bisa kepada saudara kita, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada kelompok kita, juga tidak luput kepada alam kita, kepada bumi kita, dan tentu pada akhirnya dipertanggungjawabkan juga kepada Allah. Tidak ada satupun yang lolos daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita dengarkan tadi dalam bacaan-bacaan, terutama dalam bacaan Injil, Yesus tidak meminta kita mengubah yang salah
menjadi benar. Yesus tidak meminta kita untuk membebaskan hati kita dari keinginan untuk membalas. Kita dituntut dengan kebebasan hati untuk tidak membalas. Dalam bacaan pertama sangat jelas kitab Putra Sirak menyebutkannya. Kisah dalam Injil, seorang hamba dibebaskan dari utang yang sangat besar. Namun setelah menerima belas kasih sebesar itu juga, ia justru menolak mengampuni orang lain yang berutang jauh lebih kecil daripada utangnya. Hamba itu menerima pengampunan, tetapi pengampunan yang diberikan kepadanya oleh tuannya tidak mengubah hatinya. Itulah inti bacaan tadi. Saudara-saudara yang terkasih, saya dan Anda pun kadang demikian. Kita sangat percaya bahwa Tuhan mengampuni kelemahan dan dosa kita. Tetapi kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Sampai besok, sampai lusa, sampai bulan depan, sampai setahun berikutnya, bahkan sampai puluhan tahun berikutnya, bahkan sampai ada mbak janji, sampai mati tanya tak kasih ampun penganak. Saudara-saudara yang terkasih, berarti apa yang terjadi itu keliru. Saudara-saudara, kalau kita melihat semua bacaan tadi dengan penuh hikmat, kita akan mengatakan kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi satu hal yang tidak boleh, yaitu memelihara dendam. Pengampunan adalah keputusan untuk berkata di dalam hati masing-masing kita, apa yang kamu lakukan memang salah, tetapi saya tidak akan membiarkan kesalahanmu terus-menerus menguasai hidupku, menguasai hidup saya. Artinya, kalau orang memelihara dendam, tanpa sadar dia menghukum dirinya bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan orang lain. Sementara orang lain enjoy saja yang buat kesalahan itu. Kita banyak kali terjebak di sini. Bahkan kita membuat sesuatu yang lebih salah daripada itu. Yang bersangkutan, selamat pagi. Begitu saya lewat, saya buang muka. Yang bersangkutan mulai menyadari kesalahannya, tapi yang kita sendiri mulai tambah dendam. Mungkin lebih luas kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Baru lihat mukanya, mendidih saya punya dada. Tapi orang itu tidak. Dia enjoy saja. Betapa menyedihkan orang yang memelihara dendam itu. Lalu bagaimana? Kita tentu harus menyerahkan segala sesuatu yang sifatnya penghakiman
karena kita tidak boleh menghakimi, kepada Tuhan yang melepaskan keinginan kita untuk membalas. Kita mampu melakukannya. Mari kita yakin kita mampu melakukannya. Karena apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus tadi, karena kita sendiri hidup dari belas kasih Tuhan. Kalau Tuhan berbelas kasih kepada kita, masa kita tidak mampu berbelas kasih kepada sesama kita? Mana mungkin saya tidak mampu? Ada apa dengan saya? Apakah saya merasa melebihi daripada Tuhan? Apakah saya bisa mengganti apa yang Tuhan berikan kepada saya? Apakah yang saya punya ini karena memang usaha saya sendiri? Karena kehebatan saya? Apakah itu yang mendasari maka saya tidak bisa memberikan belas kasih kepada orang lain? Maka saudara-saudari yang terkasih, mengampuni bukan berarti yang salah menjadi benar. Mengampuni berarti kita memilih agar kesalahan orang lain tidak menerus menentukan keadaan kita, menentukan keadaan hati kita. Dan apa yang terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengikuti ajakan Yesus dan perintah Yesus hari ini? Ketika kita mengampuni, maka orang yang pertama kita bebaskan dari kesesatan dan dari dosa dan beban hukuman adalah diri kita sendiri. Maka kita, ketika kita berusaha mengampuni orang lain, sebenarnya kita berusaha membebaskan diri kita sendiri. Semoga demikian. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri.

kita ungkapkan iman kepercayaan kita didorong oleh permenungan kita sendiri dan niat-niat kita yang perlu kekuatan dari Allah. Kita ungkapkan iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan. Disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita, umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan, pengampunan kepada dunia.

0: dendam dan keangkuhan. Ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menjadi membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantaskan dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang kehilangan cinta dan komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon. Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan penuh hati. Marilah kita mohon.
1: Mari kita hening, kita panjatkan doa-doa kita di dalam hati kita, untuk diri kita sendiri, dan lebih-lebih untuk mereka yang merindukan doa dari kita.

Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami, manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami, menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Buat sekalian, kita memasuki bagian kolekte.

Saudara-saudari, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus. Maka bersama dengan saudara-saudara yang mengikuti misa dan menyambut komuni di seluruh dunia ini, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita.

Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari di samping kiri kanan kita, sambil kita lakukan salam damai.

Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih,

karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita duduk dalam keheningan batin kita untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir di sini bersama dengan kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati, dan katakanlah, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu.

Marilah kita lambungkan mada syukur kita dengan bermazmur bagi Tuhan, Mazmur 8, puji syukur nomor 35.

mari kita membawakannya berbalas-balasan. Betapa mulia namamu, ya Tuhan, di seluruh bumi. Betapa mulia namamu, ya Tuhan, di seluruh bumi. Tuhan Allah kami, keagunganmu luhur mengatasi langit. Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagimu. Jika kupandang langitmu karya jarimu, apakah manusia sehingga kau perhatikan? Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Domba, sapi, dan ternak semuanya. Burung di udara dan ikan di laut. Tuhan Allah kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Betapa mulia namamu, ya Tuhan, di seluruh bumi. Sesama umat yang berbahagia, kita memasuki bagian penutup. Sebelumnya kita mendengarkan pengumuman.

Saudara-saudari terkasih, kita memasuki amanat pengutusan. Saudari dan saudara, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersedia mengampuni saudara-saudari yang bersalah. Itu berarti bahwa kita harus bersedia mengampuni siapapun di dalam maupun di luar kalangan kita. Pengampunan harus melampaui tembok-tembok pembatas persaudaraan. Pengampunan yang kita berikan merupakan pewartaan nyata bahwa Allah Maha Rahim, penuh belas kasih. Marilah kita saling mendahului dalam memberi pengampunan.

Ya Tuhan, kami mohon semoga daya sabdamu meresapi seluruh jiwa raga kami, agar hidup kami selalu dibimbing bukan oleh keinginan hati kami, melainkan oleh kekuatan sabda ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri perayaan sabda ini, marilah kita menundukkan kepala kita, sambil kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Sabda pada hari Minggu kedua, Minggu biasa ke-24 ini sudah selesai. Mari kita pergi. Kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin.

Katolik Paroki Kristus Raja Panasakan, Kabupaten Toli-Toli. Untuk umat Kristiani di manapun Anda berada. Dan pastinya selamat pagi jelang siang untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah pukul 9 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti ruang sekolah minggu.
1: Selamat pagi semua.
2: Pagi.
1: Halo.
2: Hai.
1: Ada sukacita?
2: Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes.
1: Puji Tuhan, saat ini orang semua akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Mari orang semua mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah yang akan dibawakan oleh Encik Lia. Kepada Encik Lia, waktu dan tempat kami persilakan.
3: Selamat pagi.
2: Pagi.
3: Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di pagi hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, Enci ajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan.

0: putar putar putar putar tetap berdiri.
1: Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua?
2: Kami semua baik.
1: Puji Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita semua.
2: Dari sekarang sampai selamanya.
3: Amin.
1: Kita pada saat ini menaikkan puji-pujian dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya.
2: Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
1: Pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
2: Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
1: Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu dapat bertemu kembali dalam ibadah ini. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu, baca Alkitab, dan doa tiap hari.

0: Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini boleh ada sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Allah kami dikuasai oleh hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-31. Sudah dapat? Mari ikuti bersama, Enci akan membacakannya untuk kita sekalian di bawah judul perikop bacaan Orang Kaya Yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan cerita di bawah judul cerita "Berbagi Membuatku Sukacita". Apa judulnya?
1: Berbagi Membuatku Sukacita.
0: Ya, teman-teman semuanya, di sini adakah tadi yang waktu berangkat melihat kiri kanannya ada orang yang minta-minta uang? Ada? Tidak ada? Ada yang pernah lihat orang yang minta-minta uang? Pernah? Di mana biasanya? Di mana? Lampu merah, di pasar. Nah, teman-teman semuanya di sini, adakah dari teman-teman yang tidak suka berbagi? Yang kalau ada makanannya dia maunya makan sendiri? Ada? Tidak, puji Tuhan kalau tidak ada. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada satu cerita yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus, di mana ada seorang yang kaya. Dia mempunyai tanah yang luas yang ditanami dengan gandum. Suatu ketika tibalah saatnya panen dan gandumnya begitu banyak sehingga dia bingung dia mau taruh di mana semua sudah gandumnya ini. Dan dia menyuruh para pekerja-pekerjanya untuk memanennya. Dan gudang yang dia mau tempatkan untuk gandum ini sudah tidak muat lagi, sehingga dia menyuruh membangun gudang yang baru yang lebih besar. sehingga gudang itu dijadikan tempat untuk menyimpan gandum. Nah, teman-teman, di sini teman-teman semua pernah menemukan sahabatnya kita, temannya kita yang tidak mau berbagi. Ada? Ada? Ya, tentu saja ada. Ada teman-teman kita yang mungkin dia kalau punya makanan dia tidak mau berbagi. Nah, cerita kita pada saat ini mau mengajarkan kepada kita sekalian untuk saling berbagi. Dengan apapun yang kita punya, ketika kita punya makanan banyak, ketika kita punya sesuatu yang lebih, dan kita melihat teman kita mungkin tidak mempunyai makanan, kita berbagi. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya. Jangan jadi seperti orang yang kaya tadi. Dia menimbun semua harta, menimbun semua gandumnya untuk dia pakai sendiri dan dia tidak mau berbagi. Karena jika kita mau berbagi, kita akan merasakan sukacita. Karena hidup kita saat ini yang kita jalani, kita diingatkan firman Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada saat ini. Amin.
1: Amin.
0: Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, doa syukur kepada Tuhan Allah. Untuk itu, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada saat ini boleh ada bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjadi pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga memberkati kami, anak-anak sekolah minggu berkati tumbuh kembang kami. Biarlah ya Tuhan Allah, Engkau memberkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang dapat membanggakan orang tua kami, bahkan kepada kami sekalian bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Pada saat ini juga kami berdoa untuk para pelayan anak yang boleh ada hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian pelayan-pelayan anak dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum sempat hadir. Mungkin bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah apa yang menjadi penyakit mereka, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan. Biarlah ya Tuhan Allah, di minggu yang akan datang mereka boleh ada bersama-sama dengan kami yang seperti kami lakukan pada saat ini. Ya Tuhan Allah, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk Radio Republik Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Allah, lewat RRI banyak orang bisa mendengar berita dan informasi. Tuhan tolong mereka dalam mengabdi kepada masyarakat, bahkan ya Tuhan Allah, Tuhan berkati para kru-kru pekerja yang ada di dalamnya supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab. Tuhan berkati negara kami, negara Indonesia yang begitu kami cintai. Biarlah ya Tuhan Allah, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada sehingga negara kami boleh diliputi dengan damai dan kerukunan dalam kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan Allah, kehidupan kami sepanjang hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita semua akan menutup ibadah kita pada saat ini. Dipersilakan kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Ya Tuhan.

0: Pada saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat secara bersama-sama.
1: Ya Tuhan, berkati dan sertai kami anak-anakmu sekarang ini dan selalu terus.
0: Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa tentang sudah kebersamaan saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran program Mas 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan Irna izin pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nusantara.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya Sally menyapa Anda untuk di siang hari ini. Temani Anda hingga nanti di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Edisi akhir pekan kali ini, Minggu 13 September 2026. Mengawali kebersamaan lagu kemesraan hadir untuk Anda. Membuka jumpa kita untuk di siang hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
3: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
5: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan di ruang dengar Anda sebelum saya lanjutkan lagi dengan musik selanjutnya, di mana ada trofi FIFA Asian Cup 2026, ini diarak dari GBK menuju Bundaran HI. Pendengar, trofi Tour dan Gianball Parade FIFA Asian Cup 2026 digelar di Jakarta pada hari Minggu 13 September 2026. Parade membawa trofi dan bola raksasa FIFA Asian Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Rangkaian parade dimulai pukul 6 pagi. Dari pintu 6 GBK, rombongan bergerak menggunakan trofi car dan mendapatkan pengawalan sepanjang perjalanan. Pada zona 1, rombongan parade bergerak sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day. Perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan tamu VVIP di depan Hotel Lee Meriden. Nah, setelah itu rombongan memasuki zona 3 untuk menuju Bundaran HI. Komunitas dan masyarakat dilibatkan dalam rangkaian parade sepanjang perjalanan. Rombongan dijadwalkan tiba di Bundaran HI sekitar pukul 7.15 hingga 7.35. Setelah tiba, rombongan diarahkan menuju panggung utama untuk mengikuti rangkaian acara. Acara di Bundaran HI dilanjutkan dengan sambutan dan pernyataan resmi dari perwakilan penyelenggara serta tamu kehormatan. Momen trofi presentation dijadwalkan berlangsung pukul 8.15. Setelah itu pendengar, kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama tamu VVIP ya, pemain legenda, komunitas dan undangan. Trofi Tour dan Gianball Parade menjadi bagian pengenalan FIFA Asian Cup 2026 kepada masyarakat. Baik pendengar, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabidong Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Tentunya dengan penyiaran Daseli yang bertugas menemani Anda pendengar dari kawasan Puncak Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, masih saya lansir dari rri.co.id, di mana Kementerian Kehutanan mengklaim bahwa kebakaran Gunung Ciremai berhasil dipadamkan. Pendengar, Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran hutan seluas 46,42 hektar di Gunung Ciremai berhasil dikendalikan. Peristiwa kebakaran lahan konservasi tersebut terjadi dalam rentang waktu tanggal 7 hingga 9 September 2026. Petugas gabungan harus berulang kali memadamkan api karena tiupan angin kencang membuat kobaran kembali menyala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Tony Anwar, memaparkan bahwa kendala teknis pemadaman di lapangan dan dia juga menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali terdeteksi pada 7 September 2026 pukul 12. Dan setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai kepulan asap di sekitar Blok Simaung, kepulan asap tersebut juga terpantau tim patroli udara tanpa awak Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan SPTN Wilayah 1 Kuningan. Menurutnya, kondisi angin kencang ditambah serasa serta semak belukar yang kering mempercepat penyebaran api, dan pemadam dilakukan dari darat menggunakan peralatan manual dan juga mekanik. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan penyisiran ulang untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali berkembang. Baik, pendengar, petugas tidak lagi menemukan api di sejumlah lokasi, yakni Blok Simaung, Tegal Bodas, Ciletuk, dan juga Jalan Maling Situmpuk dan juga Panjok Rama, ya maksud kami. Nah, total luas areal yang terbakar dalam kejadian tersebut diperkirakan mencapai 46,42 hektar. Masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda di siang hari ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Baik pendengar, sebelum saya lanjut lagi untuk ke musik selanjutnya, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak menginginkan adanya ketergantungan maupun tekanan dari kekuatan tertentu. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam sesi terbatas pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-18 di British India. Sesi terbatas bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism itu juga merupakan rangkaian event pertemuan KTT ke-18. Sesi tersebut diikuti oleh para pimpinan negara untuk membahas penguatan tata kelola global dan inklusif serta kerjasama multilateral. Nah, untuk mewujudkan komitmen tidak ketergantungan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang mandiri, sehingga ditegaskan kepala negara bahwa Indonesia memandang penting untuk memperkuat fondasi nasional. Dalam kesempatan tersebut juga, kepala negara menyatakan bahwa Indonesia tengah fokus memperkuat fondasi kemandirian bangsa. Dengan hal ini, diyakini Presiden bahwa Indonesia dapat mengambil peranan penting dalam menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan dunia. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Bidang Pro 1 RRI Tolitoli, Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar dimanapun Anda berada, cek fakta kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan kabar hoax Presiden Prabowo tetapkan 30 September sebagai hari libur nasional. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Kita ke cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiatini menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait dengan jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di Indonesia Layak Anak. Dan hari ini kita akan bersama-sama akan melihat langsung penampilan dari adik-adik SDN 1 Toli Toli. Ya, saya mau tepuk tangannya dulu dong. Oke, sebelum tentunya kita melihat penampilan dan juga performa dari adik-adik SDN 1 Toli Toli, saya mau menyapa dulu nih. Ini kayaknya antusias sekali ya. Banyak sekali adik-adik yang sudah hadir di auditorium RRI Toli Toli. Apa kabar adik-adik?
1: Baik.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

0: sudah sarapan tadi?
1: Sudah.
0: Ah, kalau sudah sarapan masa suaranya enggak kencang? Sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Wah, Masya Allah. Kedengaran ya, pasti adik-adik di rumah yang lagi mendengarkan siaran Indonesia Layak Anak kali ini pasti dengar ya. Wah, sangat semangat sekali nih adik-adik yang ada di studio. Dan baik pendengar dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, untuk idola atau Indonesia Layak Anak kali ini tentunya kita akan lihat dan juga dengarkan penampilan dari adik-adik SDN Negeri 1 Toli-Toli. Tapi sebelum kita mendengarkan dan juga melihat langsung penampilan mereka, saya mau menyapa dulu, saya tidak sendiri loh ya, ternyata Kakak Yuni tidak sendiri di hari ini. Ada siapa? Apa di sebelah kanan Kakak Yuni nih? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, mungkin Ibu perkenalan dulu dengan Ibu siapa nih, ya. Dan di sekolah sebagai apa?
2: Terima kasih. Nama saya Ibu Nurmakia, SPD. Saya di sini mewakili kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah SDN 1 Toli-Toli Ibu Masniar ada tugas di Gorontalo, ya. Jadi saya mewakili di sini beserta teman-teman dewan guru. Saya guru kelas 5, ya. Di sini akan menampilkan beberapa hal dari anak-anak kami dari SDN 1, Bu.
0: Oke. Nah, ini kalau berbicara tentang sekolah ya, pasti setiap sekolah itu punya visi dan misi, ya kan?
2: Iya.
0: Oke. Kita mau dengar dan juga mau lihat nih, seperti apa sebenarnya sih visi dan juga misi dari SDN 1 Negeri Toli-Toli.
2: Ya, terima kasih. Di sini visi dari SDN 1 Toli-Toli, yang pertama bersaing dalam berprestasi, yang kedua bertakwa, yang ketiga terampil, yang keempat berbudi luhur, itu visi. Sedangkan misinya, yang pertama membimbing siswa melaksanakan ajaran agama, yang kedua melaksanakan pembelajaran secara efektif, yang ketiga memotivasi siswa untuk berprestasi, yang keempat menumbuh kembangkan semangat, rasa cinta bangsa dan negara, yang kelima mengembangkan jiwa seni dan budaya serta kesetiakawanan, yang keenam menanamkan rasa cinta, kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kekeluargaan. Itu visi dan misi dari SDN 1 Toli-Toli.
0: Waduh, tepuk tangannya dulu dong. Nah, adik-adik di rumah apakah sudah tidak sabar ingin mendengar dan juga menonton langsung nih seperti apa sih perform atau penampilan dari teman-teman kita, adik-adik kita SDN 1 Toli-Toli. Adik-adik sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke, nah ini ada beberapa penampilan yang akan dipersembahkan ya Ibu ya?
2: Iya.
0: Tentunya pasti ini ya sebelum mereka tampil di RRI. Ini berapa lama untuk latihannya nih Bu?
2: Ya, sebenarnya ini undangan kami itu sebenarnya tanggal 27, cuma ada tunda. Ya, tapi sebelum itu kami sudah latihan maksimal mungkin. Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak kami akan tampil semaksimal mungkin.
0: Oke, ya. Baik. Kalau begitu Ibu, penampilan pertama ini apa ini dari adik-adik SDN 1 tuh, Toli-Toli?
2: Ya, dari sini yang pertama itu ada MC Bu.
0: MC?
2: Ya, MC.
0: Ah, ya. Ada MC, kayaknya Kakak Yuni ini punya saingan di sini ya.
2: Iya.
0: Ada Master Ceremony Cilik ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, kalau begitu mungkin langsung saja Bu ya, kita panggilkan.
2: Boleh.
0: Adik siapa nih?
2: Andi Aulia.
0: Andi Aulia, oke, langsung saja kalau begitu kita panggilkan adik Andi Aulia. Nah, beliau ini akan menampilkan Master of Ceremony. Seperti apa menjadi MC cilik? Adik Aulia sendiri ini latihannya berapa hari nih?
2: Ya, latihannya cuma tiga hari,
0: tiga hari.
2: Ya, tapi ini Andi Aulia pernah menampilkan, kita pernah melaksanakan acara P5 di sekolah kami.
0: Uh-huh.
2: Ya, acara P5 itu di bulan Desember tahun 2024. Uh-huh. Ya, Andi Aulia juga sebagai MC.
0: Oh, ya. Sebagai MC-nya.
2: Ya, MC.
0: Oke, berarti Adi Aulia sudah pernah jadi MC ya. Oke, kalau begitu penonton dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, langsung saja kita lihat dan dengarkan penampilan dari Ade Andi Aulia. Silakan.
3: Telur dadar bumbunya lada. Ditambah acar jadi selera. Saya di sini sebagai MC-nya. Semoga lancar membawa acara.

0: Perkenalkan, saya Andi Aulia sebagai Master of Ceremony Cilik. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam gotong royong. Yang terhormat Kepala LPP RRI Toli-Toli, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Guru-Guru Pembimbing, yang saya hormati staf, karyawan dan karyawati RRI Toli-Toli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bersama-sama di tempat ini. Selamat datang di auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli Puncak Kabinuang dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Sebagai bentuk penghormatan kami kepada tamu undangan, mari kita sambut tari moduai yang akan tampilkan oleh siswi-siswi SDN 1 Toli-Toli. Selamat menyaksikan. Kita sudah sampai di penghujung acara Anak Idola SD Negeri 1 Toli-Toli. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama RRI Toli-Toli yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan karya dan bakat terbaik. Sebagai penutup, izinkan saya membaca pantun perpisahan. Burung nuri terbang tinggi, cakep. Hinggap manis di pohon mangga, cakep. Terima kasih sudah menyimak kami di RRI, cakep. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Andi Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, terima kasih adik Andi Aulia. Wah, itu tadi penampilan Master of Ceremony. Kalau mau jadi MC itu memang tidak mudah ya adik-adik ya. Tadi adik Aulia sudah cukup berani ya. Itu salah satu modal loh ya, berani ya tampil. Oke, waduh ibu, ini kalau untuk adik Aulia memang biasa ya bu ya, jadi MC-MC cilik kalau ada kegiatan di sekolah ya bu ya.
2: Iya, biasa.
1: Karena saya lihat tadi waktu dia tampil ini kayaknya pede juga dia ya.
2: Iya, pede.
1: Nggak gugup gitu ya.
2: Iya.
1: Kan biasanya kalau anak-anak baru tampil itu pasti gugup gitu ya. Percaya dirinya bagus ya. Oke deh, kita bukan komentator kayaknya ya di hari ini. Oke, kalau gitu ibu langsung saja selanjutnya ini ada penampilan apa lagi ibu guru?
3: Ya, di sini akan menampilkan Filsil Al-Quran, Bu.
1: Oh, ada Hifzil Al-Quran dari adik
3: Siti Aulia Azahra.
1: Siti Aulia Azahra, oke. Okay. Wah, seperti apa sih penampilan dari Siti Aulia Azahra? Akan tentunya mempersembahkan atau menampilkan Hifzil Quran. Oke, okay, langsung saja kita sambut adik Siti Aulia Azahra.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

0: Oke, nah itu tadi penampilan dari teman kita, Siti Aulia Azahra, dengan Hifzil Quran. Nah, Ibu Guru, kalau untuk Hifzil Quran sendiri ini ada pelatihannya khusus atau bagaimana nih, Bu?
1: Iya, ada pelatihan khusus, karena kan di SD saat itu ada guru agama.
0: Oh.
1: Iya, jadi guru agama itu tiap-tiap pelajaran masuk di kelas, ya dia praktekan anak-anak, ya seperti latihan mengaji begitu di musyola. Nah, di sini juga Bu ya, ini Siti Aulia ini pernah ikut pentas PAI di tingkat kecamatan Baulan. Ya alhamdulillah, tapi anak-anak Ananda Siti Aulia ini sudah menampilkan yang terbaik meskipun kami tidak mendapat juara begitu ya, tapi sudah menampilkan yang terbaik.
0: Alhamdulillah loh ya, dia sudah berani tampil begitu ya, sudah ikut tentunya dalam kegiatan-kegiatan lomba. Itu lomba lalu ya Bu ya?
1: Lomba. Tingkat kecamatan Bu.
0: Waduh, kita beri aplaus dulu dong untuk temannya nih ya, teman kita Siti Aulia Azahra. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih di Idola Indonesia Layak Anak. Dan tentunya hari ini kita melihat langsung dan juga mendengarkan langsung teman kita atau adik-adik kita dari SDN 1 Toli-Toli. Waduh, ini baru berapa penampilan tadi? Dua penampilan, tiga baru, ya? Dua ya, baru dua. Tenang saja, ini adik-adik pasti penasaran ya, penampilan apa lagi sih selanjutnya? Nah, kalau gitu langsung saja deh kita tanyakan ke ibu gurunya. Nah, ibu guru untuk penampilan berikutnya ini apa?
1: Ada penampilan tilawah.
0: Tilawah. Kalau tadi kan Hifzil Qurannya, sekarang tilawah.
1: Iya, tilawah.
0: Oke, penampilan tilawah dari siapa nih Bu?
1: Sarah Asifa.
0: Oh, ya. Masih cewek ya? Kayaknya rata-rata cewek yang tampil hari ini ya. Tapi ada juga cowok.
1: Ada
0: ya,
1: cowoknya.
0: Tenang saja, masih ada penampilan lain ya. Ada cowoknya juga. Oke, kalau gitu langsung saja kita panggilkan adik Sarah Asifa. Silakan. Iya, adik Sarah Asifa ini akan menampilkan tilawah, ya penampilan tilawah. Oke, nah kalau untuk adik-adik ini, kalau untuk anak-anak di sekolah ini Bu, melihat bakat mereka itu, bagaimana cara melihat bakat-bakat mereka nih? Terus dipilah, ini kayaknya cocoknya di sini, ini kayaknya minat bakatnya di sini. Nah gimana menyeleksi anak-anak ini Bu?
1: Ya, di sekolah kami ini ada bidang-bidangnya, tiap-tiap guru ya. Kalau jelas kalau masalah keagamaan, jelas yang pegang itu guru agamanya. Kalau kesenian ada juga kesenian,
0: ada khusus kesenian,
1: guru kesenian,
0: begitu
1: guru
0: ya.
1: Kesenian. Karena kita itu ada kegiatan ekstrakurikuler kesenian juga. Kalau pramuka ada juga pramuka.
0: Ada
1: pembinanya, kakak
0: ada pembinanya.
1: Khusus, jadi di sekolah itu tiap-tiap ada bidang-bidang guru yang memegang di situ.
0: Oh iya. Oke, berarti ada semua ya bidang-bidangnya dan mereka tahu oh anak ini ternyata minatnya di sini loh ya. Jadi diasah lagi kemampuan mereka di bidang yang mereka sukai ataupun yang memang sesuai dengan bidang mereka ya gitu ya Bu ya. Keterampilan mereka. Oke, kalau gitu langsung saja kita dengarkan ya dan juga kita lihat langsung untuk para pemirsa yang lagi menonton langsung siaran kami. Inilah penampilan dari adik Sarah

0: Sadaqallahul azim.
1: Oke, tepuk tangannya mana ini? Oke, itu tadi ya penampilan dari adik Syara Asifa. Dan waduh, ini kayaknya adik-adik SDN 1 ini banyak sekali bakat-bakat mereka ya Bu ya?
2: Iya.
1: Nah ini biasanya kalau adik-adik mau tampil begini, seperti apa sih dukungan yang diberikan? Atau mungkin ada persiapan-persiapan khusus sebelum mereka tampil biasanya kalau ikut lomba Bu?
2: Ada. Ada persiapan-persiapan yang pihak sekolah lakukan sebelum anak tampil. Ya itu semacam latihan itu juga.
1: Kalau dari orang tua sendiri, seperti apa support orang tua? Apakah mereka mungkin ada yang komplain atau mungkin mereka antusias ini memberikan support kepada anak-anaknya?
2: Ya, jelas kalau masalah komplain tidak ada untuk orang tua. Tapi support mereka support dan mereka. Ya antus mereka sangat beli mau support anak-anak seperti tampil pada saat ini kalau ada acara-acara kegiatan lomba.
1: Oke, seperti itu ya. Aduh, itu tadi ya kita sudah dengarkan bersama ada adik Syara Asifa. Nah, penampilan selanjutnya pendengar dan juga penonton RRI Not dimanapun Anda berada, kita ikuti lagi ya atau kita lihat lagi apa nih penampilannya Bu.
2: Ya, di sini akan menampilkan pidato Islami.
1: Kita panggil adik Haura Nazifa akan menampilkan pidato Islami dengan judul Berbakti Kepada Orang Tua. Oke, tepuk tangannya mana ini? Nah, Ibu, saya dengar-dengar juga katanya adik Haura ini pernah ikut lomba dan meraih juara. Juara berapa, Bu?
2: Ya, alhamdulillah harapan satu.
1: Harapan satu, ya. Itu acara apa, lomba apa Bu?
2: Kebetulan itu ada acara di perpustakaan daerah.
1: Oh, perpustakaan ya. Kemarin ya?
2: Iya kemarin.
1: Bulan Agustus kalau tidak salah.
2: Iya bulan ya. Agustus.
1: Berarti mendapat juara harapan satu.
2: Harapan satu.
1: Harapan satu lomba pentas PAI ya dari Kementerian Agama. Ya. Oke, kalau gitu langsung saja ya kita dengarkan bersama dan juga kita lihat bersama, kita tonton bersama penampilan dari adik Haura Nazifa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan tauziah singkat yang berjudul Ridho Allah Tergantung Ridho Kepada Orang Tua. Saya boleh nyanyi sedikit? Nyanyi sama-sama ya.

Masya Allah. Ada yang ingat sama ibunya setelah mendengar lagu tadi? Sahabat kecil yang kucintai, betapa indah arti dari lirik lagu yang saya nyanyikan tadi. Ada rasa bahagia dan terharu mengingat pengorbanan seorang ibu kita yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita. Teman-teman, tahu tidak ibu kita itu tersiksa bagaimana mencari posisi tidur yang benar? Tidur miring ke kanan salah, tidur miring ke kiri salah, terlentang juga salah. Apalagi tengkurap. Betapa besar jasa kedua orang tua kita. Ibu yang merawat dan membesarkan kita. Begitu pula dengan ayah. Ayah yang membanting tulang. Tak pernah ada rasa letih. Bekerja keras. Agar kebutuhan kita dapat terpenuhi. Agar kita bisa bersekolah. Namun sangat disayangkan. Masih banyak anak-anak yang suka membantah kepada kedua orang tuanya. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Isra sudah dijelaskan.

0: berkata kasar kepadanya. Dari ayat ini saja sudah jelas maksudnya. Maka berdosalah kita yang suka mengatakan perkataan ah atau membentak kepadanya. Nah, ada yang begitu enggak ya? Akhir kata pesan saya dalam kesempatan ini adalah, ibu adalah pintu surga bagi anak-anaknya dan ayah adalah jembatan untuk menuju kepadanya. Maka dari itu, mari kita muliakan mereka untuk menuju ridhonya. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waduh. Itu tadi ya, kita sudah dengarkan bersama ada adik Haura Nasifa ya. Beliau ini juga pernah meraih juara harapan 1 pada lomba pentas PAI Kementerian Agama pada bulan Agustus tahun 2025 ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini kan adik Haura ini pernah juara ya.
2: Pernah.
1: Waktu kemarin ya ikut lomba pentas PAI. Nah, ini kalau untuk adik Haura sendiri, ini untuk pelatihannya sampai dia dapat juara itu memberikan supportnya itu seperti apa, Bu?
2: Ya, kami di situ melakukan support ya sangat tinggi sehingga kita bisa mantap Ananda Haura ini. Ya, kami kerjasama dengan guru-guru ya. Biar bukan cuma guru agama saja, tapi di guru-guru lain juga kita bekerja sama untuk melatih adik Haura ini.
1: Nah, ini kan biasanya kalau yang umur-umur segini ya, adik-adik umur-umur segini kan emosinya kadang-kadang tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana untuk bisa mempertahankan emosinya, apalagi akan pentas nanti, akan tampil nanti, biar dia tetap stabil emosinya, terus juga dia tetap semangat dalam mengikuti perlombaan tersebut. Nah, bagaimana ini, Bu?
2: Ya, memang kalau untuk mengganggu stabilnya anak-anak ya sangat mati ya.
1: Iya, memberikan tapi semangat ya, gitu ya.
2: Tapi kita sebagai seorang pendidik perlu kesabaran di situ ya, Bu.
1: Okay.
2: Ya. Ya. Tapi kita tidak menyerah sampai situ. Tetap kita mengasah buat adik Ananda Haura ini sehingga bisa tampil maksimal.
1: Ya. Nah, kalau untuk pelatihannya sendiri sebelum mengikuti lomba itu kan ada kan kalau setiap hari kan dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat aja sekolahnya nih.
2: Sampai
1: Jumat. Ini kan sekolah. Terus hari apa saja kira-kira kalau untuk adik Haura sendiri latihannya begitu, Bu, sampai dia mantap ini bahkan meraih juara ini, Bu.
2: Ya, di situ kan ada di sekolah kami ada jam istirahat. Ya, di situ kita pergunakan dia untuk latihannya.
1: Oh, begitu ya. Cara membagi waktunya pas waktu istirahat ya.
2: Waktu istirahat.
1: Waduh, tapi alhamdulillah sampai dapat juara loh ya dari sekian siswa yang mengikuti lomba tersebut.
2: Ya. Bukan setiap siswa, sekian sekolah.
1: Oh iya, sekian sekolah. Oh iya, semua sekolah yang ini di Kabupaten Toli-Toli ya.
2: Kabupaten Toli-Toli.
1: Ikuti lomba tersebut ya Bu.
2: Khususnya yang ada di Kecamatan Baulan.
1: Kecamatan Baulan kemarin. Ya. Waduh. Beri aplaus dulu dong untuk temannya ini adik Haura ya, adik Haura. Aduh, oke. Selanjutnya nih Ibu Guru, kayaknya adik-adik di rumah juga sudah tidak sabar lagi. Bagaimana adik-adik di rumah yang lagi mendengarkan siaran Idola atau Indonesia Layak Anak dan juga pemirsa RRI Net? Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat penampilan atau kita dengarkan penampilan dari adik-adik SDN 1 Toli-Toli. Apa ini penampilannya, Bu, yang berikutnya?
2: Ya, dari SDN 1 akan menampilkan Tari semafor.
1: Ya. Aduh, ini kalau adik-adik yang suka ikut ekstrakurikuler pramuka pasti tahu nih ya kalau sudah dibilang semafor. Ini berkaitan dengan bendera-benderanya itu, Bu ya?
2: Iya.
1: Bendera semafornya ya.
2: Iya. Untuk ini Kaunia.
1: Apa tuh?
2: Tari semafor ini ada guru pembimbingnya.
1: Ada guru pembimbingnya. Ada. Siapa guru pembimbingnya? Mungkin bisa diperkenalkan guru pembimbingnya.
2: Boleh. Ini Ibu Dewi.
1: Ibu Dewi. Ya. Waduh, beri tepuk tangan dulu dong untuk pembimbingnya Ibu Dewi.
2: Iya. Oke. Kebetulan juga Bu Dewi ini sebagai pembina pramuka.
1: Pembina pramuka, waduh. Oke, nah pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan dan kita lihat langsung penampilan dari adik Dafa Ibnu Hafiz, ada juga Marsha Akila Rizky Ryan, Salsabila Asti dan juga Abi Fauzan yang akan mempersembahkan penampilan tari Semapor. Tepuk tangannya mana dong? Oke, silakan adik-adik.

0: 3, 2, 1.
1: Indonesia is not just wonderful. Indonesia is

0: Oke, waduh, tepuk tangannya mana nih? Yang kencang dong, biar teman-teman juga semangat ya. Aduh, nah Ibu ini tadi untuk latihan adik-adik pramuka ini, semapornya, tari semapornya ini lama tidak Bu latihannya sampai mereka bisa? Karena itu kan ada huruf-hurufnya A, B, C kayak gitu Bu.
1: Iya, tidak lama sih. Ya, ada satu minggu.
0: Satu
1: tapi,
0: mingguan.
1: Tapi kan di situ ada kegiatan ekstrakurikuler di pramuka. Jadi mereka sudah latihan di situ.
0: Latihan di situ. Itu adik-adik kelas berapa semua tuh tadi yang tampil, Bu?
1: Kelas 5 dengan 6 dengan 4.
0: Oh, 4 5 ya. 6 yang tampil 4, tadi 5, ya. 6. Waduh. Nah, kalau untuk adik-adik pramuka sendiri ini sudah sering melakukan kegiatan apa sih, Bu?
1: Ya, kita ada kamp perkemahan juga ya. Tiap akhir tahun Desember, ya insya Allah nanti ini 2025 kita akan melaksanakan perkemahan akhir tahun.
0: Seperti itu.
1: Ya, tapi kalau untuk kegiatan pramuka di luar untuk sekolah-sekolah belum kita laksanakan.
0: Oh begitu ya. Oke, berarti mereka biasanya di sekolah ya?
1: Di sekolah saja.
0: Di sekolah melakukan kegiatan-kegiatan pramukanya. Oke, tapi banyak manfaat loh ya kalau kita mengikuti pramuka Ibu ya.
1: Iya, banyak sekali manfaatnya.
0: Oke, baik pendengar dan juga penonton RNNet dimanapun Anda berada atau pemirsa RNNet dimanapun Anda berada. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi dan juga mendengarkan lagi penampilan dari adik-adik SDN 1 Toli Toli. Nah, selanjutnya apa nih Bu penampilan dari adik-adik SDN 1 Toli Toli?
1: Ya, di sini akan menampilkan selawat.
0: Oh, selawat, selawat, selawat Nabi ya. Adik siapa yang akan menampilkan selawat ini, Bu?
1: Ya, Alia Rasyadah Latif.
0: Oke, Alia Rasyadah Latif.
1: Ya, dari kelas 4.

0: Baik, Alia Rasyada Latif ya, menampilkan lagu Islami. Aduh, langsung sejuk hati ini mendengarnya ya. Iya, Bu Guru ya.
1: Iya.
0: Suaranya indah ya, suaranya bagus ya.
1: Iya.
0: Oh, ini kalau diolah terus, di apa namanya, latih terus, ini pasti bisa menjadi penyanyi ini ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Oh, itu kayaknya nanti adik Alia Rasyada ini dari dilatih oleh guru seni ya?
1: Ya, ada guru seninya.
0: Guru seninya khusus ya, ya untuk adik Alia ya. Aduh, tadi suaranya bagus, saya langsung adem mendengarnya. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya. Pasti adik-adik di rumah juga sudah tidak sabar ingin melihat atau mendengar penampilan selanjutnya. Oke, penampilan selanjutnya ada penampilan apa lagi nih, Bu?
1: Ya, menampilkan tari Moduai.
0: Tari Moduai. Oke, tari Moduai, tari penyambutan ya kalau
1: ya,
0: Moduai.
1: Iya, tari penyambutan.
0: Oke, kita akan lihat bersama dan jika mendengarkan langsung ini ada tari Moduai dari adik-adik SDN 1 Toli-Toli. Nah, ini ada adik siapa semua ini yang akan tampil ini, Bu?
1: Ya, ini ada adik Haura Nafsifa, ada Sahratul Nida, ada Nafia Maharani, ada Asahra Suwardi,

0: Suaranya mana? Aduh, Masya Allah ya. Cantik-cantik yang tadi tampil ya.
1: Iya.
0: Apakah itu mereka memang terpilih atau bagaimana nih? Atau dipilih acak atau seperti apa sih?
1: Ya jelas terpilih.
0: Oh yang terpilih ya, tapi memang sesuai bakat mereka ya?
1: Iya sesuai dengan bakat mereka.
0: Sesuai dengan bakat mereka. Ini sudah pernah ikut lomba tidak Bu?
1: Belum.
0: Belum ya? Oh berarti cuma antar sekolah aja ya?
1: Iya antar sekolah.
0: Di sekolah saja ya?
1: Iya.
0: Di internal sekolah. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke penampilan selanjutnya. Ada penampilan apa lagi Ibu Guru?
1: Ya, di sini ada menampilkan puisi.
0: Nah, selanjutnya kita akan lihat penampilan dari adik siapa nih Ibu Guru?
1: Ya, adik Muhammad Ardan.
0: Muhammad Ardan ya. Menampilkan puisi ya?
1: Puisi.
0: Oh puisi, waduh. Ini judulnya puisinya apa ini Bu?
1: Ya di balik seruan pahlawan.
0: Waduh puisinya ya. Dengan judul di balik seruan pahlawan. Ya. Oke, mana tepuk tangannya dulu dong. Nah dengar-dengar juga katanya adik ini pernah meraih juara satu ya pada lomba saat HUT RI ya Bu?
1: Iya, dapat juara satu itu diadakan di Madako.
0: Di Madako, itu antar sekolah, antar SD atau?
1: Antar SD sekolah.
0: Antar
1: semua kecamatan, karena itu ada ikut galang, kecamatan galang.
0: Sekabupaten ya Bu ya?
1: Iya, sekabupaten.
0: Kabupaten Toli-Toli,
1: ya.
0: Oke. Langsung saja kalau gitu kita dengarkan Ibu ya. Dan juga kita lihat langsung penampilan dari adik Muhammad Arden Safran. Menampilkan puisi dengan judul Di Balik Seruan Pahlawan.
2: Aurora. Kamu dalam kenangan pergolakan pertiwi.

aburunting.

engkau relakan terkasih menahan tumpahan belati untuk ibu Pertiwi. Kini kau lihat merah hitam tanah kelahiranmu. Hatimu untuk

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Guru, saya merinding loh Ibu Guru ya.
1: Iya, saya juga merinding ini.
0: Iya, penghayatannya dapat sekali ya. Dapat, aduh, ya. Itu waktu mau ikut lomba itu latihannya berapa hari itu Bu, sampai memang betul-betul mantap seperti
1: betul,
0: tadi?
1: Iya, iya. Memang Ardan ini digodok baik-baik dia di sekolah ya, sampai pelatihnya, pembinanya, kebetulan juga pembina kesenian juga, ya, dengan kepala sekolah turun langsung juga.
0: Turun langsung ya.
1: Dia guru-guru juga yang turun.
0: Waduh, itu waktu mau tampil itu ada persiapan-persiapan tidak Bu sebelum dia tampil itu?
1: Sampai ada persiapan, juara satu, ya. Ada.
0: Persiapannya apa saja Bu?
1: Ya jelas ya, mentalnya juga dipersiapkan, latihannya juga. Kita juga konfirmasi kepada orang tua, ya itu juga salah satu penting juga untuk orang tua supaya mendukung anaknya ikut kegiatan di, kebetulan itu diadakan di Madako. Ya alhamdulillah tidak sia-sia, dapat juara satu.
0: Dapat juara
1: itu semua
0: satu.
1: Kecamatan ada ikut, kecamatan Galang juga ada, ya.
0: Waduh, jadi tingkat kabupaten ya, karena ada beberapa kecamatan yang ikut dan alhamdulillah adik Muhammad Ardan Zafran ya,
1: Ardan
0: mendapat
1: Zafran
0: juara satu. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Saya mau tanya adik-adik tadi, waktu dengar adik Ardan puisi tadi sempat merinding gak? Merinding ya, waduh. Aduh, tadi apalagi diiringi dengan lagu pahlawannya, waduh kayak rasa sedih ya. Mengingat perjuangan para pahlawan ya, berdarah-darah loh sampai kita bisa meraih kemerdekaan. Kita bisa merasakan kemerdekaannya sampai saat ini ya. Aduh Ibu Guru, tidak terasa ya, saya dari tadi tarik nafas terus ya.
1: Iya.
0: Aduh tidak terasa, kayaknya tadi penampilan terakhir ya Ibu ya.
1: Iya penampilan terakhir.
0: Penampilan terakhir dari teman-teman adik-adik SDN 1 Toli-Toli. Waduh, nanti berikutnya bisa lagi, mungkin hadir lagi di RRI ya Bu ya.
1: Ya insya Allah kalau diundang kami akan siap.
0: Okay. Nah bagaimana ini Bu tanggapannya setelah tampil di RRI?
1: Ya, alhamdulillah kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih buat RRI beserta kru-krunya sehingga kita dapat menyaksikan atau menampilkan bakat-bakat anak kami supaya mereka dapat dilihat,
0: dapat
1: ya
0: dilihat
1: masyarakat bahwa inilah kami SDN 1 bisa tampil ya maksimal.
0: Oke, nanti juga adik-adik bisa lihat ya di YouTube-nya RRI Toli-Toli ya.
1: Iya.
0: Nanti akan kita tayangkan di YouTube RRI Toli-Toli dan juga bisa mendengarkan langsung melalui RRI ya di frekuensi 102 MHz. Nanti setiap hari Minggu akan mendengarkan siaran Idola Indonesia Layak Anak. Jangan lupa ya, nanti didengarkan ya di RRI dan juga dinonton di YouTube-nya RRI. Aduh Dek, bagaimana? Senang tidak tampil di RRI? Rasanya bagaimana? Happy, bahagia? Iya, ada deg-degannya enggak? Ada, tapi bahagia ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sudah tentunya memberikan penampilan terbaiknya di Indonesia Layak Anak di hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Guru.
1: Iya,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Sudah tentunya support adik-adik ya, super anak-anaknya untuk tampil hari ini. Waduh, penampilan sangat maksimal sekali. Oke, tidak terasa nih Ibu Guru, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Idola Indonesia Layak Anak. Sekali lagi terima kasih ya Ibu.
1: Terima kasih banyak buat juga kru-kru RRI.
0: Oke, baik. Terima kasih juga untuk guru-guru dari SDN 1 Toli-Toli dan juga adik-adik dari SDN 1 Toli-Toli. Wah, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program acara Indonesia Layak Anak atau Idola. Dan kita akan berjumpa lagi di Idola selanjutnya, tentunya dengan teman-teman dari SD, dari TK maupun dari SMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Akhirnya saya presenter Anda Wahyuni Wahab dan juga ada
1: Ibu Durmakia.
0: Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
2: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to great.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0

oleh Royce. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Luis Kelly Miles. The Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballard dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun, dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joao Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história, pois, seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser um pouco assim. La motivação era empezar fuerte e acabar rápido com o partido. E isto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. To do a better job. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Kita mulai liga ini oleh langsung lawan Borneo yang peringkat 2 musim lalu, dan kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini, pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama liga berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam melanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamblingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Kabinom Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini saya temani Anda di Zona Musik Indonesia, dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya coba terima untuk penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Zona Musik Indonesia dengan Fatima di Ogomolia di sini.
0: Oke, Bunda Fatima di Ogomoli, langsung ini menyapa untuk siapa lagunya, saya format ya.
1: Oh, iya, ada Pak Salman, Marna, ada Pak Tamrin, Arman Armin, Sahrul, Sanggerimis, dan ada Ahmad Gunawan, ada Ibrahim di Kutai Kertanegara, Hamsa, Rahma, Pak Rawi, Roy, Masni, ada Bunda Ana, Haja Eli, Pak Arifin dan istrinya di sekretariat, Gaby, Mas Yara, dan semua-sama tanpa terkecuali ada Deseli.
0: Iya.
1: Deseli, selamat menjalankan tugas bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Deseli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Salman ini di Magamu.
0: Dengan Pak Salman di Magamu, apa kabar Pak Salman?
2: Alhamdulillah, ya sehat-sehat alhamdulillah. Okay. Lagi jaga kios ini Mbak. Ya.
0: Ya Pak Salman di Magamu, lagunya saya format, silakan dijumpa untuk siapa saja.
2: Oh, jumpa buat yang tadi masuk, buat Mbak Fatima di Ogomoli, buat Mbak Rahma, Masni, Sumanti, Bung Mas Yara, Bung Lois, Bunda Ama, dan Mbak Gedi. Ucapannya, selamat bertemu, moga sehat selalu bersama keluarga. Buat Mbak Penyiar, salam sehat selalu. Tetap okay. Di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
2: Oke, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Zona Musik Indonesia.
3: Zona Musik Indonesia, selamat siang, Pak Sili.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
3: Dengan Dolfi. Dan.
0: Bung Dolfi, silakan Bung Dolfi. Bung Dolfi sekarang posisi di mana nih, Bung Dolfi?
3: Lagi di Mumbai.
0: Oke deh, langsung nih dijumpa untuk siapa saja ini lagunya saya format.
3: Iya, kirim buat Arianti, ada Pak Masyara, Sherly, ada Bunda Ahmad di Lempa, juga ada Bung Roy di apa sana, di tangan, semua-semualah tanpa terkecuali. Buat Mbak Sherly, selamat bertugas, sukses terus sampai di acara Mbak Sherly, dan selalu sehat bersama keluarga di rumah. Oke, terima kasih Mbak Sili, selamat siang.
0: Selamat siang Bung Dolfi, Zona
3: Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia. Di belakang Bung Dolfi saya terima lagi. Halo, Zona Musik Indonesia.
4: Ya, halo Zona Musik Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haryanti.
4: Dirgahayu untuk RRI.
0: Terima kasih.
4: Kembali.
0: Baik, langsung saja mungkin disapa untuk siapa saja ini di Zona Musik Indonesia.
4: Untuk semua yang udah gabung tadi, ada Mbak, apa tuh, Pak Tima, Pak Hamsa, Bung, siapa, Pak Salman ya. Untuk Bung Dolfi, selamat berhari Minggu, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terus untuk siapa tuh, untuk Roy di Tinggi, untuk Winarto, untuk Pak Rashid di Abaling, Pak Mas Yara, Bunda Ama, Bunda Nur Aini di Kabetan, siapa lagi tuh, Bunda Gita, Bunda Sherly, semua-semua deh. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, semoga semuanya selalu sehat untuk adik-adik pelajar dan juga teman-teman para pekerja ya. Hari ini selamat berhari libur, semoga semuanya selalu happy ya. Untuk Mbak Feli, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih. Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi. Halo, Zona Musik Indonesia. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Orang Lampas ya.
0: Oh, Pak Yasil ya?
5: Iya, betul.
0: Oke, Pak Yasil, silakan ini langsung dijumpa untuk siapa lagunya saya format ya.
5: Apa lagu?
0: Lagunya saya format, silakan dijumpa untuk siapa ini?
5: Eh?
0: Silakan menyapa untuk siapa saja nih Pak Yasir.
5: Lagu sudah tidak bisa.
0: Iya, lagunya nah sudah saya format ya, nanti kembali bergabung di Pro Dangdut ya.
5: Iya, seluruh pedagang tempat terkecuali yang tidak menyapa tadi atau yang belum. Semoga selalu ceria darah Ketawa RRI Tolik-Tolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk telepon saya tahan dulu ya pendengar, kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Tolik-Tolik.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk kesempatan siang hari ini di program acara Zona Musik Indonesia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang sudah stay bersama Pro 1 di kesempatan siang hari ini. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia.
0: Iya, halo Pak Tamrin Timumun.
1: Betul sekali Mbak Seli.
0: Apa kabar ini Pak Tamrin?
1: Alhamdulillah, masih sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Tamrin ya. Ini lagi apa Pak Tamrin?
1: Ya Mbak.
0: Lagi apa ini sekarang?
1: Ya, lagi santai-santai, menikmati panas.
0: Saya pikir lagi di kebun ini Pak Tamrin. Iya, panjang umur nanti November ketemu ya Pak Tamrin ya.
1: Insya Allah, Mbak Seli.
0: Baik, silakan ini Pak Tamrin mau disapa untuk siapa saja, mau dijumpai untuk siapa?
1: Menyapa buat Bunda Fatima di Ogomoli, ada... ada Rahma di Lakatan, ada Pak Ramlan di Tambun. Semua-semua aja penggemar RRI Buol dan Toli-Toli. Mudah-mudahan dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Mbak Seli.
0: Terima kasih kembali Pak Tamrin Timumun. Salam untuk semuanya di sana ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, ada Pak Tamrin Timumun yang sudah bergabung bersama kami juga untuk di siang hari ini. Saya kembali menyapa penelpon selanjutnya. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Halo, Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Orang Buol.
0: Ibu Nila ya?
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Ibu Nila?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Waduh, sudah punya cucu ya sekarang ya.
2: Alhamdulillah sudah.
0: Salam untuk semuanya ya di sana ya.
2: Iya.
0: Iya, saya rindu onde-ondenya ini Bu Nila. Aduh.
2: Iya. Silakan di
0: panjang umur insya Allah sehat-sehat insya ketemu Allah, lagi ya. Iya, silakan ini Bu Nila mau dijumpa untuk siapa?
2: Ratu Pulasi.
0: Lagunya saya format sudah Bu Nila, tinggal menjumpai untuk siapa.
2: Iya betul. Mbak Seli yang cerita.
0: Silakan dijumpa untuk siapa saja ini Bu Nila.
2: Kirim ya, sudah masuk tadi ada Pak Tamrin, semua pendengar RRI Toli-Toli, pendengar RRI Buol, insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Untuk Mbak Seli, selamat bertugas. Insya Allah akan dibuat lagi.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Dadah. Dadah Nisa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya terima lagi.
3: Atau 5
0: ya, oke. Anda bisa bergabung kembali bersama kami di 0853-438-3123-0 atau di 0821-9483-0965. Halo, Zona Musik Indonesia. Halo.
4: Halo, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, halo. Ini kalau saya tidak salah, ini kayak suaranya Mama Furkon ini.
4: Iya, Zona Musik Indonesia dengan Mama. Berarti Mbak Seli ini tidak lupa dan suara.
0: Saya masih hafal, sedikit-sedikit saya masih hafal itu. Apa kabar Mama Furkon?
4: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Kabar mangganya bagaimana? Sudah berbuah lagi kah?
4: So itu Pak Asrul bilang sama Pak Anu, Bung Samsung. Bung Andi dia bilang, ini lantaran banyak dengan Anu, ini dengan Bang Toyid. Sehingga ini Mama Purkan temangga atau tidak berbuah.
0: soalnya yang naik tuannya kera.
4: Ini cuma di satu anu saya, satu ranting saja ada buah, tidak tahu mau jadi ke bagaimana ini.
0: Mudah-mudahan pas Seli di Buol, insya Allah buahnya jadi ya.
4: Insya Allah, amin.
0: Oke, silakan Mama Furqon, mau dijumpai untuk siapa lagunya sudah saya format ya.
4: Iya, buat semua-semuanya Jo, yang lagi monitor RRI Toli-Toli maupun RRI Buol, semoga dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga. Untuk Mbak Selly, selamat bertugas, sehat selalu. Semoga bisa ketemu lagi.
0: Amin.
4: Di Buol.
0: Amin, amin, amin.
4: Terima
0: amin.
4: Kasih, alhamdulillah. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya senang deh ada beberapa penelpon dari Buol yang bergabung ya. Ada Pak Tamrin Timumun, ada Ibu Nila, dan tadi ada Mama Furqon yang sudah bergabung. Baik, saya terima lagi nih penelpon selanjutnya. Halo, Zona Musik Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, dengan orang Buol lagi.
0: Orang Buol siapa ini? Orang Buol banyak ini.
3: Pendatang Pak baru.
0: Ini kayak Pak Ilham punya suara tapi sebenarnya. Pak Ilham atau siapa ini?
3: Barangkali.
0: Pak Ilham ya?
3: Ingat.
0: Pak Ilham ya ini?
3: Iya, barangkali, barangkali.
0: Oh, iya, saya sudah tahu ini Pak Ilham. Pak Ilham kan?
3: Betul, betul.
0: Pak Ilham apa kabar ini Pak Ilham?
3: Ya, buol kabar panas sekarang ini.
0: Yang penting hati tidak panas ya Pak Ilham ya.
3: Oh, pasti.
0: Salam
3: yang
0: untuk ibu di rumah.
3: Dengar.

0: Kawan-kawan yang ada di Bul, semuanya akan sehat tanpa kurang satu apapun.
1: Amin.
0: Walaupun memang keadaan kita sekarang ini lagi janda cuaca panas ekstrim ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap ya kita harus dinginkan kita punya hati.
1: Betul,
0: ya.
1: betul. Jangan ikut panas ya.
0: Untuk Mbak Siling, semoga sehat selalu berteman bersama bocil-bocilnya itu
1: amin,
0: ya.
1: Amin. Ucapan yang sama juga. Eh, Pak Ilham sudah punya cucu juga ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah, lama mau dua sudah cucu ini.
1: Wah, masya Allah.
0: Tinggal depan ini yang mau ditambah. Ini.
1: Jangan sampai. Oke, makasih.
0: Oke, makasih, Mas Eli.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terima penelpon terakhir kita di siang hari ini. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia dengan Nenek Mas Eli.
1: Ah, dengan siapa?
2: Dengan Nenek Mas Eli Dodo.
1: Oh, namanya siapa ini?
2: Dengan Ibu Eli.
1: Oh, Ibu Eli di Dondo. Aduh, saya oh kayaknya nanti perlu bicara lebih lanjut lagi nih Bu Eli ya. Oke. Silakan ini disapa untuk siapa saja ini?

0: Jumpa Sally, selamat menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih.
1: Salam untuk keluarga ya. Oke, terima kasih Bu Eli sudah bergabung juga bersama kami di Zona Musik Indonesia. Untuk Zona Musik Indonesia saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Sebentar akan kita lanjutkan lagi di program acara Musik dan Tradisi akan hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Di Zona Musik Indonesia ada Bunda Fatima di Ogumoli, Pak Salman di Magamu, Bung Dolfi di Bombalayang, kemudian ada Haryanti di Nalu, ada Pak Yasir di Lampasio, ada Pak Tamrinti Mumun di Buol, ada Ibu Nila di Buol, ada Mama Furkon di Buol, ada Pak Ilham di Buol, dan yang terakhir ada Ibu Eli di Dondo. Berikut ini akan saya hadirkan lagu sekaligus menutup jumpa kita di Zona Musik Indonesia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Terima kasih masih terus bersama Prosatu RRI Toli Toli. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menjadikan Prosatu sebagai ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini menikmati akhir pekan suasana santai bersama keluarga tercinta. Tentunya masih dengan penyiar Anda Selly yang bertugas menemani Anda. Tetap stay di Prosatu RRI Toli Toli.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, benar-benar di suasana siang Anda di Pro 1 RRI Tuli-Tuli kami hadirkan musik yang bisa menemani suasana istirahat di siang hari ini ya pendengar, dan tentunya juga untuk Anda yang lagi terbaring sakit, semoga cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, ataupun untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala rutinitasnya, selamat siang, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Salam paling hangat dari Celia bertugas menemani Anda untuk siang hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini jam di studio kami menunjukkan pukul 13.59 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya untuk Anda yang sedang beristirahat ataupun yang lagi bertugas di siang hari ini, sudah bisa terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda, baik itu dari segi musik maupun segi informasi yang kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar di siang hari ini, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah Sepekan bersama Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli Toli, Buol dan Parigimotong kami rangkum dalam berita sepekan.
2: Penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Rustam mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
3: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan, ya, sampai dengan usia 5 tahun.
4: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Gunung Dako Kabupaten Toli Toli terus berkomitmen dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada kelompok perhutanan sosial yang berada di wilayah kerjanya. Upaya yang dilakukan agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan kawasan hutan secara baik. Penyuluh Kehutanan KPH Gunung Dako Ali Imran kepada RRI mengungkapkan, saat ini terdapat 17 kelompok perhutanan sosial yang berada dalam pendampingan dan pengawasan aktif pihak KPH, sehingga seluruh kelompok tetap dalam jalur yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. Kegiatan pembinaan dilakukan secara berkala melalui penyuluhan langsung di lapangan maupun pendampingan teknis. Menurutnya, keberadaan kelompok perhutanan sosial sangat penting dalam mendukung program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan serta menjaga kelestarian lingkungan.
5: Di KPH Gunung Dako sudah terbentuk atau sudah keluar SK perhutanan sosialnya itu sekitar 17 KPS. Jadi namanya KPS, kelompok perhutanan sosial. Di semua kecamatan yang ada di Toli-Toli, hanya dalam satu kecamatan ada yang 2. Kalau di Lampasio 3, kemudian di Dampal Selatan 1, Dampal Utara 3, Toli-Toli Utara 2.
1: Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli Toli Buol, Letko Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali saat diwawancara RRI mengatakan, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli Toli Buol menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Sabang. Sebelumnya, Lanal juga telah melaksanakan kegiatan serupa di Tanjung Batu yang bekerjasama dengan RRI Toli Toli. Pemilihan Pantai Sabang sebagai titik fokus kegiatan kali ini, selain merupakan destinasi rekreasi warga, Pantai Sabang berbatasan langsung dengan perlintasan Laut Sulawesi.
6: Kemarin kita juga sudah melaksanakan di Tanjung Batu, kerjasama juga dengan RRI, selenggarakan di Pantai Sabang. Kenapa saya ambil tempat di Pantai Sabang? Karena Pantai Sabang ini adalah tempat rekreasi yang pertama. Yang kedua, dia pantai yang langsung berbatasan dengan Laut Sulawesi. Banyak perlintasan kapal-kapal, mungkin tanpa disadari buang sampah sembarang, akhirnya terbawa sampai ke daratan.

0: cara sembarangan dan membutuhkan tenaga ahli di bidangnya guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
1: Tidak sembarang dalam artian kami harus memang cari tenaga ahli. Makanya kami dari Lingkungan Hidup mohon maaf, mungkin untuk saat ini belum bisa melakukan pemangkasan karena kami kekurangan anggota. Insya Allah nanti kalau ada anggota, kami akan secepatnya untuk melakukan pemangkasan, Bapak.
2: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengungkapkan berdasarkan pemantauan dan laporan terbaru, titik api tersebar di sejumlah kecamatan dan desa yang rawan kekeringan. Beberapa wilayah yang mengalami dampak cukup parah diantaranya Desa Binuang, Desa Kodolagon, Desa Petangwan, Kelurahan Kumaligon, Desa Pemayagon, dan Desa Wakat di Kecamatan Memunu, Desa Umu dan Desa Molangato di Kecamatan Palele, serta beberapa desa di wilayah Palele Barat dan beberapa titik di Kecamatan Gadung, dan yang terjadi baru-baru ini di Desa Wakat. Di tengah maraknya ancaman karhutlah, BPBD Buol juga disibukkan dengan tingginya permintaan pasokan air bersih dari warga terdampak kemarau panjang. Namun, upaya penanganan di lapangan terbentur oleh terbatasnya sarana dan prasarana. Ia menambahkan, keterbatasan ini membuat pihak BPBD khawatir apabila armada tunggal tersebut mengalami kerusakan di tengah tingginya beban kerja. Atas kondisi kritis ini, BPBD Buol berharap adanya bantuan armada tambahan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
3: Yang saat ini memang berdasarkan laporan yang ada pada kami, itu ada 15 titik api. Nah, jadi ada 15 titik api, yang kemarin yang terparah ini, yang baru yang terjadi itu, adalah Desa Binuang, kemudian Kodolagon, Desa Petangon, Kecamatan Palele, Palele Barat, Gadung juga sudah ada semuanya, kemudian Kecamatan Bokat kemarin butuhkan, jadi ada hampir 16 ya. Untuk titik api 15 sampai 16, kalau di yang terbaru, data terbaru berarti sudah hampir 18. Nah ini barangkali titik api yang ada pada saat ini.
0: Saudara, menghadapi cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Toli-Toli saat ini, berbagai upaya terus dilakukan instansi terkait yang ada di Toli-Toli, salah satunya BPBD dengan terus melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang ada di daerah ini guna mencegah timbulnya kebakaran di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Toli-Toli. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli, Sulkifli Sadi, wawancara RRI mengungkapkan, jumlah hal perlu dilakukan masyarakat di daerah ini di tengah berlangsungnya kondisi cuaca panas, di antaranya selalu memantau perakiran cuaca BMKG agar selalu waspada saat berada di dalam maupun luar ruangan. Selain itu, menghindari timbulnya dehidrasi, masyarakat dihimbau untuk banyak mengkonsumsi air putih, menggunakan perlindungan diri, serta menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari. BPBD Kabupaten Toli-Toli sejauh ini juga menyiapkan call center yang dapat dihubungi masyarakat, baik secara langsung maupun media sosial BPBD, hingga penanganan persoalan kekeringan.
1: Terus untuk menghadapi kekeringan sendiri, kami ya di BPBD itu sudah ada call center yang kami sebarkan ke masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial kami, terkait penanganan kekeringan sendiri. Sehingga kami bisa merespon apabila ada lokasi-lokasi yang sekiranya membutuhkan suplai air bersih.
4: Badan Gizi Nasional Wilayah Parigi Motong mencatat terdapat 18 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi untuk mendukung pelayanan program makan bergizi gratis MBG. Dari total 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong, pelayanan SPPG saat ini baru menjangkau 13 kecamatan. Koordinator Wilayah BGN Parigi Motong, Muhammad Bahri Korompat, mengatakan 18 titik SPPG tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Selain titik yang masih aktif, terdapat sejumlah SPPG yang belum menjalankan pelayanan secara normal. Bahri menjelaskan layanan SPPG diperuntukkan bagi peserta didik serta kelompok 3B, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG di Kabupaten Parigi Motong.
5: Di antaranya itu ada di Kecamatan Motong, satu SPPG, kemudian di Kecamatan Kaupa, satu SPPG, kemudian di Binombo, itu satu SPPG, kemudian di Sidoan, itu satu SPPG hanya saja sekarang lagi status suspend untuk sementara karena ada perbaikan instalasi pembuangan air limbah tipal. Kemudian di Kecamatan Kasimbar itu ada 3 SPPG yang sudah beroperasional. kemudian di Kecamatan Ambibabo 1 SPPG, kemudian di Kecamatan Parigi Utara itu ada 1, kemudian Parigi Tengah 1, kemudian Parigi Kota itu ada 4 SPPG.

0: yang beroperasi, kemudian di Parigi Barat satu, di Parigi Selatan satu, untuk di Sausu dan Torue itu ada satu-satu, masing-masing di kecamatan. Hanya saja di Torue dan Sausu itu lagi suspend, lagi tutup sementara.
1: Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai Selasa 8 September hingga Rabu, bertempat di salah satu hotel di daerah ini. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Iswadino mengatakan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi agar terhindar dari potensi gangguan kesehatan. Di sisi lain, sektor industri rumah tangga pangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat Toli-Toli, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengembangkan potensi pangan lokal.
2: Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat. Pangan yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Industri rumah tangga pangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
3: Kabupaten Bol pada Rabu 9 hingga Kamis 10 September 2026 menjadi tuan rumah temuraya Badan Permusyawaratan Desa BPD se-Sulawesi Tengah. Tisan SIP selaku Sekretaris Persatuan BPD Kabupaten Bol kepada RRI menyebut kegiatan yang akan digelar di salah satu hotel di kota Bol ini dengan peserta kurang lebih 1.000 peserta plus tuan rumah dengan tujuan dapat memperkuat kerjasama dan kontribusi aktif seluruh anggota BPD atau kegiatan temuraya ini tidak hanya ajang silaturahmi, namun kegiatan temuraya ini dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota BPD dan penguatan kelembagaan BPD mengingat strategisnya fungsi dan peran BPD bersama aparat desa lainnya dalam rangka membangun dan memajukan desanya.
4: Tujuan untuk kegiatan temuraya ini yang dilaksanakan se-Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan di Kabupaten Bol, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kapasitas khususnya di Badan Permusyawaratan Desa. Untuk materi yang dimuat dalam kegiatan temuraya ini khususnya peningkatan kapasitas itu, pertama ada jaga desa, yang selanjutnya ada peningkatan tentang pembuatan peraturan desa, dan selanjutnya ada satu kegiatan yang akan dikolaborasikan dengan kepolisian yaitu desa bersinar si dari narkoba.
5: Kepolisian sektor Polsek Galang terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik api di wilayah Kecamatan Galang sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemantauan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Kanit Samapta Polsek Galang Aibtu Muhammad Amin mengatakan dirinya turun ke lapangan untuk memantau titik-titik api yang berada di wilayah Kecamatan Galang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan sekaligus memastikan potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
6: Ya, sampai ada warga yang membakar-bakar atau ada yang membuang puntung rokok di sepanjang jalan Trans Sulawesi ini. Saya selaku Kadis Samapta Polsek Galang turun ke lapangan untuk memantau titik-titik api yang ada di wilayahnya kami, sekiranya untuk menghimbau kepada warga masyarakat, petani perkebun untuk tidak melakukan pembakaran di areal-areal perkebunan.
7: Saudara, program Berani Menyala adalah program pemerintah daerah Sulawesi Tengah yang bekerjasama dengan PLN untuk menghadirkan akses dan pemerataan infrastruktur kelistrikan hingga ke desa-desa terpencil. Program yang dicetuskan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut saat ini juga menyentuh sejumlah desa di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di Desa Malala, Kecamatan Dondo, di mana dari 16 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dondo, Desa Malala merupakan satu-satunya desa penerima program penerangan jalan umum tenaga surya PJUTS dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang terbungkus ke dalam program Berani Menyala. Camat Dondo Muhammad Yasin tadi wawancara RRI mengungkapkan keberadaan PJUTS yang diterima oleh pemerintah Desa Malala sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa Malala, Kecamatan Dondo, di mana jalan-jalan yang ada di desa, terutama di lorong, masih sangat gelap, sehingga keberadaan PJUTS itu berdampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Di 3 kecamatan penerima program PJUTS itu masing-masing Kecamatan Dondo, Kecamatan Galang, serta Dampal Utara yang terbagi ke dalam 4 desa, jumlahnya hanya 20 unit. Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tengah mendorong agar seluruh desa di Kecamatan Dondo memasukkan proposal ke Dinas SDM yang dibuat masing-masing kepala desa, camat, serta diketahui Bupati Toli-Toli.
8: Jadi itu sudah didorong kalau Dondo itu masih termasuk 15 desa. Sedangkan Malala sendiri itu masih membutuhkan. Nah, namun pun demikian tetap diupayakan di dalam anggaran perubahan ini. Kalaupun anggaran perubahan ini tidak mampu atau tidak terakomodir, maka itu akan diusulkan di program pembangunan 2000.
1: Di usia yang semakin matang, TNI Angkatan Laut tidak hanya sekedar menjadi garda terdepan pertahanan laut, melainkan juga pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Toli-Toli Buol, Letko Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali mengatakan, salah satu wujud nyata dari misi kedaulatan tersebut, TNI Angkatan Laut dalam mendukung program kedaulatan pangan. Di wilayah Buol, TNI Angkatan Laut telah memelopori penanaman komoditas kedelai yang menunjukkan hasil yang sangat positif dan memuaskan.
9: Temanya dengan semangat Jalas Viva Jaya Mae, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kalau dari Angkatan Laut, salah satu mewujudkan Indonesia bisa berdaulat pangan. Kita sekarang sudah, kalau Lanato Toli sudah menuju ke sana lah, menuju untuk berdaulat pangan. Kita di Buol sudah menanam kedelai di sana, hasilnya bagus. Kemarin sudah panen sekitar 12 hektar dan hasil panennya kami kembalikan lagi ke masyarakat petani untuk ditanam kembali.
7: Staf Ahli Bupati Toli-Toli Haji Rustan Rewas secara resmi membuka kegiatan fokus grup diskusi FGD Rencana Umum Penanaman Modal RUPM yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toli-Toli. Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menyusun arah dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Toli-Toli sehingga dapat mendukung peningkatan investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam sambutannya, Haji Rustan Rewas menyampaikan penyusunan RUPM memiliki peran penting dalam memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan investasi. Menurutnya, potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Toli-Toli perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal melalui kebijakan investasi yang terencana.
10: Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan topik dan permasalahan. Kedua, menggali informasi, pengalaman, dan pandangan dari para peserta. Ketiga, menghimpun berbagai masukan dan saran dari peserta. Keempat, mendiskusikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dibahas.
7: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Toli-Toli Ustadz Palatihan mengimbau seluruh masyarakat yang mengikuti pelaksanaan sholat istisqo atau sholat memohon hujan agar melaksanakan dengan penuh kekhusyuan dan ketulusan. Menurutnya, sholat istisqo merupakan bentuk ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di tengah kondisi kekeringan dan minimnya curah hujan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk benar-benar memusatkan hati dan pikiran saat melaksanakan sholat serta memperbanyak doa dan istighfar. Dengan penuh kerendahan hati, umat diharapkan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
11: Merupakan instruksi maupun perintah dari pemimpin satu wilayah yaitu Bapak Bupati Toli-Toli dan ini diperintahkan kepada seluruh jajarannya dan untuk disimbol kepada seluruh masyarakat karena memang dalam pelaksanaan sholat istisqa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan.
7: Saudara, musim kemarau mulai berdampak terhadap tanaman komoditas yang menjadi unggulan masyarakat di wilayah Kecamatan Lampasio. Nyoman Martadi selaku Camat Lampasio mengemukakan cuaca panas yang dirasakan dalam beberapa waktu terakhir selain telah menimbulkan kebakaran lahan maupun perumahan. Hal ini juga sudah mulai berdampak terhadap tanaman perkebunan dan pertanian milik warga Lampasio. Menurut penuturannya, saat ini salah satu komoditi unggulan di wilayahnya, yakni kakao, masuk dalam periode pembuahan. Namun dengan kondisi kemarau yang melanda, dipastikan sangat berdampak terhadap produktivitas hasil kakao warga setempat.
12: Yang seharusnya tanaman coklat sekarang ini kan seharusnya sudah periode pembungaan dan awal mulai berbuah. Namun karena musim panas ini, maka tanaman coklat ini rata-rata pembungaannya ini tidak jadi.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ini adikku.
4: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
3: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
4: Ups, belum kak.
3: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
4: Oh iya ya, halo Tante.
3: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
5: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
6: Pergi ke desa membeli tinta.
7: Cakep.
6: Tinta dibawa dari kota Roma.
7: Cakep.
6: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
8: Senang dendutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semua

0: Pendengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat berjumpa kembali di program acara Toli-Toli sore ini bersama saya Emi Darmoswita. Dan mengawali kebersamaan kita ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Jangan ber-

0: Ya, pendengar, itulah sebuah lagu tadi, Goyang Nasi Padang, mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam bahagia selalu dari Puncak Kabinuang nomor 93. Selamat mengisi hari Minggu Anda, walaupun cuaca kota Toli-Toli hari ini panasnya luar biasa, pendengar ya. Tapi harapan Emi dari Studio Pro 1 RRI Toli-Toli, pendengar masyarakat Toli-Toli, Buol, Parigi, Mautong, insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan dan tetap bahagia. Langsung saja ya diterima penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, halo, Pulangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang, Ibu Suarmi.
0: Dangdut adalah kita, Pak Kendi, apa kabar Pak Kendi?
1: Alhamdulillah, baik, panasnya dua kali.
0: Aduh, panasnya memang ini ya Pak Kendi ya. Emi ini jadi...
1: Panas
0: dua kali. Kalau sekali itu rasanya gimana ya? Ini sudah.
1: Iya, ini panasnya dua kali.
0: Bukan panas sekali lagi sampai sudah dua kali. Nanti ya, lagi panasnya dua kali empat begitu ya. Oke, Pak Kendi, hari ini ya, karena cuaca panas, biasanya hari Minggu begini enaknya bikin apa ini Pak Kendi ya? Panas begini,
1: rumah,
0: istirahat.
1: Di rumah.
0: Iya, jadi pilihan terbaik memang ini kalau begini cuaca mendingan di rumah ya Pak Kendi ya.
1: Iya, tadi kan dilarang keluar nanti dehidrasi.
0: Jadi
1: perbanyak minum air apa semua diberikannya.
0: Kemana-mana harus bawa air Pak, mau tidur air di samping air. Satu botol. Oke, Pak Kendi mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Gomblo, Apel.
0: Apa judulnya?
1: Apel.
0: Apel?
1: Iya, sebenarnya lagu ini cocoknya kemarin, hari Sabtu malam minggu, tapi
0: sudah apel malam minggu, ya sudahlah, katakanlah sudah apel ya, semalam kan ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi untuk semua pendengar Pulau Dangdut, dimana saja berada, selamat siang, semoga dijumpai dalam keadaan sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Makasih Bu Suarmi.
0: Terima kasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Langsung Emi ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, selamat siang. Selamat Emi.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Upri dari Merauke, Papua Selatan, PKMI.
0: Luar biasa ada yang dari Papua.
2: Papua Selatan.
0: Di Papua Selatan, betul apa benar ini?
2: Benar, di Merauke. Merauke kan masuk Papua Selatan, PKMI.
0: Iya, dengan kakak siapa tadi ini?
2: Dengan Ibu Upri.
0: Ibu Upri. Ibu Upri.
2: Iya, betul sekali.
0: Di Papua Selatan ya.
2: Papua Selatan ya. Di Merauke panas sama dengan Toli-Toli ya.
0: Samakah panasnya? Panasnya di sini bukan cuma panas sekali, tapi panas dua kali, kata Pak Kendi.
2: Iya, kita di sini juga panasnya luar biasa, kayaknya tidak hampir 3 bulan tidak hujan.
0: Di situ baru 3 bulan, di sini dari bulan apa ya? Tapi sempat hujan, tapi hujannya ya tidak sampai sejam.
2: Gerimis-gerimis.
0: Kakak Uti, apa kabar di situ? Kalau biasanya hari Minggu, warga di Papua itu senangnya kemana mereka?
2: Kalau ada yang agama Kristen, mereka pergi sembahyang pagi.
0: Ke gereja.
2: Gitu, ke gereja ya. Kalau pulang, ya mungkin ada yang jalan-jalan atau jalan-jalan keluar kota begitu
0: kakak
2: ini. Okay. Kita di sini ada seperti di Sota, ada juga di apa di lokasi-lokasi itu ada tempat-tempat makan dan juga ada tempat-tempat rekreasi.
0: Jadi pengen sebenarnya Emi punya saudara loh di Merauke kayaknya, cuman tidak tahu ya saudara dari ayah begitu di sana, cuman
2: Namanya siapa? Ya, kalau saya masih dangdut di Merauke, saya bisa kasih salam-salam gitu.
0: Iya. Marjito, Marjito namanya, Marjito.
2: Marjito famnya siapa?
0: Iya, pokoknya Marjito saja, Emi sudah lupa Marjito siapa. Iya, di situ ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, tapi Emi sudah agak-agak lupa begitu ya Bunda ya. Nanti lagi sampaikan salamnya saja. Oke.
2: Iya, nah kasih salam saja ya. Iya.
0: Oke, silakan Kakak Uti. Mau Kak Utri mau dengar lagu apa ini? Dangdut apa?
2: Saya mau dengar lagu Tujuh Kata Cinta, Kakak.
0: Tujuh Kata Cinta.
2: Cinta.
0: Terus
2: dari Astrakhan, Astrakhan ya.
0: Tujuh Kata Cinta isinya bohong semua. Oke, Tujuh Kata Cinta ya.
2: Iya, tapi Kakak ini kalau suami saya tidak bohong ya.
0: Iya. Ketahuan ini biasanya kalau orangnya ceria begini pasti dapat cinta sejati ini ya, Tujuh Kata Cinta.
2: Ya, pasti Kakak ini karena suami saya itu luar biasa, luar biasa.
0: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Kalau Kakak Utri suka Tujuh Kata Cinta, Emi Tujuh Sumur yang dicari buat semedi. Oke lah, silakan yang mau disapa.
2: Sekirim-kirimnya Kakak Emi.
0: Boleh.
2: Sekirim pertama untuk Ibu Kristi di Toli-Toli, itu sahabat-sahabatku yang luar biasa ya. Dan juga untuk apa Ibu Ellen di Manado, di Manado, dan juga Ibu Ani juga di Manado. Itu sahabat-sahabatku di udara Kakak Emi.
0: Oh, luar biasa punya teman-teman ini ya, punya teman-teman di Indonesia karena berkat RRI gitu ya, luar biasa.
2: Iya, karena berkat RRI digital ini kita bisa mengenal dari Sabang sampai Merauke.
0: Masya Allah. Oke.
2: Terus ya ini apa ibu Mas Lia ya di Parijumotong dan ibu Faruda juga, dan juga untuk Pak Nasrul dan Bang Luhut juga serta Kakak Emi. Mungkin begini Kakak Emi, bukan saya kasih pantun tidak, tapi sama.
0: Halo, jangan sampai pantun boleh, puisi boleh.
2: Tetapi udara, sekali udara, tetapi udara Kakak Emi.
0: Merdeka. Oke deh, Kakak Putri.
2: Ini kirim-kirim ya untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Toli-Toli di mana saja berada. Salam kenal semuanya. Terima kasih Kakak Emi.
0: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excited sekali ya Emi dapat penelpon dari Papua Selatan. Bunda Utri, Ibu Utri, Kakak Utri begitu ya. Ternyata temenan sama Bunda kayak Bunda Christine ini. Mereka sering masuk RRI se-Indonesia begitu. Oke, terima kasih. Kembali diterima line telepon Pro 1. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma, acara apa ini hari Minggu, Rahma?
3: Tidak ada lagi
0: ya. Sudah kecapean ya. Sudah seminggu ya kita makan durian ya dari hari itu ya. Satu minggu dengan sekarang ya.
3: Iya, sudah.
0: Oke, alhamdulillah masih sehat-sehat walaupun banyak makan durian ya, Rahma ya. Oke, silakan Bunda Rahma mau lagu apa?
3: Lagu ini Darah Pisa. Mawar Putih.
0: Sudah punya mawar hitam, begitu ya? Masih cari yang putih begitu. Oke, silakan dikirim.
3: Kirim ada yang ditoli-toli, ada Bunda Nur Aini bersama suami semoga selalu.
0: Ya, terus?
3: Ada Fatima, Rusdin, Nur Iman, Hamzah, Semanti. Ada juga Bunda Amin di Toronto sana semoga selalu. Pak Salman dan yang di Bol, semoga saya selalu semuanya di sana. Buat pagi ini saya selalu bersama keluarga. Lupa juga ada aja ini dan di sana. Buat pagi ini saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensinya. Siapa tadi nih ya? Rahma ya. Oke, di belakang Rahma ada yang bergabung. Ini langsung kita terima. Halo.
4: Halo, selamat sore Mbak Emi.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
4: dangdut adalah kita.
0: Ini pasti pendatang baru ini ya.
4: Pendatang baru tapi stok lama.
0: Pendatang baru stok lama. Bunda tadi disapa sama temannya Bunda Utri dari Papua Selatan.
4: Oh iya, Ibu Utri yang Pak Freddy ya, dari Merauke.
0: Dari Merauke, oke, dari Merauke. Mungkin tetangga juga sama keluarganya Amy yang di sana ya, nantilah ditanya-tanya lagi.
4: Tadi kita ketemu di Merauke, dia masuk, saya masuk, dia turun, saya masuk.
0: Oh begitu, luar biasa nih bunda-bunda, ini sebutannya bunda-bunda Indonesia, se-Indonesia. RRI se-Indonesia begitu ya.
4: Betul.
0: Oke. Baik, Bunda Christine, apa kegiatannya hari Minggu?
4: Tadi pulang gereja, ini mau pergi senam, saya main jam 4.
0: Oh, ada senam sore ya?
4: Iya, tapi saya di gereja sana, di gereja Bukit Saitun.
0: Iya, kenapa tidak ya, senam pun. Tidak senam di rumahnya Mas Yara supaya pulang bawa rambutan, bawa ayam?
4: Kalau ada teman, saya ke sana itu main.
0: Oke.
4: Nanti aja kalau main ini tidak dinas, baru kita jalan-jalan
0: kita ke sana. Kita jalan-jalan. Oke deh, silakan Bunda, mau menyapa siapa ini?
4: Jadi lagunya, oh tidak dapat lagu ya?
0: Boleh, lagu apa?
4: Lagunya lagu dangdut ya, Maemi?
0: Dangdut, iya.
4: Oh iya, saya mau minta Ica Trisnawati aja.
0: Apa
4: Rindu Berat.
0: Rindu Berat. Aduh, sama siapa iya. Rindu beratnya ini?
4: Rindu sama semua penyiar Eripos satu toli-toli aja.
0: Oke, okay, silakan Rindu Beratnya. disapa.
4: Salam yang pertama ya. Tentu yang, oh Rahma tadi ya, berlewat ya. Salam sehat ya, Rahma. Salam kompak selalu ya, walaupun hanya lewat udara ini. Lama gak pernah ketemu.
0: Iya.
4: Terus ada Rusdi di Kampung Buo. Terus ada Mas Yara di Tende. Ada Pak Saman di Lalon. Pak Rusdi di Buo. Terus ada Mam Binta Pratama ya. Ada di Parimo juga bersama Mas Lia. Terus ada Bunda Ama. Ada Bunda Clara. Bunda Dewi. Bunda Jenny. Oma Petrus juga yang ada di
0: Iya, Kiro. Oma Petrus. Oke.
4: Oma katanya kapan ya, tanya-tanya saya. Nah pergi RI, saya bilang enggak, Oma nanti.
0: Nanti kapan-kapan.
4: Kita pergi biar iya.
0: Oke.
4: Pokoknya buat sama-sama sudah ya, Mbak Emi.
0: Oke.
4: Terkecuali ya. Salam sehat semuanya, salam manis, salam kompak, salam persahabatan selalu ya. Buat Mbak Emi yang bertugas ya, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik ya buat Mbak Emi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
4: Oke,
0: Bunda Christine.
4: Ya, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Itu Bunda Christine di Ladapi, Kelurahan Tuele. Penelpon berikutnya, halo.
5: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1.2, saya tahu ini pasti Mas Yara.
5: Iya.
0: Iya, agak kareba Mas Yara, sudah dengarkah suaranya Bunda tadi?
5: Ya, sudah. Kareba Madeceng.
0: Kareba Madeceng ya. Lagi apa ini sekarang Mas Yara? Tadi Emi lihat postingan Facebook-nya Mas Yara lagi petik rambutan.
5: Iya, tetap ada di sini bawa rambutan duduk-duduk.
0: Megala ada rambutan tak tuh?
5: Andre bawa asam manis.
0: Asam manis ya, tidak apa-apa, berarti vitamin C-nya tinggi itu Mas Yara.
5: Tak kirim Mas?
0: Silakan.
5: Tak kirim di habis aja.
0: Kirim Kak Nah. Kalau ada Mbak Yati meluncur jangan lupa titip ya punya Emi ya.
5: Beres itu.
0: Beres.
5: Siapnya.
0: Oke.
5: Okay. Satu loyang.
0: Wah mantap. Oke okay, silakan langsung.
5: Ya, kirim dulu ada Ibu Christine tadi, ada Rahma, ada Fatima,
0: terus
5: ada juga Roy di Cimigi,
0: iya.
5: Ada Pak Pasha bersama Gaby, ada juga Nur Aini,
0: iya.
5: Apa kabar? Ada Nurmin, ya lagu?
0: Lagunya apa Mas Yara?
5: Bimbang untuk Fatima.
0: Bimbang untuk Fatima. Fatimah ya. Lagi, Fatimah lagi.
5: Itu pacar baruku itu.
0: Bimbangnya Roma ya?
5: Iya. Ya itu aja. Oke, Mas Assalamualaikum.
0: Yara. Mas Yara, elo-elo mumi bawang. Elo-elo mumi bawang.
5: Ya elo-elo gue emang. Fatimah ya pacar baruku.
0: Iya. Mbak,
5: ya, okay.
0: Mbak bilang ih elo-elo mumi bawang. Oke, okay. Terima kasih ya. Oke, Mas Yara, terima kasih atensinya. Kita masih ada penelpon yang mau bergabung. Oke, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
6: Bunda adalah kita.
0: Dengan Bunda siapa di mana ini?
6: Bunda Gita di Gunung.
0: Bunda Gita gembira sekali sore hari ini kedengarannya Bunda Gita.
6: Iya, mau maulid kami di masjid.
0: Jam berapa?
6: Jam habis bada asar.
0: Oh, habis bada asar ini mau maulid di masjid atau di mana? Di masjid.
6: Masjid.
0: Di masjid. Jadi Bunda Gita sudah siap apa? Soko?
6: Sudah banyak persiapan.
0: Wih, banyak persiapan. Mau saya ke situ tapi siaran bagaimana caranya?
6: Terbang.
0: Iya, pengen terbang ini pasti ada telurnya, ada sokonya. Emi masih ingat waktu itu diundang Pak Kades Anwar Lihawa waktu maulid di tempatnya itu. Di mana namanya? Kota Lama ya?
6: Di Kota Nibangun.
0: Ah, di Kota Nibangun. Terus Emi tuh dikasih ember yang ada telurnya apa. Begitu Kak sampai di rumah saya buka tuh ada pi ayamnya satu ekor.
6: Mujur dong.
0: Mujur ada ayamnya satu ekor, ayam bakar lagi. Mantap memang.
6: Mantap.
0: Ayam kampung lagi satu ekor yang bakar di bawah ayamnya, di atas pulutnya. Jadi tidak kelihatan ayamnya. Oke, tapi itu tahun kapan ya? Tahun-tahun kemarin lah waktu dibikin di sama Pak Kades itu. Di mana? Yang 7.000 telur. Iya. Oke, silakan Bunda Gita.
6: Iya, mau pesan lagunya. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Kalau bulan bisa ngomong, baru mau apa?
6: Mau minta telur.
0: Dapat telur ya. Oke, langsung disapa.
6: Siapa buat yang sudah masuk tadi, Bunda Kristin, selamat sore. Dan buat teman-teman yang lain, ucapannya selamat sore, selamat sehat selalu. Dan buat kita ini, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Apa kabar juga pendengar, teman-teman pendengar di Bual ya? Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
7: Dengan Fatimah di Ogomoli, Haji Emi.
0: Oke, Fatimah Ogomoli. Sehat-sehat Fatimah ya.
7: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke, silakan langsung menyapa Fatimah.
7: Lagunya kalau masih boleh aja Mi, lagunya Maggie Said, Terlanjur Basah. Siapa tahu lagu Terlanjur Basah bisa diturunkan hujan kita ini aja.
0: Iya, berarti belum basah kalau udah terlanjur basah ini ya. Oke.
7: Okay. Ada kakak ipar saya, pendengar setia di Nalu, Warmi Daweng. Ada Haryanti, ada Pak Salman, Mas Yara, Gaby, Gita, Kristin, ada Hamsa dan Kristin Kampunggul, Nani dan Sumanti di Melangga, Rahma, Pak Arifin dan istrinya di sekretariat.
0: Iya.
7: Ada Nur Iman, Sawal dan semua-semua tanpa terkecuali. Aja Emi selama menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lain telepon kita cut dulu. Tapi oke, satu penelpon lagi. Ini sudah banyak telepon, lagunya belum terputar ya. Halo.
8: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Dolfi.
0: Bung Dolfi, nyaris tak terdengar suaranya Bung Dolfi. Emi pikir sudah kemana ini
8: baru,
0: Bung Dolfi?
8: Baru di Mbak Emi, baru ketemu kalau sesering masuk.
0: Iya, ya. Oke, Tuele bagaimana? Cerah, cerah. Oh,
8: mau init Mbak Emi.
0: Mau init dua kali ya, bukan sekali. Oke, jadi Bung Dolfi selama panas begini tidak beraktivitas di gunung ya?
8: Oh tidak Mbak Emi, nah sementara kebun gak usah dikore-kore dulu.
0: Iya, aja dulu. Jangan dulu. Waktu terjadi kebakaran di Gunung Sumalikat itu jauh ya dari tempatnya Bung Dolfi? Dari gunungnya Bung Dolfi, jauh ya?
8: Saya ke kebun di sini Mbak Emi, di atas RRI.
0: Iya, oh berarti agak jauh ya?
8: Jauh Mbak Emi.
0: Oke, silahkan langsung menyapa
8: Bung Dolfi. Ya, yang sama, kirim buat sama-sama aja, semua sudah di Bunda Emi. Ada Bunda Ama, ada Shirley, ada siapa, Haryanti,
0: iya.
8: Dan Pak Masyara di Tende, semua-semua lah tanpa terkecuali. Salamnya, salam sehat semua, mudah-mudahan semua dalam sehat.
0: Amin.
8: Buat Mbak Emi, selamat bertugas, sukses sampai di ujung acara, dan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
8: Terima kasih. Mbak Emi, selamat sore dan dut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang kita dengarkan dulu lagu tadi yang sudah di request tadi, judulnya apa ya? Emi sampai lupa ya, di awal tadi judul lagunya apa? Apa begitu yang sudah di request tadi. Oke, Gombloh Apel kalau tidak salah ya. Kita cari dulu lagu Apel dari Gombloh di request sama Bunda Asti ya. Bunda Utri, Ibu Utri yang ada di Merauke. Oke, Apel dari Gombloh. Oh, yang apel tadi dari Gombloh yang direquest sama Pak Kendi yang ada di Kelurahan Alui. Oke, Pak Kendi, selamat mendengarkan. Semoga Pak Kendi terhibur dan tetap bahagia. Sehat selalu ditemani Pro 1 RRI Toli-Toli. Mana suara lagunya? Oke, kita dengarkan bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi meluncurkan sebuah roket dan rudal ke 6 gunung api di Indonesia sehingga mengalami erupsi bersamaan pada 31 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel dan valid terkait instruksi Presiden Prabowo kepada TNI untuk meluncurkan roket dan rudal ke gunung di Indonesia. Selanjutnya, pengecekan menggunakan teknik reverse image search menghasilkan video yang identik pada unggahan Huffpost.com berjudul UFO Apps to Fall into Erupting Volcano in Mexico pada 11 Juli 2017. Mengutip dari betimes.co.uk, video itu menampilkan sebuah benda asing yang jatuh ke kawah gunung berapi di Meksiko. Benda asing itu berbentuk seperti support Sitoria dan berwarna keperakan. Laporan televisi juga menyiarkan video tersebut menyatakan bahwa panjang benda asing tersebut sekitar 1 km dengan lebar 200 meter.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Sekali lagi, cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Itulah informasi yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di

0: Magang kementeriankeuangan.go.id. Dan informasi mengenai tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan adalah hoax. Sekian cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik, itulah lagu-lagu yang sudah hadir tadi untuk Pak Kendi, kemudian untuk Bunda Utri di Papua Selatan, tepatnya di Merauke, kemudian Bunda Rahma di Lakatan ya. Terima kasih untuk atensinya, semoga terhibur. Dan kita masih buka line telepon Pro 1 untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini. Ini ada juga dari Pak Alfayet yang ada di Kelurahan Tuili. Apa kabar ini Pak Alfayet sore hari ini? Sehat selalu. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca panas, cuaca kering. Biar panas asal hati sejuk ya. Biar kering asal banyak bersyukur pada Ilahi Robi. Salam-salam untuk semuanya. Oke, semua pendengar AFC, pendengar Pro Dangdut, ada salam dari Bung Alfayet di Kelurahan Tuili. Dan semoga nanti terhibur dengan lagu yang sudah di request oleh Bung Alfayet ya, yang kayaknya hari ini lagi kena musibah ya. Tetap bersabar dalam musibah ya Pak ya, bersabar menerima musibah begitu. Baik, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau masih ada yang mau bergabung lagi sebelum kita dengar lagu lainnya, sambil cari lagu juga ya yang sudah di request oleh pendengar tadi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, itulah sebuah lagu Mawar Merah. Semoga sudah terhibur yang request. Ada yang bergabung ini. Oops. Ini mungkin pengaruh panasnya cuaca ini, kadang tidak konsentrasi ya. Halo.
1: Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana? Selamat sore
1: Pro Dangdut. Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
0: Oke, Ahmad Gunawan, radio monitornya dikecilkan saja supaya dengar suara Emi tidak mantul-mantul. Oh,
1: iya. Iya.
0: Oke.
1: Nah, apakah jadi wah? Jadi masih bisa lagu Mbak Emi.
0: Mau dengar apa Ahmad?
1: Lagunya anu jual, lagu yang tidak asing lagi bos.
0: Apa itu yang tidak asing?
1: Apa namanya? Goyang Nasi Padang jual.
0: Goyang Nasi Padang sudah diputar tadi.
1: Iya. Wah, Mbak Emi. Wah. Ini barusan panas terus begini Mbak Emi, kemarin ini biasanya tuh ya, waktu dari sebelumnya biasa satu minggu saja itu panas hujan lagi. Barusan
0: iya.
1: Ini.
0: Iya, bukan tapi, cuman toli-toli.
1: Iya. Tapi saya itu kalau panas Mbak Emi, tapi ya artinya saya itu tidak minta hujan, tapi terserah dia mau hujan mau tidak, enggak apa-apa juga.
0: Selalu bersyukur.
1: Karena takut
0: ya.
1: Saya kalau minta hujan jangan sampai diturunkan secara berlebihan, artinya akhirnya jadi banjir ujung-ujungnya.
0: Oke lah.
1: Saya mau kirim salam dulu. Ada Fatima di Gomoli, ada juga Rusting. Buat semuanya itu tanpa terkecuali ucapannya selamat sore. Buat Mbak Emi, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Oke, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ahmad Gunawan tadi ya atensinya. Wow, sehat selalu untuk Ahmad Gunawan yang sudah bergabung di Pro 1. Ini ada lagi yang sudah masuk. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Pak Saf.
2: Betul sekali. Baik.
0: Apa kabar Pak ya?
2: Kabar baik Mbak ini.
0: Lalos rame ini walaupun panas ini ya Pak ya.
2: Ya. Tadi ada pertandingan lomba dayung begitu Mbak Anu.
0: Sampai kapan lomba dayungnya?
2: Tadi sudah selesai.
0: Kemarin pembukaannya. Yeah.
2: Ya. Itu bukan kemarin, lomba dayung anu dari apa namanya ini. Yang pakai perahu panjang begitu main yang 12 orang.
0: Iya. Wah, bagus itu ya. Siapa yang selenggarakan, Pak? TNI Angkatan Laut atau?
2: Dari pemerintah daerah untuk persiapan ke Morowali begitu kata. Kali setiap yang juara Ya persiapan ke Morowali begitu
0: Mbak. Lomba dayung juga ya.
2: Iya begitu.
0: Oke, silakan Pak Saman, terima kasih informasinya. Langsung.
2: Iya, lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman. Oke, dikirim buat siapa?
2: Ya, kirim buat sama suara Pak Rusli, Mbak Kristin, Bu Kristin, Haryanti, kemudian Ibu Gedi, ya sama-sama Pro 1. Semoga hari ini diberikan kesehatan Mbak Eni.
0: Iya.
2: Baik, terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Syahman di Lalos. Terima kasih atensinya. Dan semoga tentunya sehat-sehat selalu ya. Bahagia juga bersama keluarga tercinta. Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekarang Ice Trisnawati buat Bunda Kristin ini ya. Oh, Bunda Kristin di Ladapi, selamat mendengarkan dan semoga terhibur rindu berat bersama Ice Trisnawati. Lagu ini untuk Bunda Clara juga, Bunda Dewi, terus Oma Petrus, udah lama tidak kedengaran suaranya, semoga Oma sehat selalu ya.

Baik, itulah sebuah lagu yang sudah hadir. Terima kasih tentunya Bunda Christine untuk atensinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung ke Roma Irama dengan judul Bimbang. Siapa tadi yang bimbang ya? Oh, Mas Yara bimbang katanya. Baik, selamat mendengarkan lagu ini. Tetap sehat, tetap semangat untuk Anda semuanya.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu bimbang untuk Mas Yara di Tende. Terima kasih Mas Yara, sehat selalu untuk Mas Yara lewat lagu bimbang. Dan nanti juga ada lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong yang sudah di request oleh Bunda Gita. Kalau ada yang masih mau bergabung silahkan line telepon Pro 1. Saat ini sudah pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih juga untuk yang ada di Merauke tadi ya, Bunda Utri. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Salman.
1: Masya Allah.
0: Tabarakallah, ya. Ketahuan.
1: Iya, okay. Bu Aji.
0: Apa kabar ini Bung Salman?
1: Alhamdulillah, wadah cemua ya Mbak.
0: Biar panas tetap bahagia ya.
1: Iya.
0: Tadi tidak ke ini ya, tidak ke taman kota. Di sana ada joget-joget Bollywood tadi pagi.
1: Oh, lupa Mbak ya sana. Iya, merencana tadi malam tapi lupa.
0: Iya, apa Mi kalau sudah lupa? Labe sih.
1: Iya, begitu.
0: Begitu Mi, berarti ya, belum rezeki.
1: Iya, nantilah. Minggu depan.
0: Padahal ya. Emi kesana tadi nonton Bollywood, mantap. Terus beli nasi kebuli, beli apa lagi ya tadi ya. Makanya jadi sakit gigi nih kebanyakan makan.
1: Oh iya, Masya Allah Mbak. Tentunya asik ya Mbak di taman kota tadi.
0: Iya, asik lah pokoknya ya. Oke, silahkan Bung Salman.
1: Mau pesan request lagu Mbak.
0: Apa judulnya?
1: Apa penasaran?
0: Penasaran Roma ya?
1: Iya.
0: Oke, langsung dikirim.
1: Mau jumpa buat Mbak Rahma, Mbak Masni, Bung Lois, Mbak Sumanti, Mbak Nur Aini, dan Mbak Fatima. Tak lupa buat Pak Yasil di Lampasio.
0: Iya, terus buat siapa lagi?
1: Ya, buat Mbak Aji ini di studio.
0: Iya.
1: Ya, buat Mbak Emi, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga dan tetap jaya di udara. Itu aja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atensinya, sekarang kita dengarkan dulu Kalau Bulan Bisa Ngomong yang sudah di request tadi ya. Siapa yang Bunda Gita ya. Selamat mendengarkan

0: Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Kalau Bulan Bisa Ngomong, persembahan dari Dul Sumbang dan juga Nini Karlina. Semoga yang sudah request lagu tadi dapat terhibur, bahagia selalu. Apa kabar Mas Yara? Mas Yara, Mbak Yati sama Mbak Seli sudah meluncur. Tadi telepon, di mana rumahnya Mas Yara? Ada orang tidak tahu rumahmu Mas Yara. Jadi Mas Yara kalau lagi dengar radio, coba ditunggu di pinggir jalan itu mbak-mbaknya ya. Mereka naik motor kayaknya sudah kepanasan. Dia lupa mi rumahnya Mas Yara yang mana. Oke, dan kita tinggalkan Kalau Bulan Bisa Ngomong sekarang untuk Bunda Fatimah di Ogomoli. Selamat mendengarkan lagu ini juga. Yang masih mau bergabung di Pro Dangdut masih boleh, walaupun hanya kirim salam ya. Kirim salam saja karena lagu masih banyak ini. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Emi.
0: Selamat sore Opa.
1: Ya, langsung bisa monitor Mbak Emi kalau siapa.
0: Opa Landeng tuh.
1: Iya, tidak salah.
0: Tidak salah. Ini di mana Opa sekarang?
1: Lagi di Ogomoli, ini kenapa ada Masmi juga di sini, di bawah pohon manggis, ada peti-peti manggis dia ini.
0: Wih, mantap lah. Masni dari ini ya, Masni dari pulau ya. Siapa?
1: Enggak, dari apa? Tinigi.
0: Oh, dari Tinigi Masni. Oke, Masni. Emi sudah dapat sih soalnya ya, hari apa itu Opa bawa ke studio untuk Emi ya. Manis om Opa, buah manggisnya Opa itu manis.
1: Sama dengan orangnya ya.
0: Sama dengan orangnya, manis-manis macukai. Oke, silakan Opa. Opa bisa okay. Kirim salam saja ya.
1: Iya, enggak apa-apa Mbak.
0: Oke, silakan Opa.
1: Oke, menjumpai Niar yang ada di Ketan. Ada juga Masmi yang sementara mendengar-mendengar ini di bawah pohon manggis.
0: Iya, jangan kasih habis Masmi.
1: Ada juga budaya ini di Kuele.
0: Terus.
1: Dan yang lain-lain, semua anggota ini yang sekarang ini lagi santai. Menikmati udara yang cerah dan kepanasan.
0: Iya.
1: Selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oh iya Mbak Emi.
0: Oke.
1: Selamat hari Rabu Mbak Emi. Walaupun Opa tidak sempat hadir
0: iya,
1: di sana.
0: Iya Opa.
1: Oke dong. Begitu saja dulu.
0: Iya. Terima kasih Opa ya. Salam untuk semuanya di situ.
1: Iya, ada Masmi, ada Tiannya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Opa.
1: Terima kasih.
0: Yuk, dan pendengar langsung kita dengarkan persembahan dari Maggie Z dengan judul Terlanjur Basah. Ya sudah, mandi sekali. Mau di apa lagi kalau sudah terlanjur basah ya? Baik, lagu ini juga untuk Opa Landeng yang kayaknya lagi musim buah apa ya di rumahnya Opa manggis ya. Manggis, buah manggisnya Opa itu jujur manis sekali. Halo Bunda Aini, semoga sehat selalu. Terima kasih undangannya minggu lalu ya. Sehat bersama suami tercinta, bahagia selalu. Juga untuk Mas Yara di tende, Mas Yara, Mbak Yati sama Mbak Seli. Kalau bisa Mas Yara di luar supaya mereka lihat ya. Terus juga apa kabar untuk Fahrawi di Tinigi, sehat selalu.

0: Setelah terlanjur basah persembahan dari Maggie Set, silahkan kalau masih ada yang mau bergabung lagi pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tidak ada kata terlambat tentunya ya. Sementara sudah pukul 15:49 waktu Indonesia Tengah, Pro Dangdut masih menemani Anda. Halo.
1: Selamat sore, Toli Toli.
0: Selamat sore, Toli Toli. Siapa di mana ini?
1: Putrajaya di Aceh.
0: Putrajaya di Aceh. Halo, Putrajaya. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Cuacanya mendung.
0: Mendung, alhamdulillah di Aceh mendung ya. Oke, iya. Putrajaya. Tadi juga ada pendengar dari Merauke, Ibu Utri.
1: Iya.
0: Itu pasti sering rekan menyapa kita juga ya. Sering menyapa iya juga. Oke. Baik, Putrajaya, silahkan untuk lagunya nanti ikutan ya.
1: Boleh.
0: Boleh, silahkan menyapa buat siapa sore ini?
1: Buat Bung Predi, Pak Ahmad Irwan, Bung Judita Mame, untuk Pak Nasrun, Ibu Farida, Ibu Natalia, semuanya lah.
0: Iya.
1: Salam untuk RRI, selamat dari Radio 81.
0: Iya.
1: Semoga RRI selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka, amin. Oke, terima kasih Putrajaya atensinya di Aceh ya. Sehat selalu untuk Putrajaya. Juga untuk Bunda Mas Lia di Parigi Moutong. Kita ke penelpon berikut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga, Kemi.
0: Sumanti Malangga, silahkan Sumanti menyapa.
2: Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap satu tanpa terkecuali. Jatuhnya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Karahma, tolong sehat bersama keluarga dan mohon untuk saatnya tolong aktifkan dulu nomornya.
0: Iya.
2: Dan buat Aja ini saya bertugas saya bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sumanti yang ada di kawasan Malangga. Kita dengarkan lagu berikut ini. Judulnya Pria Idaman tadi ya. Terima kasih untuk Bung Dolfi di Kelurahan Tuele, Ahmad Gunawan di mana Ahmad Gunawan ya, di Desa Pangkung ya. Kita dengarkan bersama juga untuk Pasya di Lalos. Selamat mendengarkan.

juga. Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Pria Idaman. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini. Ada Pak Kendi di Nalu, Ibu Utri di Papua Selatan, Merauke, kemudian Bunda Rahmadila Katan, Bunda Christine di Ladepi, Mas Yara di Tende. Bagaimana Mas Yara, apakah sudah ketemu sama Mbak Yati, sama Sally? Ya, apa kabar Bunda Gita di Ginunggung, Fatimah di Ogomoli, Bung Dolfi di Kelurahan Tuele, ada Ahmad Gunawan di Pangkung, Pasya di Lalos, Pak Salman di Magamu, Opa Landeng nih yang ada di Ogomoli, Putra Jaya di Aceh, Sumanti di Malangga, ada Bung Alfayet yang ada di Kelurahan Tuele, kayaknya hari ini lagi dapat musibah, semoga tetap sehat ya, cepat pulih Pak Alfayet. Baik, kita akan segera akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang belum bergabung hari ini, belum dapat bergabung, jangan kecewa. Insya Allah besok umur panjang kita berjumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebuah lagu dengan judul Penasaran mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Terima kasih tetap bersama saya Emmy hingga nanti tuntas pukul 19 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini.

Baik, saat ini Anda masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz dan juga Setangkai Anggrek Bulan. Baru saja kita dengarkan persembahan dari Pinkan Mambo. Kita ke informasi berikut ini, pendengar, dilansir dari rri.co.id. Badan Gizi Nasional BGN memprioritaskan program makan bergizi gratis MBG untuk sekolah-sekolah di daerah dengan kebutuhan paling tinggi. Fokus diarahkan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan program BGN tidak dilakukan sekaligus, tetapi melalui tahapan berdasarkan pemetaan sekolah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penambahan penerima tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Menurut Sudaryono, Maluku dan Papua menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam rencana perluasan tersebut. Menurut data BGN, masih ada sekitar 15.000 sekolah di kedua wilayah itu yang belum memperoleh layanan MBG. Dan untuk mengejar pemerataan tersebut, BGN akan membangun SPPG secara bertahap di wilayah yang masuk dalam daftar prioritas. Pembukaan dapur SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan kesiapan daerah agar operasional program tetap berjalan efektif, pendengar. Sudaryono menambahkan, di sisi lain BGN juga menata satuan pendidikan yang selama ini menjadi penerima MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima program karena dinilai sudah memiliki kemampuan finansial secara mandiri. Sekolah-sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional yang dinilai tidak bergantung pada bantuan operasional sekolah BOS. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengarahkan manfaat MBG kepada kelompok dan wilayah yang dinilai lebih membutuhkan. Dengan skema tersebut, perluasan MBG diharapkan memperkuat pemetaan program hingga ke daerah yang selama ini belum terjangkau. BGN juga menetapkan wilayah dengan persoalan stunting tinggi sebagai salah satu sasaran penting dalam pengembangan program MBG. Informasi yang dilansir dari rri.co.id dengan judul BGN prioritaskan MBG di daerah 3T, sasaran 15.000 sekolah di Maluku dan Papua.

Iya, itulah Andai Saja bersama Anima. Apa kabar pendengar di luar kawasan kota Toli-Toli? Semoga juga hari ini membawa kebahagiaan tersendiri untuk Anda yang sedang berlaga di berani di sepak bola ya. Oke. Berani Cup 2026. Semoga sukses semuanya. Kita ke lagu berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk musik dan informasi sore hari ini, pendengar kami lansir kembali dari rri.co.id mengenai BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia Minggu 13 September 2026. Peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Perakirawan BMKG Heno Vita mengatakan kondisi cuaca di sejumlah daerah Indonesia cukup beragam, mulai dari udara kabur, berawan hingga hujan dengan intensitas ringan dan juga sedang. Menurutnya di Pulau Sumatera, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, sementara Tanjung Pinang diperkirakan berawan, sedangkan Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berpotensi mengalami cuaca berawan tebal. Heno Vita mengungkapkan hujan ringan disertai turun di Banda Aceh. Iya, Heno Vita mengungkapkan hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan Padang. Teruntuk wilayah Medan diprediksi berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah informasi mengenai kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 penumpang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 waktu Indonesia Tengah dari Yul Reid selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10.37. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa di mana jarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basiri Banjarmasin. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 04.30 WITA, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil. Tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car di Max menuju Dermaga SAR Basiri Peringgar. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id. Baik, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan host RRI Mamuju. Untuk Gema Saripati edisi 13 September pendengar 2026 bersama saya Nita Wahyuni, kami hadirkan rangkuman berita sepekan dimulai dari RRI Bone. Anggota DPR RI mengapresiasi pembentukan Satgas BBM Merah Putih di Kabupaten Bone. Hal ini dapat menjadi percontohan nasional. Laporan dari Suryani Arifin.
2: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
3: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
2: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
0: Kita beralih ke Palu pendengar, di tengah musim kemarau saat ini, sejumlah kebutuhan dapur maksud kami di pasar Manonda Palu mulai mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai rawit. Berikut laporannya dari Nita Surbakti.
4: Aktivitas di pasar Manonda Palu atau dikenal juga dengan pasar Impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri yang merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
5: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40 ribu. Kentang, wortel naik
6: dari

0: cuaca kemarau panjang, sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi diantaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan, dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
1: Informasi lainnya pendengar dari RRI Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan ekspor perdana 1.000 ton lebih komoditas unggulan. Laporannya selengkapnya bersama dengan Idam.
2: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.
2: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina, dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Kardin mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Kardin juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente, termasuk tapioka di daerah ini.
2: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
3: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
4: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer. Selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
3: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Protiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Touna menggelar sholat istisqa minta turun hujan. Ibnu Abbas dari RRI Ampana melaporkan.
5: Menghadapi ancaman kemarau ekstrim dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan

0: mengerjakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan, ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
1: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Bupati Tojo Una-Una juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala.
1: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
0: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojo Una-Una, para camat, lura dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojo Una-Una Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, Muballaga Sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan Khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Masih bersama kami pendengar dalam liputan berjaringan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4 dari RRI Mamuju, dan selanjutnya berita yang dapat kami hadirkan. Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju melaporkan.
4: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pick-up yang dilengkapi dengan tandon air.
5: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil.
4: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sirem melaporkan.
3: Pendengar, dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia.
6: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan Pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
7: Pak izin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti
8: itu? Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
6: Oke. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah. Mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU, pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern. Dengan target meningkatkan produksi, mengenai hal itu akan dilaporkan oleh reporter Afrian Syah dari RRI Bau-Bau.
9: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu...
10: Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
9: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
10: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga dua kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, pendengar, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, dan juga para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dinilai mampu membangun semangat petani sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Berikut kami hadirkan dalam ruang dengar Anda feature yang akan disampaikan oleh Setiadi dari RRI Toli-Toli.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dengan kondisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam, memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temuloid, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Polsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Terpan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, nah.
0: Kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Sekian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 Era Ritoli-Toli pukul 17.27 waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita ikuti bersama Gema Saripati Maju. Dan Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan?
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah. Jika kita merujuk kepada Pancasila.
1: Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
5: Kamu tenang saja.
4: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
5: Pokoknya kamu tenang saja.
4: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
6: Selamat siang, ada Bapak Joni.
4: Ini suami saya, ada apa, Pak?
6: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
4: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
6: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
4: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak!
7: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
8: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
9: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar, pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah dan kami akan bersama di Toli-Toli sore ini. Dan lewat Toli-Toli sore ini kami ketengahkan satu informasi mengenai Hari Programmer Sedunia. Ya, hari ini Hari Programmer diperingati setiap 13 September untuk mengapresiasi programmer dan pengembang perangkat lunak di berbagai bidang. Peringatan ini menyoroti peran mereka di balik aplikasi, situs web, sistem digital hingga kecerdasan buatan. Melansir National Today, tanggal tersebut dipilih karena 13 September merupakan hari ke-256 dalam kalender tahunan biasa. Pada tahun kabisat, Hari Programmer bergeser menjadi 12 September karena hari ke-256 jatuh sehari lebih awal. Angka 256 memiliki arti khusus karena satu byte dalam komputer terdiri atas 8 bit. Susunan tersebut memungkinkan satu byte merepresentasikan 256 nilai berbeda mulai dari 0 hingga 255. Angka 256 juga merupakan pangkat 2 terbesar yang berada di bawah jumlah hari tahunan. Tahun biasa memiliki 365 hari, sedangkan tahun kabisat terdiri atas 365 hari, pendengar.

Baik pendengar, pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi mengenai bahaya gigi berlubang jika dibiarkan. Baik, gigi berlubang sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Namun infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Melansir Hello Sehat, gigi berlubang atau karies terjadi karena bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Abses dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi termasuk area wajah dan leher. Penyebaran infeksi dapat menyebabkan pembengkakan semakin luas dan memicu kondisi serius. Dalam kondisi tertentu, bakteri dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan sepsis. Ya, sepsis merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Melansir Halo Dok, kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju jantung, otak, dan paru-paru. Penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis, abses otak, meningitis, pneumonia, atau abses paru. Infeksi yang menyebar ke area leher juga dapat menyebabkan pembengkakan dan mengganggu saluran pernafasan. Infeksi gigi yang tidak ditangani juga dapat menyebar melalui jaringan dan aliran darah. Beberapa kondisi perlu diwaspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau leher, serta kesulitan membuka mulut. Kesulitan menelan dan bernafas juga dapat menjadi tanda infeksi membutuhkan penanganan medis segera. Risiko komplikasi serius meningkat ketika pemeriksaan ditunda meskipun sakit gigi terus berlangsung atau semakin parah. Karena itu nyeri yang menetap sebaiknya diperiksa untuk mengatasi sumber infeksi. Gigi berlubang memang berpotensi menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat. Karena itu menjaga kebersihan gigi dan mulut penting untuk mencegah infeksi. Itulah satu informasi yang kami persembahkan untuk sore hari ini pendengar.

Lagu sore hari ini kami cukupkan hingga di sini, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib di wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Bansos. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima Bansos adalah tidak benar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pada press conference tanggal 8 September 2026 terkait proses pemutakhiran DTSEN bahwa ketika seseorang berada di desil rendah, misalnya desil 4, belum tentu yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial. Dan sebaliknya, jika orang yang tidak mampu namun berada di desil tinggi, misalnya desil 10, kemudian bantuannya diputus, perlu dipahami bahwa data tersebut masih dalam proses. Data terbaru masih bisa diperbaiki dan dimutakhirkan karena menjadi bagian dari proses konsolidasi data. Kepala BPS RI juga menyampaikan bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN bukan daftar penerima bantuan. Daftar penerima program pemerintah ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tidak hanya berdasarkan desil, tetapi data kriteria lain yang ditetapkan untuk menentukan daftar penerima program atau bantuan. Dilansir dari kompas.com, Eva Stefani Rataba menyampaikan dirinya tidak menerima Bansos, program Keluarga Harapan PKH, dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima Bansos tersebut. Informasi terkait hoax anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima Bansos adalah hoax yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengar demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Harapan kami semoga pendengar kaum muslimin dan muslimat bisa berbahagia. Sudah pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah. Kami akan persembahkan Toli-Toli sore ini.

Pendengar Tuntas Sudah, saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Dan alhamdulillah hujan kembali mengguyur kawasan kota Toli-Toli dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda, pendengar Tuntas Sudah? Setelah saya, rekan Andi Nur Samsu akan menemani Anda. Saya Emy Darmoswito menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar di manapun Anda berada. Ya, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19:08 waktu Indonesia Tengah, dan kini kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

pendengar RRI yang kami hormati dan cintai. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang Azan Isya. Dan di tengah derasnya hujan malam ini, ya mari sejenak kita tinggalkan kesibukan, menenangkan hati dan memenuhi panggilannya. Hujan yang turun di malam ini semoga menjadi rahmat dan keberkahan. Setiap tetesnya tentu mengingatkan kita bahwa ada begitu banyak nikmat Allah yang seringkali luput kita syukuri. Dan bagi pendengar yang saat ini berada di perjalanan, senantiasa semoga diberikan keselamatan hingga tiba di tempat tujuan. Dan bagi yang sedang berada di rumah bersama keluarga, mari kita nikmati malam ini dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa ketenangan. Saatnya kita menunaikan salat Isya. Ya, kita tinggalkan sejenak segala urusan dunia, hadirkan hati kita, ketenangan pikiran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawati Radio Republik Indonesia, Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi pendengar RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Semoga hujan malam ini membawa berkah, kesejukan dan kedamaian untuk kita semua.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Mau tanya apa, Lai? Ade.
4: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
3: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
4: Masa hujan juga bisa marah?
3: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya di malam ini adalah waktu yang tepat untuk bisa membuka kembali lembaran kenangan. Dan hujan malam ini mungkin mengingatkan kita pada masa-masa yang sederhana. Ya, ketika kebahagiaan begitu mudah ditemukan, apapun yang telah berlalu, jadikan kenangan sebagai sesuatu yang patut untuk disyukuri. Mari malam ini kita dengarkan Krisye Kisah Kasih di Sekolah.

Pendengar, setiap manusia tentu pernah melewati masa sulit. Ada hari ketika langkah terasa berat, tetapi selalu ada alasan untuk bisa terus bertahan. Jangan biarkan satu kegagalan menentukan seluruh perjalanan hidup Anda. Dan malam ini mari kita dengarkan Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan.

Pendengar, tentunya di tengah hujan malam ini, rumah ini tentu terasa menjadi tempat yang paling nyaman. Ada keluarga, ada orang-orang yang tentu selalu menunggu kepulangan. Apapun pencapaian kita di luar sana, jangan pernah lupa tempat untuk kita pulang. Dan malam hari ini, God Bless hadir dengan rumah kita.

Pendengar, perjalanan hidup tentu membuat kita bertemu dengan banyak orang dan melewati begitu banyak cerita. Ada yang menetap, ada yang akhirnya hanya menjadi kenangan. Tetapi setiap pengalaman selalu meninggalkan pelajaran. Karena itu mari kita dengarkan Iwan Fals yang terlupakan.

Pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil kita menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta, kami hadirkan Dewa 19 dengan Kangen.

Penyiar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu dari Dewa dengan Kangen tidak dapat kami tuntaskan karena kini kami harus bergabung bersama Pro 3 untuk turun menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan posisi evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersendara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Semalam sore terakhir jam 4 petang.
9: Tadi apa Pak bilangnya?
8: Jaringan hilang.
9: Bicara mengenai kondisi kapal ada enggak?
8: Ada tidak?
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari pelabuhan

0: api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
1: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
2: Jadi asap yang dari apa kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
3: Jadi sengaja ya?
2: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
1: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
0: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
1: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
4: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
5: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
6: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
5: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
7: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, menurut.

0: kan harus kantor juga harus tahu dari pohon bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan dari helm, masker, terus baju sing APG ini, itu wajib harusnya. Tidak cuma pribadi ya, tapi itu juga harusnya kantor.
1: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
2: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
3: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
4: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolah umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
3: Sementara itu, Muhammad Hoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
5: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
3: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan JICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Mimbar Agama Kristen bersama Henny Christianus dengan judul Hidup Mengandalkan Tuhan.
1: Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Siapa yang kita cari saat kita terjepit, waktu kita punya kebutuhan, waktu kita tertekan, waktu kita tidak tahu harus kemana, kita harus berbuat apa, kita lari kemana? Yang kita andalkan dalam hidup kita akan jadi tempat pelarian kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu kekayaan kita, kepandaian kita, kekuasaan, pengalaman, jabatan. Seringkali dalam hidup kita, kita merencanakan masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri. Tapi tahukah Anda, seringkali ukuran yang kita pakai itu kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Seringkali kita maksa apa yang kita mau untuk hidup kita, tanpa mau ngerti apa rencana Tuhan sebenarnya. Manusiawi sekali ya, kebanyakan kita akan minta tolong sama orang hebat, orang yang punya kekuasaan untuk menolong kita. Makanya seringkali yang jadi andalannya orang gini, oh saya ini kenal menteri-menteri, saya ini punya teman di TNI, wah gitu-gitu kan. Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, tetap andalkan Tuhan. Hiduplah takut akan Dia dan harapkan kasih setianya menyertai kita. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Seperti tulisan di kaos saya, nothing without God. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hidup mengandalkan Tuhan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini adalah kepada siapa kita berseru saat kita butuh. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita yang selalu berseru kepada Tuhan saat kita punya kebutuhan akan diberkati. Katakan amin. Siapa yang kita cari saat kita terjepit menunjukkan siapa yang kita andalkan dalam hidup ini. Waktu kita punya kebutuhan, waktu kita tertekan, waktu kita tidak tahu harus kemana, kita harus berbuat apa, kita lari kemana. Yang kita andalkan dalam hidup kita akan jadi tempat pelarian kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu kekayaan kita, kepandaian kita, kekuasaan, pengalaman, jabatan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita bahas firman Tuhan sama-sama tentang belajar mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus belajar mempercayai Tuhan segenap hati, mempercayakan hidup kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Amsal 3 ayat 5 berkata gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali dalam hidup kita, kita merencanakan masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri, kita pakai apa yang menurut kita baik, kita pintar sekali jadi arsitek dalam hidup ini. Tapi tahukah Anda, seringkali ukuran yang kita pakai itu kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, apa maksudnya? Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri adalah ini. Kita harus ngerti bahwa rancangan kita belum tentu rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 berkata gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali kita maksa apa yang kita mau untuk hidup kita, tanpa mau ngerti apa rencana Tuhan sebenarnya. Kita ngedesain hidup kita sendiri. Oh, nanti saya umur sekian harus nikah. Nanti umur sekian saya udah harus punya rumah. Oh, nanti kita harus punya rumahnya seperti ini. Saya nanti kalau punya istri harus yang seperti ini. Kita desain semuanya. Anak harus berapa. Kita seringkali lupa untuk datang sama Tuhan dan mengandalkan hikmat dari Tuhan, meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau share hidup saya. Dulu sekali waktu saya masih muda, baru nikah dengan suami saya, Pastor Yohanes Christianus, saya berpikir, saya ini akan kerja jadi pengusaha supaya saya bisa menopang pelayanan suami saya. Bahkan waktu masih muda sekali, suamiku juga pernah bilang, nanti aku pelayanan kamu yang support aku ya, gitu. Kenapa gitu? Karena suamiku tuh dari sejak SMA aja, kami sekolah, Jojo tuh kelihatan banget pendeta abis gitu. Dia begitu ngomong, halo, wah udah kedengeran, suaranya tuh pendeta gitu loh. Jadi saya pikir, oh panggilan Tuhan tuh terlalu nyata buat suamiku ya, cinta firman Tuhan, suka bikin persekutuan, doain orang, wah keren, rohani abis. Sehingga aku pikir ya udah Jojo nih yang dipanggil Tuhan, saya akan mendukung pelayanan suami saya. Pikiran manusia, sama dengan firman Tuhan tadi kan, kita sering kali bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ternyata Tuhan juga memanggil saya untuk terjun ke pelayanan dan kami saling menopang. Kemudian satu hari saya berpikir gini, jujur lelah sekali harus keliling dari satu gereja ke gereja yang lain, nenteng-nenteng koper kaos 40 kilo tiap minggu plus 15 kilo gitu kan. Harus nenteng-nenteng koper jualan gitu. Enggak semua gereja memberikan tenaga untuk membantu. Kadang-kadang saya harus bongkar sendiri, tata sendiri, setelah khotbah lari ke depan jualan sendiri. Enggak semua gereja itu pelayan Tuhannya mau bantu, terutama mereka yang belum kenal kita sebelumnya. Jadi lelah banget sebenarnya, apalagi saya harus khotbah hampir setiap hari dulu. Lelahnya minta ampun. Dan saya bilang gini sama Jojo, kayaknya YTP ini harus disupport sama sebuah perusahaan yang keuntungannya bisa support Tangan Pengharapan. Waduh, saya tuh orang kan suka bangun, jadi suka desain, suka ngatur. Jadi termasuk hidup saya pun saya mau atur gitu. Saya berpikir, ya YTP ini cocoknya punya perusahaan supaya keuntungan dari perusahaan itu bisa support pelayanan Tangan Pengharapan. Satu kali saya bilang sama teman saya, bro, kamu kan pinter nih ngelola perusahaan-perusahaan yang bangkrut kasarnya gitu. Dibenahi manajemennya, lalu dijual kembali. Nah bantu saya dong gimana caranya supaya saya bisa bikin perusahaan apa gitu, yang keuntungannya bisa support Tangan Pengharapan. Bahkan saya pernah nulis di Instagram satu kali, saking putus asanya, bisnis apa ya yang bisa ngasih makan 5.000 anak pedalaman. Zaman itu masih 5.000 anak. Teman saya salah satu orang yang tergolong sangat aktif di entrepreneur, dia bilang gini, aduh sorry saya terus terang gak tahu usaha apa yang bisa kasih makan 5.000 orang. Saya jujur sama Jojo tuh sering kali, berkali-kali bahkan, mencoba banyak hal ya. Anda tahu bahwa Tuhan kasih inspirasi bikin kaos positif by YTP, lalu kemudian saya mulai bikin batik Tangan Pengharapan. Untungnya gak terlalu banyak, dan kalau dibilang itu bisa mensupport Tangan Pengharapan, sama sekali kurang. Dan sampai hari ini, apa yang saya pikir harus kami buat, yaitu sebuah perusahaan yang keuntungannya bisa support Tangan Pengharapan, gak terrealisasi. Semua hanya angan-angan, karena bukan itu kehendak Tuhan. Yang ada hari ini, Tuhan mengizinkan kami punya gereja berbasis online, YouTube, yang dimana kami gembalakan, yaitu JKI Impact Community Indonesia. Dan justru dari pelayanan online inilah, kami bisa terus menopang Tangan Pengharapan, tanpa kami harus keliling bawa-bawa koper untuk jualan. Jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Kadang-kadang kita terlalu sok pinter ngedesain masa depan kita dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita membatasi Tuhan untuk bekerja lebih hebat dalam hidup kita. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Yeremia 17 ayat kelima berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan artinya dia sudah tidak cari Tuhan lagi. Pakai pengalaman, kesuksesan di masa lalu untuk hal-hal di depan. Kita tidak bisa mengandalkan kesuksesan di masa lalu, pengalaman kita di masa lalu untuk menjalani hidup kita hari ini. Setiap hari kita butuh Tuhan. Makanya berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, kata firman Tuhan. Lalu kalau kita mengandalkan Tuhan gimana? Apakah kita nggak perlu buat apa-apa? Tentu salah. Iman tanpa kerja keras sia-sia. Orang yang mengandalkan Tuhan, mereka berdoa, meminta hikmat dan pimpinan Tuhan dalam setiap keputusan dan langkah mereka. Membawa Tuhan serta. Tapi mereka tetap bekerja dengan keras. Karena Tuhan akan menyirami kebun kita. Tapi kita sendiri yang harus mengelola kebun kita. Gak mungkin uang jatuh dari langit. Tuhan pasti memberkati pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Ada firman Tuhan yang berkata, Dia memberkati orang yang dikasih pada waktu tidur. Artinya gini, tanpa kita sadari, ketika kita sedang istirahat, ketika kita sedang punya waktu untuk hidup kita juga tidak melulu cari harta, Tuhan itu sanggup bekerja, memberkati ladang-ladang kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Tuhan sanggup mendatangkan berkat, melimpah gandakan apa yang kita kerjakan. Bukan hanya semata karena kerja keras kita, tapi kalau kita bisa kaya itu karena berkat Tuhan. Tuhan itu gak suka sama orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mazmur 147 ayat 10 bilang, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Tetap andalkan Tuhan. Hiduplah takut akan Dia dan harapkan kasih setianya menyertai kita. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Seperti tulisan di kaos saya, Nothing without God. Yang berikutnya, jangan mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Jangan mengandalkan sesama orang lain yang kita rasa mampu menolong kita. Sekali lagi, kepada siapa kita berseru saat kita butuh, menunjukkan kepada siapa kita berharap. Kepada siapa kita menggantungkan hidup kita. Mikah 7 ayat 5 bilang gini, Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Saya dan suami hampir saja bergabung dengan salah satu gereja teman yang berencana buka cabang di Jakarta. Dengan satu pikiran, wah kalau kami bantu menggembalakan gereja mereka, mungkin gereja ini akan support Tangan Pengharapan. Motivasi saya cuma satu, saya mau berhenti keliling khotbah karena Tuhan minta saya fokus untuk keluarga, tapi saya juga nggak mau saya tidak buat apa-apa untuk Tangan Pengharapan. Karena dari dulu, kenapa saya terus terima khotbah keliling itu, karena ada satu tekanan kalau saya nggak keliling, lah siapa yang bantu Tangan Pengharapan. Tapi rencana manusia, belum tentu rencana Tuhan. Tuhan gagalkan. Saya melihat bahwa bukan kehendak Tuhan untuk kami bergabung dengan salah satu gereja teman kami ini. Puji Tuhan karena hari ini Tuhan buka jalan, kami bisa menggembalakan gereja sendiri yaitu Impact Community Indonesia. Kita nggak boleh mengandalkan manusia. Mazmur 146 ayat yang ketiga berkata gini, Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Manusiawi sekali ya, kebanyakan kita akan minta tolong sama orang hebat, orang yang punya kekuasaan untuk menolong kita. Makanya seringkali yang jadi andalannya orang gini, oh saya ini kenal menteri-menteri, saya ini punya teman di TNI, wah gitu-gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kendaraan-kendaraan, pasang stiker-stiker dengan logo seolah-olah mereka itu punya koneksi dengan kepolisian dan lain sebagainya. Kita seringkali cenderung untuk mengandalkan orang yang kita pikir mampu menolong kita. Punya kedudukan, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya kekayaan. Nah, saya mau share pengalaman saya. Dulu saya pernah menyerahkan diri saya untuk melayani di yayasan orang lain. Yayasannya pemilik seorang bangsawan di Indonesia yang cukup kaya raya. Koneksinya sangat dekat dengan orang-orang di istana tentunya. Nah, dengan harapan kalau saya mau membantu yayasan beliau, bekerja pada beliau, beliau juga akan memelihara YTP, memelihara Tangan Pengharapan. Tapi Tuhan gak izinkan. Karena dia sempat bilang gini sama saya, kalau kamu bantu saya, YTP saya ambil aja. Wah, saya tenang, wah asik, gak usah jualan kaos lagi. Tapi Tuhan gak izinkan. Saya sempat konseling sama mentor kami dan dia bilang, Tangan Pengharapan memang kecil, tapi Tuhan titipkan di rahim kamu sendiri. Saya bersyukur saya gak mengandalkan bangsawan ini, karena Tuhan juga gak izinkan. Kalau Tuhan gagalkan itu caranya beda-beda, tapi saya bersyukur. Yang terakhir, kita jangan ngandelin kuasa gelap. Jangan datang kepada berhala-berhala, dukun-dukun, peramal, tukang tenung, feng shui, dan lain sebagainya untuk cari hoki istilahnya. Banyakkan orang itu mau bangun rumah, mau jual rumah, panggil orang-orang yang punya kekuatan gaib. Doa ke dukun, macam-macam. Ambil tanah, disimpan, supaya dijampi-jampi nular kayanya orang. Pasang air mancur, supaya rezeki jalan terus. Bahkan saya lihat banyak di toko-toko, pasang patung kucing yang tangannya gini-gini itu. Saya tanya, ini patung kucing buat apa? Katanya untuk datangin hoki, rezeki. Ulangan 18 ayat 10 bilang gini, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan sampai kita datang ke peramal, dukun, orang kuat, orang pintar, apalah namanya, untuk cari kekayaan. Imamat 19 ayat 26b bilang, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Imamat 19 ayat 31 bilang, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Penyembahan berhala, mencari rezeki kepada roh-roh gelap merupakan kekejian bagi Allah. Jangan sampai kita menyembah kepada berhala demi harta. Ada orang-orang yang mencari pesugihan ke dukun. Pergi ke tempat-tempat yang katanya keramat. Membawa persembahan. Duduk di bawah pohon. Nungguin daun jatuh dari pohon keramat itu. Untuk disimpan daunnya di dompet. Katanya biar dompetnya tebal. Datang ke dukun-dukun untuk disemprot, disembur-sembur pakai air. Dikasih minum ini dan itu. Bawa pulang. Doain apa lalu dibawa pulang disimpan, disembayangi. Ada yang kemarin cerita sama saya, nyolong tanah dari rumah orang kaya, lalu tanahnya disimpan katanya supaya kekayaannya nular. Dan yang lucunya, katanya harus dicolong, gak boleh ketahuan sama yang punya. Lalu memanggil Feng Shui untuk mengarahkan pintu mana, meja ngadep mana yang hoki. Minta nasihatnya sama orang-orang sakti. Air mancur harus terus mengalir. Supaya rezeki ngalir terus. Harus ada yang bikin patung ikan, lukisan ikan. Katanya supaya rezeki lurus-lurus. Macem-macem. Dengar baik. Susah payah gak menambahi. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, kata firman Tuhan. Siapa yang menjadi andalan kita? Biasanya jadi tempat ketergantungan kita. Kita akan takut kehilangan orang yang kita andalkan. Dan kita akan hormat sama orang yang kita andalkan. Kita akan baik-baikin mereka. Bawain sesembahan supaya ngambil hatinya. Biarpun gak dimakan, bawain makanan terus. Biarpun gak butuh, dikasih hadiah terus. Kenapa? orang-orang yang menjadi tempat ketergantungan, yang kita andalkan, biasanya kita takut kehilangan dan kita hormatin dan kita baik-baikin. Mari lakukan hal yang sama kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar hidup mengandalkan Tuhan, saya mau tutup dalam 3 hal ini. Yang pertama, kita harus punya ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan tiap hari dan minta hikmat Tuhan dalam kita menyelesaikan semua masalah. Dalam setiap pengambilan keputusan, waktu kita harus mengambil langkah apa yang harus kita ambil, ayo andalkan Tuhan. Doa, Tuhan tolong aku. Jatuhkan hikmat dalam hatiku. Tuhan pimpin aku. Jangan sampai aku buat keputusan yang salah. Tuhan tolong berbicaralah. Saya tuh kalau lagi tanya Tuhan sesuatu, Tuhan belum ngomong-ngomong, saya kejar terus. Pagi, siang, malam saya tanya terus, Tuhan ngomong dong, Tuhan aku harus gimana? Karena satu keyakinan saya bahwa tanpa pimpinan Tuhan tidak ada keberhasilan. Mari yakini sama-sama kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan tidak ada keberhasilan. Milikilah ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Belajar seperti Musa dalam Keluaran 33:15 berkata begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bayangkan, bilang sama Tuhan, kalau Tuhan gak nyertai kami, kami gak mau pergi. Amen. Yang kedua, mari belajar mengandalkan Tuhan. Seperti kita takut kehilangan orang yang kita andalkan, takutlah hilang penyertaan Tuhan dalam hidup. Mazmur 51 ayat 11. Raja Daud berdoa begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Daud tidak mau Tuhan mengambil rohnya daripadanya. Mari miliki rasa Tuhan, aku gak mau kehilangan penyertaan Tuhan. Tuhan sertai aku, jangan tinggalkan aku. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah kalau kita punya rasa takut kehilangan penyertaan Tuhan, kita akan menjaga hati Tuhan. Kita akan menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita jaga hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kita akan lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Karena kita tahu kalau sampai kita berbuat hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, Tuhan mungkin marah sama kita. Tuhan mungkin gak akan menyertai apa yang kita kerjakan. Dan karena kita tahu tanpa penyertaan Tuhan, kita gak akan bisa buat apa-apa. Kita akan jaga hati Tuhan. Seperti kalau Anda sayang sama istri Anda, Anda mau jaga perasaan istri Anda, Anda gak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya. Sama dengan Tuhan, kalau Anda tidak mau kehilangan penyertaan Tuhan, gak mau kehilangan rohnya dalam hidupmu, ayo cintai dia lebih daripada hartamu. Cintai dia daripada selingkuhanmu. Mari jaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan mencuri, jangan mengambil apa yang bukan bagianmu. Jangan korupsi, jangan makan suap. Mari hidup sungguh-sungguh layak di hadapannya. Pastikan kita berkenan kepadanya. Yang terakhir, kalau kita mengandalkan Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada orang yang support hidup kita, kita pasti hormat sama orang itu. Kita jaga perasaannya. Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 16 ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan jaga perasaan Tuhan, kita akan hormati dia. Kita gak akan lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kita pastikan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kepada siapa kita berseru saat kita butuh, menunjukkan siapa yang menjadi andalan dalam hidup kita. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatanmu sendiri. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan kecerdasanmu sendiri. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan teman, bukan bangsawan, bukan orang kaya yang kita pikir bisa bantu kita. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, pastikan Anda tidak menyembah berhala, tidak mencari kesugihan dari tempat-tempat yang salah. Mari andalkan dia dalam hidup ini. Bekerja sungguh-sungguh, tapi minta dia menyertai selalu. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kiranya kasih karuniamu menolong setiap kami untuk terus hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan juga hidup mengandalkan Tuhan. Bapa, tolong umatmu, berikan hikmat pada setiap kami Tuhan, dalam membuat keputusan dalam hidup kami, dalam menghadapi setiap masalah, jalan keluar, berikanlah hikmat dan nasihat, supaya kiranya penyertaanmu Tuhan, yang membuat kami berhasil dalam apa saja yang kami kerjakan. Tuhan, kiranya Engkau boleh mengurapi kami, memberkati pekerjaan tangan kami, sehingga apa saja yang kami buat pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, sertai umatmu dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan atas setiap pergumulan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.
2: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Bisa-Bisa Baby Blues.
2: Oh, ini anak kalian.
3: Iya, Lis. Cantik kan?
2: Kok perempuan sih? Bukannya kakak ingin anak cowok?
4: Kami bersyukur kok punya anak perempuan.
2: Iya, kalian kan orang tuanya. Tapi Kak Topan pernah bilang kok mau anak cowok biar nanti meneruskan garis keturunan.
3: Baru juga anak pertama, Lis.
2: Pokoknya aku mau ponakan cowok ya, kalau bisa secepatnya.
4: Kakak iparmu ini bukan mesin cetak anak ya, Lis?
2: Ya elah, itu aja sensi.
3: Lis, kata dokter, minimal 2 tahun baru Nina bisa hamil lagi. Biar rahimnya benar-benar siap setelah operasi cesar ini.
2: Oh, kamu operasi? Bukan melahirkan normal, Nin? Aku kasih tahu ya, Nin. Perempuan itu dianggap belum sempurna kalau tidak merasakan sakitnya melahirkan normal.
4: Aku juga ingin lahiran normal, Kolis. Tapi karena bayinya sungsang, jadi harus dioperasi.
2: Makanya, Nin, kalau hamil, angkat dong yang berat-berat biar bisa lahiran normal.
4: Hamil apa jadi atlet angkat berat sih?
2: Nin, kenapa sih anak ini nangis mulu?
4: Mungkin lapar, Lis. Ini aku mau beri ASI dulu.
2: Hah? ASI aja nggak cukup, Nina. Anaknya teman aku, ada tuh yang usianya 7 hari udah dikasih makan. Kamu juga harus begitu, Nin. Anak kamu tuh lapar, jangan cuma diberi ASI. Yang ada malah anak kamu akan rewel terus nanti.
4: Kata dokter nggak boleh seperti itu. Bayi itu normalnya makan kalau sudah 6 bulan.
2: Masa? Nina, ini kok bayi nggak bau bedak sama sekali sih?
4: Nggak aku pakein bedak, Lis.
2: Bedak itu bikin kulit keriput bayi tuh jadi halus. Kamu malah ogah.
4: Lis, bedak tidak baik untuk pernapasan bayi. Kalau Lisa tidak percaya, nih, lihat video dokter ini.

0: Aku sudah tidak tahan lagi hadapi Lisa. Tolong suruh aja dia balik ke kampung. Aku gak tahan dengar ocehannya.
1: Aku tahu, Lisa memang cerewet. Tapi itu karena dia sayang sama kita, terutama keponakannya.
0: Ingin yang terbaik. Jadi menurut kamu aku yang salah?
1: Bukan begitu sayang. Lisa hanya ingin bantu kamu ngurus bayi kita. Bukankah lebih baik kamu ikuti aja kata Lisa?
0: Jadi kamu mau bayi kita yang baru seminggu dikasih makan bubur?
1: Kamu ngeyel terus sih sama Lisa, makanya Lisa marah.
0: Bener kata Lisa, Topan salah pilih istri. Sekarang terserah kamu. Kamu pilih istri yang salah ini atau saudara kamu Lisa?
2: Oh, jadi kamu nyuruh Kak Topan milih. Kamu pikir kamu siapa? Ingat ya Nina, kamu tuh hanya numpang di rumah ini. Rumah dan semua isinya ini adalah hasil kerja keras kakak aku. Kamu apa? Hanya tahu minta aja kan?
0: Saya juga gak mau tinggal di rumah ini, Lis. Saya gak mau tinggal serumah dengan ipar yang suka ngatur kayak kamu. Satu hal yang harus kamu ingat, kalau bukan karena bujukan Topan, aku gak akan setuju kamu tinggal di sini.
2: Oh, jadi kamu ngusir aku? Kamu siapa? Hanya istri yang tidak berpenghasilan.
1: Lisa, cukup. Nina itu istri kakak. Kamu juga harus menghormati dia.
2: Oh, gitu. Oke. Aku lebih memilih pergi dari rumah ini daripada harus tunduk pada wanita yang gak tahu berterima kasih ini.
1: Maaf, Lis. Sebaiknya kamu kembali ke kampung. Nina butuh ketenangan setelah dia melahirkan.
2: Oke. Baik. Aku akan pergi sekarang juga. Tapi ingat ya, jangan pernah berharap bantuan aku jika suatu saat kalian susah.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu terus berjalan dan tentunya tidak pernah kembali. Karena itu, jangan terlalu lama menyesali masa lalu. Gunakan waktu yang ada untuk memperbaiki diri dan melakukan sesuatu yang berarti. Pendengar, tentunya di malam hari ini hujan telah berhenti, namun masih membuat suasana ya, di malam ini tenang dan membawa kita pada seseorang yang dirindukan. Tetapi apapun perasaan yang hadir, tetaplah bersyukur karena pernah memiliki cerita yang berarti. Hadir menemani Anda, The Massive, merindukanmu.

Pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21:47 waktu Indonesia Tengah. Dan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan hadir menemani Anda di malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah saat kami hadirkan Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dan selanjutnya hadir Kotak dengan Sendiri.

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang malam hari ini sedang melaksanakan tugas jaga ya. Buat yang ada di Makodim 1305 Buol Tolitoli, Mapolres ya, dan juga di Makobrimob dan juga di Rumah Sakit Lapas dan Kompi 711. Selamat malam, semoga bersama selingan hiburan lagu-lagu Pop Indonesia yang hadir menemani Anda di malam hari ini dapat menemani tugas jaga Anda hingga selesai.

0: Pendengar, untuk seringan hiburan lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan sampai di sini karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan bersama Anda dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Ya, semoga di malam Senin ini terasa hangat, tenang, dan tentunya penuh kebahagiaan. Pendengar, ini adalah saatnya untuk kita kembali membuka lembaran kenangan, menghadirkan kembali suasana yang mungkin sudah lama tersimpan di sudut hati. Ya, Anda sedang bersama di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dan malam ini kita akan berjalan menyusuri sebuah masa yang sederhana tetapi begitu indah. Masa ketika malam minggu ini belum dipenuhi layar ponsel, ya, belum ada media sosial, belum ada pesan instan yang datang setiap detik. Malam minggu tempo dulu, ya, ketika anak-anak muda berdandan rapi, memakai pakaian terbaik yang mereka punya, lalu keluar rumah sekedar berjalan-jalan, duduk di taman, bercengkrama bersama teman, atau mungkin menunggu seseorang yang diam-diam telah membuat hati berdebar. Ada yang menikmati malam di taman kota, ada yang duduk di teras sambil berbincang bersama keluarga, ada pula yang memilih tetap di rumah, ya, menyalakan radio lalu mendengarkan lagu bersama orang-orang tercinta. Dan bagi sebagian orang, ya, malam minggu ini adalah saat yang paling ditunggu. Bukan karena harus pergi ke tempat mewah, ya, tetapi karena ada kesempatan untuk bertemu seseorang yang dirindukan. Mungkin hanya duduk berdua, hanya bertukar cerita, atau mungkin hanya saling tersenyum tanpa banyak kata. Namun anehnya, kenangan sederhana seperti itu justru menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Ya, malam ini kita akan kembali ke sana, ke era 80-an. Ke masa ketika sebuah lagu bisa menjadi surat cinta. Ketika suara penyiar radio terasa seperti teman dekat. Dan ketika sebuah lagu yang diputar di radio ini bisa membuat seseorang tersenyum sendiri karena teringat kepada orang yang dicintai. Pendengar, mari kita matikan sejenak hiruk pikuk ini. Mari kita biarkan kenangan membawa kita pulang. Pulang kepada masa ketika terasa sederhana, tetapi begitu dalam. Inilah malam minggu tempo dulu, hanya di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Temani malam Anda dengan lagu-lagu lama yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Dan siapa tahu di antara lagu-lagu malam ini ada satu lagu yang membuat Anda kembali teringat kepada seseorang yang begitu berarti. Ya, selamat bernostalgia, selamat menikmati malam minggu. Dan malam Senin, ya. Mari kita mulai perjalanan ini dan kita dengarkan sebuah lagu yang akan mengawali kebersamaan kita. Ya. Yang bercerita tentang ada cinta yang datang begitu sederhana, tidak diawali dengan kata-kata yang panjang, tidak membutuhkan tempat yang istimewa. Ya, kadang tumbuh hanya karena sering bertemu, sering menyapa, atau tanpa karena sengaja dua pasang mata saling bertemu di sebuah malam. Dulu ketika seorang jatuh cinta, lagu ini menjadi salah satu cara untuk menyampaikan perasaan. Ya, radio menjadi tempat untuk menitipkan rindu, dan lagu menjadi wakil dari hati yang belum berani mengungkapkan semuanya.
Mungkin malam ini ada di antara Anda yang pernah mengalami masa itu. Pernah menunggu sebuah lagu diputar karena lagu tersebut mengingatkan pada seseorang, atau pernah duduk di dekat radio sambil berharap ada seseorang yang juga sedang mendengarkan lagu yang sama. Mari kita buka perjalanan nostalgia malam ini ya, dengan lagu dari Krisye, Kisah Cintaku. Untuk Anda yang pernah memiliki kisah cinta yang tidak pernah benar-benar terlupakan. Selamat menikmati.

Malam Minggu Tempo Dulu kadang bukan tentang kemana kita pergi, tetapi tentang dengan siapa kita menghabiskan waktu. Duduk di

makan, membeli minuman sederhana, berbincang tentang banyak hal, lalu tertawa bersama. Ya, saat itu mungkin kita tidak menyadari bahwa suatu hari nanti semua itu akan menjadi kenangan. Teman-teman yang dulu selalu ada, kini mungkin sudah tinggal cerita. Seseorang yang dahulu sering duduk di samping kita, mungkin kini sudah menjadi seseorang yang menjalani kehidupannya sendiri. Namun ada kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersimpan jauh di dalam hati dan sesekali muncul kembali ketika sebuah lagu terdengar. Untuk Anda yang malam ini sedang mengenang seseorang dari masa lalu, mari kita dengarkan Iwan Fals yang terlupakan. Dan biarkan lagu ini membawa kita sejenak kepada cerita yang pernah kita jalani.

pendengar RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Pernahkah Anda menunggu seseorang pada sebuah malam minggu? Sudah bersiap sejak sore, sudah memilih pakaian terbaik, sudah membayangkan akan berjalan bersama. Ya, tetapi ternyata orang yang ditunggu tidak datang. Malam tetap berjalan, lampu-lampu kota tetap menyala. Orang-orang tetap bercengkrama, tetapi hati terasa berbeda. Begitulah cinta pada masa lalu. Sederhana, tetapi mampu membuat satu malam terasa begitu panjang. Dan terkadang, justru ketika seseorang tidak berada di dekat kita, kita semakin menyadari betapa berarti kehadirannya. Untuk kenangan tentang seseorang yang pernah mengisi malam-malam kita, kami hadirkan Jikustik Saat Kau Tak Di Sini.

Pendengar, malam semakin larut, tetapi perjalanan nostalgia kita belum selesai. Kita kembali ke masa ketika malam terasa panjang. Tidak ada notifikasi yang diperiksa. Tidak ada pesan yang harus dibalas. Yang ada hanyalah musik, obrolan, tawa, dan mungkin suara radio dari ruang keluarga. Ada sesuatu yang istimewa dari mendengarkan radio bersama keluarga. Ayah mungkin duduk membaca koran, ibu sibuk menyiapkan minuman, anak-anak duduk mendengarkan lagu sambil ikut bernyanyi. Dan ketika lagu favorit terdengar, semua terasa begitu dekat. Mungkin suasana seperti itu kini semakin jarang kita temukan. Namun kenangannya tetap hidup. Mari kita dengarkan suara indah Vina Panduwinata, Burung Camar. Untuk Anda yang rindu suasana rumah dan keluarga di masa lalu.

Pendengar, ada masa ketika mimpi terasa begitu sederhana. Kita ingin menjadi seseorang yang berhasil, ingin membahagiakan orang tua, ingin memiliki pekerjaan yang baik, dan bagi mereka yang sedang jatuh cinta, ingin memiliki seseorang yang bisa menemani perjalanan hidup. Malam minggu menjadi tempat untuk membicarakan semua mimpi itu. Duduk berdua di bangku taman, memandang langit, berbicara tentang masa depan. Saat itu kita mungkin belum punya banyak hal, tetapi kita punya harapan. Dan mungkin itulah yang membuat masa muda terasa begitu indah. Untuk semua kenangan tentang mimpi-mimpi masa muda, mari kita dengarkan Katon Bagaskara, Negeri di Awan.

Malam minggu, angin berhembus pelan. Lampu jalan menerangi sudut-sudut kota. Dan dua orang yang sedang jatuh cinta berjalan perlahan menikmati malam tanpa perlu tergesa-gesa. Dulu kebahagiaan tidak selalu membutuhkan tempat yang mahal. Kadang cukup berjalan bersama, duduk di taman, berbagi cerita, atau hanya mendengarkan lagu dari radio. Ada romantisme yang mungkin sulit dijelaskan dari masa itu, karena cinta tidak banyak dipamerkan. Cinta cukup dirasakan, cukup diketahui oleh dua hati yang sedang saling menyayangi. Malam ini kami hadirkan kembali suasana tersebut bersama suara legendaris Bruri Marantika melalui angin malam untuk semua hati yang pernah ditemani angin malam dan seseorang yang istimewa.

Pendengar RRI Tolitol dimanapun Anda berada, tidak semua kenangan masa lalu adalah tentang cinta. Ada juga tentang persahabatan, tentang teman-teman yang dahulu selalu berkumpul setiap malam minggu, bercanda, bercerita, mendengarkan musik, ya kadang hanya duduk bersama tanpa tujuan. Tetapi setelah waktu berjalan, satu demi satu mulai pergi. Ada yang merantau, ada yang menikah, ada yang sibuk dengan pekerjaan, dan mungkin ada pula yang sudah tidak pernah lagi kita temui. Namun persahabatan yang tulus tentu selalu meninggalkan jejak. Sebuah lagu tiba-tiba bisa membawa kita kembali ke wajah-wajah lama, kepada tawa yang pernah memenuhi malam, kepada masa yang ketika hidup terasa jauh lebih ringan. Untuk sahabat-sahabat yang pernah berjalan bersama kita, inilah Ebit Giade, Berita Kepada Kawan.

Ada masa muda yang dipenuhi harapan. Ada cinta yang belum sempat disampaikan. Ada perasaan yang hanya disimpan dalam diam. Dan ada seseorang yang mungkin sampai sekarang masih tersimpan dalam ingatan. Dulu menyampaikan rasa tidak semudah sekarang. Tidak ada pesan singkat. Tidak ada emoji hati. Tidak ada media sosial untuk mencari tahu kabarnya. Ya, kalau rindu, mungkin hanya bisa menitipkan salam kepada seorang teman. Atau memilih mendengarkan lagu sambil berharap orang yang dirindukan juga mendengarkannya. Begitulah romantisme masa lalu. Sederhana, diam-diam. Namun justru karena itulah kenangan terasa begitu dalam. Untuk hati yang pernah menyimpan cinta dalam diam, kita dengarkan Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap.

Malam Minggu tempo dulu selalu memiliki ceritanya sendiri. Ada tawa yang hadir bersama teman-teman, ada yang menikmati waktu bersama keluarga, ada yang berjalan bersama pasangan. Namun ada pula yang malam sedang sendirian. Mungkin duduk di teras rumah menikmati secangkir kopi, atau mungkin sedang mendengarkan radio sambil mengenang seseorang. Untuk Anda yang pernah merasakan sepi di tengah keramaian, ketahuilah bahwa kenangan terkadang memang datang tanpa diundang. Sebuah aroma, sebuah tempat, sebuah nama, atau sebuah lagu bisa membuat seseorang kembali hadir dalam ingatan. Mari kita temani malam ini dengan Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Dan semoga lagu ini menjadi teman bagi hati yang sedang merindukan kehadiran seseorang.

Pendengar, tidak terasa perjalanan kita menyusuri malam minggu tempo dulu hampir sampai di penghujung. Kita telah berjalan melewati taman-taman kota, mengingat bangku-bangku tempat anak muda bertukar cerita, mengingat suara radio dari ruang keluarga, mengingat sahabat-sahabat lama, dan tentu saja mengingat seseorang yang mungkin pernah begitu dekat dengan hati. Namun waktu terus berjalan, tidak semua orang yang pernah hadir akan tetap tinggal. Ada yang datang untuk menemani perjalanan, ada yang datang untuk mengajarkan arti cinta, dan ada yang akhirnya harus pergi meninggalkan kenangan. Tetapi perpisahan bukan berarti semua cerita harus dilupakan. Kadang seseorang boleh pergi, sementara kenangannya tetap kita simpan sampai sebagai bagian indah dari perjalanan hidup. Untuk menutup rangkaian nostalgia malam ini, kita dengarkan sebuah lagu dari Chrisye. Sebuah lagu untuk mereka yang pernah mencintai, pernah kehilangan dan akhirnya belajar untuk mengikhlaskan. Pergilah Kasih dari Chrisye.

Pendengar, malam minggu tempo dulu ternyata tidak benar-benar pergi. Ia masih hidup dalam ingatan, dalam suara tawa teman-teman lama, dalam kenangan duduk di taman, dalam suasana berkumpul bersama keluarga, dalam suara radio yang menemani malam, dan tentu saja dalam lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Mungkin zaman telah berubah. Dulu kita menunggu lagu favorit diputar radio. Ya, sekarang kita tinggal memilih lagu kapan saja. Dulu untuk menyampaikan rindu kita harus menunggu kesempatan untuk bertemu. Ya, sekarang sebuah pesan bisa dikirim dalam hitungan detik. Tetapi ada satu hal yang mungkin tidak pernah berubah, yaitu rasa rindu. Karena rindu tidak mengenal zaman. Ia bisa datang kapan saja. Bahkan malam ini, ketika sebuah lagu lama kembali terdengar. Pendengar, terima kasih telah menjadikan

bersama sambil mendengarkan radio. Jika malam ini ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam ingatan Anda, tidak perlu melawan rasa. Biarkan kenangan itu datang. Tersenyumlah, karena pernah memiliki kenangan indah. Dan itu adalah salah satu hadiah terbaik dalam kehidupan. Akhirnya, sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tetap bersama RRI, sahabat yang selalu hadir menemani setiap suasana. Selamat malam minggu di malam hari ini. Selamat menikmati malam minggu tempo dulu. Selamat beristirahat bagi Anda yang berada di rumah bersama keluarga. Dan untuk yang masih bekerja, ya selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Selamat malam, selamat bernostalgia, dan jangan pernah takut untuk merindukan masa lalu. Karena terkadang di sanalah tersimpan cerita-cerita indah yang pernah kita miliki. Kenangan boleh lama, tetapi rasanya tetap selamanya. Ruang Rindu Nostalgia Lama.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
7: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang

Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di malam hari ini. Dan senang sekali kami kembali menemani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Yang kali ini mengangkat nada Nusantara dari Manado. Ya, sebuah ruang untuk mengajak kita mengenal kekayaan musik dan budaya dari daerah Manado. Ya, kita akan mengenal ragam lagu-lagu daerah yang tumbuh di tengah masyarakat Manado dan Minahasa. Lagu-lagu yang tidak hanya memiliki melodi khas, tetapi juga menyimpan cerita tentang keluarga, kehidupan, tanah kelahiran, hingga hubungan antar manusia. Berbicara tentang musik tradisional Sulawesi Utara, tentu kita tidak bisa melupakan kulintang. Bunyi bila-bila kayunya telah menjadi salah satu warna khas musik Minahasa. Selain kulintang, ada pula lagu-lagu daerah yang begitu akrab di telinga kita. Sebagian mungkin pernah kita dengarkan sejak kecil, bahkan tanpa menyadari dari mana lagu itu berasal. Dan malam ini kita akan mendengarkannya kembali. Tadi telah menemani Anda Telman Sister dengan O Ina Nikeke. Dan malam ini kami hadirkan Si Patokaan, ya. Irama dan melodinya begitu mudah dikenali. Lagu ini menjadi salah satu lagu daerah yang kerap diperkenalkan kepada anak-anak di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita nikmati Si Patokaan dan biarkan melodinya membawa sejenak ke tanah Minahasa, yang dilanjutkan dengan Esa Mokaan.

Pendengar, ada sesuatu yang khas dari lagu daerah ketika kita mendengarnya. Kita seolah diajak mengenal suasana dan karakter masyarakat yang melahirkannya. Bagi yang pernah tinggal atau berkunjung ke Sulawesi Utara, ya mungkin lagu-lagu yang hadir menemani Anda di malam ini, tentu suasananya akan terasa akrab. Karena musik tradisional ya selalu memiliki ruang untuk kebersamaan. Lagu dinyanyikan, dimainkan, dan dinikmati bersama. Sehingga suasananya terasa lebih hidup.

Ya, pendengar, musik tradisional selalu memiliki ruang kebersamaan. Ya, lagu dinyanyikan, dimainkan, dan dinikmati bersama sehingga suasananya terasa lebih hidup. Setiap lagu daerah tentu memiliki warna tersendiri. Ada yang terasa riang, ada lembut, dan ada pula yang membawa kita pada suasana yang penuh perasaan. Berikutnya akan hadir Manado, kota yang indah.

Pendengar di manapun Anda berada, ya tidak terasa kita sudah sampai pada lagu yang akan mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, tentu lagu-lagu daerah ini menjadi sebuah pengingat bahwa kekayaan Indonesia justru lahir dari keberagaman. Berbeda bahasa, berbeda tradisi, berbeda warna musik. Tetapi semuanya berada dalam satu kebudayaan besar, yaitu Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Masih bersama kami dan selesailah sudah perjalanan kita malam ini menyusuri ragam musik tradisional dari Manado dan Minahasa. Kita telah mendengarkan berbagai lagu dengan karakter yang berbeda. Ada yang bercerita tentang keluarga, kehidupan, tanah kelahiran, hingga suasana masyarakatnya. Mungkin ada satu lagu yang membuat Anda teringat pada masa kecil. Ya. Satu melodi tentu bisa membawa kita pada tempat yang jauh. Dari Manado dan Minahasa malam ini, kita kembali belajar bahwa Nusantara memiliki begitu banyak warna. Mari kita terus memberi ruang bagi musik daerah untuk didengar, dinyanyikan, dan dikenalkan kepada generasi berikutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami di malam ini. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama RRI. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan Renungan Malam bersama Edi Siswanto dengan judul Evaluasi Diri.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Renungan Malam bersama Edi Siswanto dengan judul Evaluasi Diri. Dan dengan berakhirnya Renungan Malam mengakhiri seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Dan kini Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally menyapa untuk di kesempatan pagi hari ini menemani Anda pendengar. Tentunya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini pendengar, edisi Senin 14 September 2026. Dan mengawali kebersamaan di pagi hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Lagu-lagu religi Islami yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya, terutama yang ada di pasar Susumbolan ya. Selamat pagi, semoga di pagi hari ini saya jumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ibu, aku tak kuat mengingat semuanya. Setiap salah yang pernah kulakukan masih menusuk hingga hari ini. Aku sering membuatmu menangis padahal senyummu adalah alasan

berada. Sajian lagu religi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini mengisi program acara Mutiara Pagi Religi Islami. Selamat pagi untuk Anda yang selalu satu hati bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: kita ini ditargetkan kemarin sekitar 11.300 sesuai setengah ya. Tahun lalu kita pengadaan itu 1 tahun 8.300 ton. Nah, target sekarang 11.300 dan alhamdulillah per Agustus ini semua sudah terrealisasi.
1: Kalau kita lihat dengan capaian Rensra tahun 2026 ini, itu ditargetkan 100 unit, namun alhamdulillah insya Allah capaiannya di tahun 2026 ini 124 unit.
2: Alhamdulillah, anak-anak kami ini, ya kan, anak-anak tim TRC, di bawah pimpinan Pak Kabit 2 dengan Pak Kabit 1, Pak Sekretaris, ini mereka sudah bersisi baku kami bersama-sama, ya kan, dengan semangat ini, semangat sosial, semangat kemanusiaan, insya Allah.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolu Toli menjadwalkan pelantikan kepala terpilih pada Pilkades sebelumnya yang tergelar di 44 desa akan dilakukan pada Oktober mendatang, serta akan diakhiri dengan wawancara sorotan pagi ini terkait dengan krisis listrik yang kerap dirasakan masyarakat melalui agenda pemadaman. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Senin 14 September 2026, dibacakan oleh Seliwati Daimanampa. Kami awali dengan informasi yang pertama. Menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada kekeringan hingga gagal panen di sejumlah wilayah, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan stok beras saat ini dalam kondisi aman. Sardono melaporkan.
4: Menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada kekeringan hingga gagal panen di sejumlah wilayah, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan stok beras saat ini dalam kondisi aman. Stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung penyaluran bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Jusri Pake, mengatakan kesiapan stok beras tersebut didukung oleh realisasi penyerapan gabah dan beras yang hingga Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bulog Sulteng sebelumnya mendapat target penyerapan gabah dan beras sebesar 11.300 ton. Capaian yang telah melampaui target tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketersediaan stok beras di wilayah Sulawesi Tengah. Meski target penyerapan telah terlampaui, Bulog Sulawesi Tengah tetap akan melakukan penyerapan hasil panen petani hingga akhir tahun 2026 ini. Penyerapan dilakukan melalui kantor-kantor Bulog yang berada kabupaten di Sulawesi Tengah.
0: Kita ini ditargetkan kemarin sekitar 11.300 sesuai setengah ya. Tahun lalu kita pengadaan itu 1 tahun 8.300 ton. Nah, target sekarang 11.300 dan alhamdulillah per Agustus ini semua sudah terrealisasi dalam waktu setahun. Kami berharap di semua Sulawesi Tengah, sesuai setengah ini bukan hanya di Toli-Toli, Luwuk, Poso dan semua 13 kabupaten, kita berharap bisa menyerap semua lagi nanti. Nah, sementara bulan September, Oktober, November, Desember ini masih ada satu semester untuk memaksimalkan penyerapan. Nah, semoga dengan ke depan ini kami lebih maksimal lagi. Jadi kita sudah komitmen semua pinca Sulawesi Tengah akan memaksimalkan penyerapan, tetapi dengan tetap melihat standar beras yang masuk di bulan.
4: Jusri mengatakan dalam upaya meningkatkan penyerapan hasil produksi pertanian, Bulog tidak hanya melakukan pembelian dalam bentuk beras, namun juga penyerapan gabah kering dari petani dengan mengikuti sejumlah persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan HPP atau harga pembelian pemerintah untuk gabah Rp6.500 per kilogram.
0: Nah, mitra-mitra yang selama ini kami kerja sama, kedua ditambah dengan mitra-mitra yang ingin bergabung dengan Bulog. Untuk mitra ini, kami membuka setiap saat penambahan mitra, kebetulan mungkin siapa tahu, ya dengan melalui begini kan informasi kan semakin terbuka. Harapan kami nantinya ini akan terus bertambah, bukan hanya di Toli-Toli, mungkin seperti Kabupaten Buol bisa juga melaksanakan pengadaan gabah itu.
4: Pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Tengah ini berharap langkah yang dilakukan ini dapat memberikan kepastian bagi para petani dalam memasarkan hasil panennya, sekaligus menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah. Jusri menekankan pentingnya sinergi antara Bulog, pemerintah daerah TNI Polri, instansi terkait di bidang pangan, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penanganan 124 rumah tidak layak huni atau RTLH pada 2026 melalui program Berani Bedah Rumah. Capaian tersebut melampaui target awal sebanyak 100 unit rumah. Susanti Akataba melaporkan.
5: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah Kris Patayunus mengatakan, program Berani Bedah Rumah merupakan bagian dari program Berani Sejahtera yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan melalui dua skema, yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah yang sudah ada. Dari 124 rumah yang ditangani, sebanyak 85 unit dibangun baru dan 39 unit lainnya direhabilitasi dengan total anggaran sekitar 7,84 miliar rupiah. Pembangunan rumah baru tersebar di Kabupaten Donggala sebanyak 40 unit, Kota Palu 26 unit, Toco Una-Una 15 unit, Banggai Laut 10 unit, serta Toli-Toli Buol, Banggai Kepulauan dan Morowali Utara masing-masing 5 unit. Sementara rehabilitasi rumah dilakukan di Kabupaten Banggai sebanyak 7 unit, Parigi Mautong 4 unit, dan Donggala 2 unit. Untuk pembangunan rumah baru, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 80 juta rupiah per unit. Akris menjelaskan program yang diluncurkan pada Maret 2026 tersebut diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN.
1: Kalau kita lihat dengan capaian Rensra tahun 2026 ini itu ditargetkan 100 unit, namun alhamdulillah insyaallah capaiannya di tahun 2026 ini 124 unit, melampaui dari apa yang sudah ditargetkan. Nah, ini kita coba menyisir dengan program Berani Bedah Rumah ini, fokus rumah tidak layak huni di desil 1 sampai dengan desil 4.
5: Prioritas penanganan RTLH dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan pendataan, sekitar 80.694 RTLH di Sulawesi Tengah dihuni keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah provinsi menilai penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
3: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol kini memicu krisis air bersih di sejumlah titik permukiman warga. Guna meringankan beban masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Buol terus bergerak aktif mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala di beberapa wilayah di Kabupaten Buol. Mengenai hal tersebut dilaporkan Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol.
6: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kavi Marjuni, kepada RRI menjelaskan, pihaknya melalui tim reaksi cepat atau TRC terus bersiaga dan turun tangan langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Penyaluran bantuan air bersih ini dipimpin langsung Kabid 1, Kabid 2, serta Sekretaris BPBD Kabupaten Buol. Petugas TRC dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak dengan semangat sosial dan kepedulian kemanusiaan yang tinggi. Dikatakan, beberapa wilayah yang terkendala air bersih merupakan wilayah langganan banjir pada musim penghujan. Kini justru terbalik mengalami krisis air bersih akibat menyusutnya debit air sungai dan sumber air warga. Penyaluran pasokan air bersih oleh tangki BPBD Kabupaten Buol menyasar sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Buol, meliputi wilayah Kecamatan Memunu dan sekitarnya seperti Desa Wakat, Desa Gomenial, Desa Pemayagon, serta wilayah Kecamatan Bukal dan sekitarnya yang mencakup Desa Winangun, Desa Rantemaranu, Desa Langudon hingga Desa Konamukan, serta Kelurahan Bugis yang ada di Kecamatan Biau, wilayah perkotaan.
2: Alhamdulillah, anak-anak kami ini, ya kan, anak-anak tim TRC yang di bawah pimpinan Pak Kabid 2 dengan Pak Kabid 1, Pak Sekretaris, ini mereka sudah bersisibaku kami bersama-sama, ya kan, dengan semangat ini, semangat sosial, semangat kemanusiaan, insya Allah, ya kan? Ya. Apalagi kalau ada surat, kami langsung layannya. Ini semua barangkali. Yang kedua juga, debit air ini sekarang sudah mulai berkurang juga.
6: Dalam proses penyuplaian air bersih tersebut, BPBD Kabupaten Buol menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Kelurahan Kulango, khususnya kepada lurah beserta warga setempat yang telah memberikan izin akses pengambilan pasokan air melalui fasilitas kran utama di wilayah mereka. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kavi Marjuni, mengungkapkan bahwa saat ini debit air di berbagai sumber wilayah lain sudah mulai menyusut, bahkan sebagian sungai telah mengering, sehingga dukungan dan kepedulian masyarakat Kelurahan Kulango sangat krusial dalam menopang kebutuhan air bersih bagi desa-desa yang terdampak kekeringan.
2: Nah, kami juga berterima kasih kepada Kelurahan Kulango, terutama Pak Lurah dengan masyarakatnya yang barangkali mengizinkan, tapi karena memang ada keran yang besar di sana, kami mengambil air di sana. Yang masih banyak airnya ini, alhamdulillah, Kulango. Kalau yang lain-lain, sungai saja sudah kering.
6: Dampak kemarau panjang di Kabupaten Bol kini tidak hanya mengancam kebutuhan air minum dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga warga, tetapi juga mulai merambah ke sektor pertanian, peternakan, hingga perkebunan dengan maraknya tanaman kebun masyarakat yang mengering dan mati. Menghadapi situasi prihatin ini, BPBD Kabupaten Bol bersama warga mengimbau masyarakat untuk memanjatkan doa bersama serta menggelar sholat istisqa guna memohon rahmat hujan agar dapat segera membasahi bumi Pogogul dan mengakhiri krisis air tersebut.
3: Hari kunjungan perpustakaan diperingati setiap tanggal 14 September. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya keberadaan perpustakaan dalam mendorong minat baca dan meningkatkan literasi masyarakat. Lantas bagaimana animo masyarakat dalam memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan di Kabupaten Toli-Toli? Dan strategi apa yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toli-Toli untuk meningkatkan kunjungan masyarakat? Selengkapnya kita akan simak wawancara bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toli-Toli, Leli Husna Bantilan, yang akan dipandu oleh rekan kami Martina Musadi.
7: Kunjungan perpustakaan Bu Nas sejauh ini di momentum peringatan ini, mungkin program-program apa yang sudah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Toli-Toli, Bu?
8: Ya, di kunjungan perpustakaan ini kita sudah melaksanakan seperti bagaimana kita punya pengenalan perpustakaan desa ke desa-desa. Terus kita menggenjot juga supaya ada perpustakaan desa di desa-desa, karena selama ini di 103 desa 6 kelurahan yang ada perpustakaan desa yang sudah ada NPP-nya, nomor pokok perpustakaan, itu baru 36. Nah, itu kita adakan pembinaan ke desa-desa untuk bagaimana bisa datang ke perpustakaan, kunjungan perpustakaan. Kunjungan perpustakaan ini kan kalau tidak salah itu tanggal 14 September. Makanya tanggal 14 September ini nanti minggu depan akan diadakan festival literasi di Palu. Jadi di Palu diadakan untuk tingkat provinsi. Jadi kami nanti akan berpartisipasi juga di situ. Ada beberapa lomba yang utusan dari kabupaten, lomba bertutur, lomba konten video berbudaya lokal, terus ada lomba dero sebetulnya untuk tingkat SMA, tapi kita karena tidak siap, kita tidak ikut. Terus ada lomba stand perpustakaan, stand pameran untuk tiap kabupaten kota ada. Nah, itu salah satu pembinaan kami, dan bagaimana minat baca kita juga berkoordinasi dengan perpustakaan sekolah. Makanya banyak kunjungan-kunjungan dari sekolah yang biasanya dalam hari-hari tertentu, hari Jumat, tidak hari Jumat, dalam hari kerja itu, hari sekolah, ya mereka biasa datang. Ada dari SMK, ada dari universitas, itu hari Universitas Madako, ada dari sekolah-sekolah SD pembina, pokoknya ada TK-TK paut anak-anak, karena ada ruang anak juga kan di bawah. Nah, mungkin baca-baca buku ini, jadi kunjungan ke perpustakaan

0: lingkungan perpustakaan itu lebih banyak dari sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah semenjak saya di sini kurang lebih 1 bulan lebih, 1 tahun 2 bulan, ya kunjungan sekolah-sekolah itu lumayan intens, lumayan banyak. Dan kami juga kunjungan untuk pengenalan supaya datang dikunjungi perpustakaan. Ya perpustakaan desa kami biasanya ke desa-desa sampai di Dampal, sampai Tolotoli Utara. Jadi datang ke perpustakaan sekolah mana, kita datang dengan mobil perpustakaan keliling. Itu kita kan ada bantuan perpustakaan keliling. Di situ buku-buku baca anak banyak kita bawa dan banyak peminatnya di sekolah-sekolah, kasihan anak-anak yang yang
1: itu butuh program bacaan. Tiap bulan Bu atau bagaimana?
0: Ya ada juga, ada dia punya kegiatan tiap bulan. Jadi kita cuma mengisi BBM saja dengan sekalian transportnya untuk ke sana, ke pegawai-pegawai sini.
1: Iya, dengan kemajuan digitalisasi Bu, mungkin terus ada inovasi dan kemajuan yang terus dilakukan di perpustakaan, tapi di tengah efisiensi anggaran seperti apa ini?
0: Ya, ini digitalisasi ini yang perlu kita perkenalkan juga, karena di sini itu ada juga e-book namanya. Jadi ada barcode, ada kita tinggal mau baca apa, ada di sini, gitu. Ya, jadi bisa membaca lewat digital, lewat Android. Nah, itu yang belum ditahu semua masyarakat. Sebetulnya itu
1: lebih
0: yang
1: mudah,
0: menjadi,
1: ya
0: itu yang harus kita sosialisasikan. Karena mereka beranggapan datang di sini cuma buku-buku tua atau apa, tapi kita setiap tahun juga ada adakan buku walaupun cuma anggaran 15 juta dengan efisiensi ini. Tahun lalu 30 juta, tahun ini dibawa lagi. Tapi kita usahakan adakan buku-buku terkini, bukan cuma buku pengetahuan, buku-buku umum, buku cerita yang menjadi minat-minat masyarakat. Nah, tinggal itu yang kita mesti perkenalkan bahwa digital di sini bukan cuma buku-buku konvensional yang ada buku-bukunya, tapi ada juga secara digital.
1: Iya, harapan Ibu bagi masyarakat apa yang ingin disampaikan, Bu?
0: Saya mengharapkan untuk kecerdasannya kita kan ini untuk dulu kita persiapkan generasi yang bisa bersaing. Saya itu sangat senang sekali, maksudnya misalnya kalau yang datang membaca itu keluarga-keluarga. Maksudnya kalau kunjungan sekolah ya wajar karena dia diarahkan sekolahnya kan. Tapi yang memang kunjungan memang betul-betul dari dirinya anak ini, ya ada beberapa. Karena saya lihat SD Pembina itu kalau sebelum dijemput orang tuanya datang sini, nanti orang tuanya jemput. Kami di sini berharap kunjungan ke perpustakaan itu betul-betul dirasa ada manfaatnya untuk peningkatan ilmu pengetahuan, literasi lah, literasi.
1: Ya baik, terima kasih Bu Kadis. Ya.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolitoli menjadwalkan pelantikan kepala terpilih pada Pilkades sebelumnya yang tergelar di 44 desa akan dilakukan pada Oktober mendatang. Berikut informasi akan dilaporkan oleh Ahmad Mukadas.
4: Saudara, jika tidak ada aral yang melintang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolitoli menjadwalkan pelantikan kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa Pilkades serentak sebelumnya yang tergelar di 44 desa dan 9 kecamatan akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, di mana saat ini panitia kabupaten telah memproses pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolitoli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI terkait pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades Serentak tahun 2026. Menurutnya, berdasarkan surat keputusan SK pengangkatan Kepala Desa sebelumnya yang waktu bervariasi, maka pada tahun 2026 akan dilakukan perbaikan data administrasi sehingga waktu pelantikan Kades terpilih dijadwalkan berlangsung secara serentak menggunakan satu lokasi pelantikan atau 4 lokasi yang berbeda berdasarkan desa dan kecamatan yang melaksanakan Pilkades sebelumnya.
5: Dengan tahapan-tahapan nanti akan kita memilih 4 tempat, itu direncanakan pada bulan Oktober tahun 2026. Ya, karena itu ada perbedaan-perbedaan tanggal berakhirnya, kita mencoba mengeliminasi hal-hal yang memungkinkan untuk ada masalah, sehingga kita mengambil waktu itu antara pertengahan bulan sampai dengan pada minggu ketiga paling lambat.
4: Menyinggung soal salah satu

0: Satu desa yang kepala desa terpilihnya saat ini masih diperhadapkan pada persoalan hukum. Kadis DPMD Kabupaten Tolitoli ini mengatakan untuk calon kepala desa terpilih yang berproses hukum merupakan hal lain. Namun untuk pengangkatan kepala desa yang terpilih tetap berjalan karena hal itu merupakan dua hal yang berbeda.
1: Itu tetap juga jalan. Jadi itu dua hal yang berbeda, nanti akan ada proses selanjutnya untuk kalau masalah hukumnya. Tapi untuk pengangkatan sebagai kepala desa dari 44 desa kita sudah proses secara keseluruhan. Tidak ada lagi masalah dari 44 desa itu.
0: Meski pelantikan dijadwalkan pada Oktober mendatang, namun lokasi pelantikan tersebut disatukan dalam satu lokasi atau berbeda lokasi masih menunggu kesempatan dari para camat yang wilayahnya melaksanakan pilkada serentak Juli sebelumnya.
2: Badan Permusyawaratan Desa BPD di wilayah Kabupaten Tolitoli untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah desa dalam mewujudkan koperasi desa Merah Putih. Laporan selanjutnya akan dilaporkan Datra Hasan.
3: Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa PAPSI Kabupaten Tolitoli Budin meminta seluruh Badan Permusyawaratan Desa BPD di wilayah Kabupaten Tolitoli untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah desa dalam mewujudkan koperasi desa Merah Putih KDMP. Menurutnya, keberadaan BPD memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Karena itu, sinergi antara BPD dan pemerintah desa perlu terus diperkuat, termasuk dalam mendorong realisasinya program koperasi Desa Merah Putih.
4: Tugas kami sebagai BPD adalah mengawal terbangunnya KDMP di seluruh Indonesia untuk Kabupaten Tolitoli, terutama untuk Kabupaten Tolitoli. Itu yang menjadi catatan tema kami pada hari kemarin. Kami sebagai Ketua Paksi Kabupaten Tolitoli mendapat amanah dari pimpinan pusat untuk memastikan BPD terlibat dalam mengawal pembangunan KDMP di Kabupaten Tolitoli.
3: Ditambahkan pihaknya juga beberapa hari mengikuti kegiatan temu raya BPBD Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol dan menyampaikan aspirasi kepada forum agar kerjasama dengan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maksimal.
4: Sesuai dengan apa arahan Dewan Pembina lewat Zoom kemarin, memang ini harus menjadi catatan bahwa BPD tidak boleh berdiam diri. Alasan-alasan apapun yang dilakukan oleh kepala desa, persoalan tidak adanya lahan untuk pembangunan KDMP ini harus kita bangun bersama. Apakah itu melakukan koordinasi dengan kepala desa, apakah itu lewat pemerintah daerah, maka itu harus dipastikan terbangun.
3: Udin berharap pemerintah desa dan BPD dapat membangun koordinasi yang baik dalam setiap tahapan pembentukan maupun pengembangan KDMP. Dengan kolaborasi ini, koperasi diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperkuat perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Persatuan Lawan Tenis Indonesia Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali 2026. Bermodal persiapan yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun, PLT Buol optimis mampu meningkatkan prestasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah. Alfiansyah melaporkan.
5: Salam olahraga. Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLT Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Sulawesi Tengah di Morowali 2026. Pengurus PLT Buol optimistis para atlet yang disiapkan mampu memberikan hasil terbaik dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris PLT Buol Emil Salim mengakui cabang olahraga tenis Kabupaten Buol belum mampu memberikan kontribusi maksimal dalam sejumlah penyelenggaraan Porprov sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi PLT Buol untuk melakukan pembenahan terutama dalam meningkatkan kesiapan dan kualitas atlet sebelum berlaga di Porprov 10 Morowali. Emil mengatakan persiapan atlet telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut para atlet menjalani berbagai program latihan sebagai upaya meningkatkan kemampuan teknis, fisik, serta mental bertanding.
6: Saya langsung bahwa memang Kabupaten Buol selama ini berapa kali kegiatan Porprov belum memberikan kontribusi yang cukup maksimal. Namun insya Allah di 2026 sebagai sekretaris PLT dan juga sebagai pelatih, saya dan teman-teman di Porprov PLT memberikan yang terbaik. Insyaallah dan terus memberikan, karena persiapan jujur saja bahwa persiapan ini sudah kami lakukan selama 1 tahun dalam rangka Porprov 2026.
5: PLT Buol nantinya hanya mengusung atlet putra untuk berlaga di Porprov 10 Morowali. Saat ini terdapat 12 atlet yang masuk dalam daftar persiapan dan masih akan menjalani proses seleksi secara ketat sebelum ditetapkan sebagai bagian dari kontingen. Dari 12 atlet tersebut, PLT Buol akan memilih sekitar 6 hingga 7 atlet untuk dibawa ke Porprov 10 Morowali. Seleksi akhir akan mempertimbangkan hasil latihan, kemampuan bermain, konsistensi, serta kesiapan masing-masing atlet dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi.
6: Kabupaten Buol sendiri memang pada prinsipnya hanya kemungkinan besar itu hanya mengutus putra karena kita pemain atlet putri itu kurang, kemungkinan tidak ada. Makanya dari sekitar 12 orang kami akan seleksi terus sampai dengan sekitar paling banyak 6 atau 7 orang yang akan kita siapkan secara selektif.
5: Dengan persiapan yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun serta proses seleksi yang ketat, PLT Buol berharap dapat tampil lebih kompetitif di Porprov ke-10 Morowali 2026. Target tersebut diharapkan menjadi momentum bagi tenis Buol untuk memperbaiki capaian sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi daerah.
2: Dalam 1 bulan terakhir ini, warga Kabupaten Buol dan sekitarnya mengeluhkan kondisi pemadaman listrik yang terjadi secara bergiliran. Untuk mengklarifikasi kondisi defisit listrik serta langkah perbaikan yang sedang dilakukan PLN UL Peleok, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sorotan wawancara Renaldi Arifin bersama manajer PLN UL Peleok Kabupaten Buol, Dadang Saifullah.
7: Baik Pak Dadang, seperti apa PLN UL Peleok ini mendistribusikan listrik di Kabupaten Buol? Pak Dadang, silakan Pak.
8: Kami dari PT PLN Perselo, terkhusus UL Peleok, yang kami bawahi unit kerja atau wilayah kerja kami dari seluruh Kabupaten Buol, kemudian ada 2 kecamatan di Toli-Toli, itu tepatnya di Lakuan Toli-Toli ya. Nah, itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pada PLN untuk memberikan akses pelayanan ke listrikan, apalagi mungkin sudah 1 bulan lebih ini di pelayaran khususnya UL Peleok sedang defisit karena ada beberapa unit pembangkitan kami yang sedang melakukan perbaikan, pemenahan, ada beberapa unit gangguan yang mengakibatkan kelistrikan terjadi bergiliran ya, atau padam bergiliran di waktu beban puncak yang sifatnya terencana ataupun terjadi gangguan listrik yang tidak terencana ya, akibat mungkin alam atau sistem jaringan kami yang mengakibatkan pelayanan kami ya, mungkin ke pelanggan kami khususnya merasa mungkin kurang maksimal atau mungkin bahkan ada beberapa keluhan.
7: Baik Pak Dadang, tadi sempat disinggung terkait PLN UL Peleok ini mengalami defisit. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya apa yang terjadi di PLN UL Peleok ini Pak? Silakan Pak.
8: Baik Pak, ya jadi yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya penyalaan bergilir atau mungkin biasa disebut pemadaman bergilir seperti sebelum-sebelumnya yang sudah kami rilis informasi bahwa jadi kondisi kelistrikan kami saat ini sedang terjadi defisit yang diakibatkan mesin-mesin kami ada 2 kondisi Pak. Yang pertama ada mesin-mesin kami yang sedang terjadwal maintenance atau yang bisa disebut overhaul. Kemudian pada saat berlangsung overhaul, mesin-mesin kami itu terjadi gangguan, ada beberapa unit juga. Jadi harusnya kondisi kelistrikan secara overhaul kita maintenance atau kita perhitungkan itu sebenarnya tidak terjadi pemadaman. Namun pada saat mesin kami sedang maintenance, namun ada beberapa unit yang gangguan itu banyak faktor Pak ya, kelelahan material, faktor jaringan dan lain-lainnya. Artinya kita tidak bisa memprediksikan mesin kami itu harus jalan terus. Nah, artinya mesin juga ini buatan manusia ya, artinya untuk kondisi itu terus mungkin yang kondisi saat ini ada yang pertama tadi ada mesin kami yang sedang maintenance atau overhaul, kemudian ada kondisi mesin gangguan atau terjadi kerusakan. Namun secara perbaikan kami juga melakukan upaya, namun ada beberapa kendala. Yang pertama itu part-part atau materialnya itu yang memang harus pesan pabrikasi, itu yang membuat memang secara waktu atau masa perbaikan agak tertunda atau memakan waktu. Namun progresnya untuk mesin yang overhaul material sudah tiba, sudah juga sementara dikerjakan oleh teknisi di pembangkitan. Untuk mesin yang overhaul sementara berlangsung, insya Allah kalau tidak ada halangan sebenarnya kami sudah deklarasikan di akhir bulan kemarin Pak, namun ada hal-hal yang memang molor akibat mungkin part atau ya mungkin malah teknis ya, teknikal Insya Allah tidak ada halangan Pak, mungkin tanggal 5 atau 6 ini mungkin mesin kami sudah beberapa unit yang selesai, kemudian bisa masuk sistem, kemudian sistem kami kembali normal. Sebenarnya kondisi 1 bulan ini Pak, sudah ada kondisi normal, kemudian padam lagi, kemudian normal. Tapi untuk menjaga kondusif memang kami harus merilis jadwal. Artinya untuk kondisi sekarang mungkin banyak yang bertanya, wah kita ada jadwal padam tapi tidak padam. Ya, artinya betul-betul. Kami mengantisipasi lebih awal jika mana pada saat beban-beban puncak atau beban tinggi pada saat mesin operasi itu terjadi mungkin gangguan yang tiba-tiba padam. Untuk mengantisipasi itu memang kami sudah buat jadwal pemadaman. Untuk kondisi sekarang memang kemarin untuk hari ini Pak ya, dua hari ini, tiga hari ini kami buat jadwal untuk padam siang. Memang kondisi mesin kami karena posisi 24 jam operasi ada beberapa yang harus pemeliharaan. Nah, artinya untuk menjaga kestabilan atau kontinuitas suplai kami, memang kami harus lakukan pemeliharaan mesin agar sistem kami itu bisa continue menyuplai secara terus menerus.
7: Baik, Pak Dadang, dengan apa yang telah terjadi di PLN UL Peleok ini, apa yang ingin Bapak sampaikan juga kepada masyarakat Kabupaten Buol khususnya Pak?
8: Mohon doa dan supportnya, dan mungkin mohon juga pengertiannya untuk seluruh pelanggan khususnya UL Peleok dari Kabupaten Buol. Memang kondisi ini tidak nyaman, tapi kami berusaha terus, bahkan mengepus ke manajemen pusat untuk sistem kelistrikan kita tetap handal. Artinya bukan tahapan akhir Pak ya, tapi tetap berkelanjutan agar kondisi kami berkecukupan bahkan bisa surplus untuk bisa melayani pelanggan-pelanggan jangka panjangnya. Mungkin seperti itu Pak.
7: Baik Pak, terima kasih.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara Renaldi Arifin bersama manajer PLN ULP Leo Kabupaten Buol, Dadang Saifullah, mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Daimanapa berserta rekan operator kami Sheila mengucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh, Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur. Dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 di antaranya adalah identitas pinjaman online ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
5: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
6: Ini juga kok Hina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
5: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
6: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
5: Begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
7: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
8: Aduh, pagi-pagi begini sumpah siap-siap dulu mau pergi di rumahnya Titi Nini ke siang. Apa semua mau dibawa ini? Aduh. Barang mau basah nasi, sudah tak bikin begini mau beli lilin banyak-banyak ini ke sana ini karena jangkanya sementara duduk-duduk kok mati lampu lagi, hah? Bikin pusing semua ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang I
9: siap jualan, ngomel.
8: Kenapa tidak mau maksudnya? Kenapa tidak mau ngomel? Ini saya baru bacok nasi sudah mati lagi lampu ini. Mau pergi rumahnya sepupuku saya ini kesian, makanya memasak pagi-pagi.
9: Pas tengah-tengah begini bro. Nasi belum matang.
8: Nasi belum masak, lampu mati. Ini juga Sarah. Ada bapesan lilin juga saya ini saya kasih banyak-banyak lilin karena kalau di rumahnya sepupuku itu di pulau-pulau itu setengah mati itu kalau sudah ada dudu-dudu biasa kalau sudah jam 10 jam 9 sudah mati lagi lampu. Hai.
9: Baru lilin sekarang ini kan cepat turun sekali itu. Cepat mati, jadi keterang bangun lagi, kasih menyala lagi.
8: Itu juga saya heran juga itu, kenapa juga lilin cepat sekali mati begitu itu.
9: Iya namanya bisnis toh.
8: Itu lagi. Aduh, makin tahun kayaknya nih lilin ini makin kecil. Dalam nanti sudah menjadi kayak lilin ulang tahun.
9: Tapi bicara tentang listrik masuk pulau ini, uh-huh. Nah memang sekarang ini ya kita berharap sebenarnya pemerintah perlu. Ya mempertimbangkan program perluasan pemasangan jaringan listrik di pulau-pulau ya.
8: Iyo, Hama, bagaimana sudah kehidupannya orang di sana kalau tiap hari mati lampu, kalaupun menyala waktunya terbatas.
9: Iyo, soalnya listrik ini kan untuk misalnya kalau dong punya kulkas toh untuk ikan-ikan toh, kemudian ibu-ibu dorang bikin usaha-usaha UMKM tuh goreng-goreng.
8: Kalau sudah dalam keadaan terbatas begitu biar Mbak Masa Nasi kita setengah mati. Jangan-jangan ini Baku Riki Mbak Masa Nasi belum Masa Nasi sudah mati lagi lampu.
9: Apalagi kalau bikin roti ya. Roti kan dia pakai ragi. Jadi kalau dia turun sudah bantat kadang. Dom bilang itu.
8: Ada batas-batasnya kesiang jam sekian menyala sampai jam sekian baru mati lagi sampai besoknya. Jadi kesiang orang bacuci setengah mati sudah.
9: Iya.
8: Belum kalau yang ada ikan di kulkas.
9: Itu memang. Baru ikan itu dia harus pada temperatur tertentu.
8: Iya, karena kalau tidak rusak dagingnya, bau sudah mulai keluar baunya.
9: Rusak kulkasnya juga.
8: Ini semua yang dipikirkan ini kesian. Tidak mau dibeli kebutuhan, dibeli ke sana tidak cukup juga listrik. Kurang berapa jam mati?
9: Jadi memang program pemerintah kan ada dari Kementerian ESDM tuh, Energi Sumber Daya Mineral itu kan ada punya program jaringan listrik ke desa-desa atau ke pulau-pulau tuh. Kemudian PLN juga ada, toh. Persoalannya ya mungkin pemerintah daerah di satu tempat di seluruh Indonesia, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong kan punya pulau-pulau ini, begitu. Barangkali bisa mempertimbangkan untuk, ya mungkin programnya jangan semuanya, kalau semuanya mungkin satu kali ini tidak mampu ya, satu tahun berapa pulau, begitu, seperti itu.
5: Kira-kira apa kendalanya itu ya sampai di pulau-pulau begitu kasih masih susah listrik?
9: Iya, yang saya pernah waktu di ada salah satu pulau itu kan jarak bentangan, kemudian dari sumber listrik yang utama di jalan besar ke pulau itu, wih bisa 2 kilo, 3 kilo itu.
5: Jauh juga di.
9: Iya, apalagi misalnya ke Pulau Lutungan itu, wih berapa kilo itu.
5: Itu lagi. Tapi mudah-mudahan no, kasihan ada solusi, kasihan tuh supaya kasihan masyarakat-masyarakat di kepulauan ini juga tidak setengah mati. Jangankan masyarakat di kepulauan, sedangkan yang di tengah kota saja kadang mengeluh kalau sudah sering-sering mati lampu.
9: Iya, jadi kan ada sumber daya listrik itu kan ada macam-macam dari PLTD, PLN setempat, kemudian dari genset yang mungkin ada yang ditaruh pemerintah atau apa PLN, dan juga yang disediakan oleh masyarakat, dan juga ini PLTS, pembangkit listrik tenaga surya itu. Begitu.
5: Itu Mi, kalau di desa-desa begitu ada juga kasih yang menyediakan genset, tapi lagi mau beli DP bahan bakar ini, hama.
9: Astaga, itu apa? Itu antrian sampai.
5: Aduh, kasihan itu semua jadi kendala. Ada solusinya genset, tapi lagi bahan bakarnya. Baru juga genset itu kasihan tidak semua orang punya. Paling orang yang mampu-mampu saja.
9: Iya, itu aduh. Ya kita berharap lah. Artinya dengan kita punya bapak-bapak yang ada di legislatif, eksekutif, kemudian tokoh-tokoh masyarakat ini bisa mendorong yang punya wewenang ini.
5: Untuk tapi ya Mak,
9: kasih maju.
5: Bisa dibayangkan juga itu kalau dalam satu pulau semuanya ada genset, bagaimana sudah bunyi dalam pulau itu?
9: Weh.
5: Mama. Bunyi di rumah ini ada genset, di rumah ini ada genset, 10 rumah ada genset, Mak. Seperti kayak sudah mau jalan sendiri pulau.
9: Kayak pulau ini kayak dia ada jalan-jalan begitu.
5: Jangan nih, sekarang ini bukan cuma sumber air yang jauh, sumber listrik juga sudah jauh.
9: Iya, ini bagaimana nih? Sekarang ini masyarakat dengan berbagai kendala, ada gasnya, ada listriknya.
5: Sumber ada air sejauh, sumber listrik sejauh, sumber bensin sejauh.
9: Kemudian juga bahan bakar jauh.
5: Tadi pagi saya mau singgah beli, masih subuh-subuh saya pergi singgah di Pertamina, mau isi bensin, Pertalite habis Bu, hama.
9: Astaga.
5: Coba lihat.
9: Baru kemarin siang saya ada antri-antri, ibu satu dia marah-marah, dia bilang, ini terlalu lama nih sapu skincare ini gue sulunturi dadu makanya itu kenapa antri jam 2 begini.
5: Yang paling stres itu kalau kita bicara masalah listrik, yang paling stres macam saya penjual ini, kasihan Kang I, ada saya punya minuman sementara saya blender kok tiba-tiba mati, hama. Pelangganku sudah batunggu kasihan, akhirnya tidak jadi saya jual, pelanggan sudah pergi.
9: Ini kan blender Rica ini. Iya. Masa Rica suruh giling di dalam mulut terperam mungkin kan?
5: Nggak mungkin. Aduh, bicara masalah Rica juga harganya sekarang pedis.
9: Air mata jatuh
5: ini menjerit betul-betul kita ini. Bukan cuma atas yang menjerit. Sama kiri kanan muka belakang ini.
9: Ya ini kita berharap dengan pulau-pulau kita yang semakin cerah dalam sumber daya ekonomi tuh, potensi-potensi kan mungkin kita berharap yang punya wewenang ini untuk bisa bagaimana memikirkan tuh.
5: Betul.
9: Seperti itu. Jadi sekarang kan lagi musim efisiensi nih toh, barangkali bisa menghubungi dari kementerian atau apa, kan begitu ya? Begitu.
8: Saya sudah tidak mengerti dengan itu efisiensi. Nanti bingung saya mau jelaskan apa itu efisiensi.
9: Ini Rp1.000 kita mau bagi berapa ya dalam satu hari?
8: 50. Aduh, kasihan. Tapi jadi prihatin kita di ini. Makanya saya bilang tadi, silakan yang dalam kota saja kalau sering-sering mati mengeluh. Bagaimana kesan yang saudara-saudara kita yang di luar daerah itu, yang di luar di pulau-pulau. Pulau kepulauan. Itu makanya tadi saya kesian mau pergi sama sepupuku saya. Saya sudah mau pesanin nih lilin, kasih banyak-banyak.
9: Sungguh marin mau pakai minyak tanah tidak ada.
8: Baru juga sekarang ini bikin takut, jangan sampai terang salah kasihkan tidur lilin tidak mati-mati, kasihkan tidur terakhir sudah tabakar lagi rumah.
9: Iyo, aduh, permasalahan kita kasih minyak. Pernah itu ada gara-gara lilin tuh, demi melancong anak muda dong. Apa kos-kosan tuh?
8: Makanya saya ulang bilang, begini, kenapa menyala? Sekarang ini maju kena mundur kena. Listrik, kalau listrik sering-sering mati, mau beli genset, pikir lagi di bahan bakar, mau beli lilin, jangan sampai lagi was-was juga. Jadi memang tidak ada ketenangan hidup. Jangan sampai kita sudah kasihkan tidur, lilin lagi yang tidak lupa dikasih mati, sudah merembet lagi apinya. Coy, lihat yang baru-baru itu, kasihan. Padahal kalau dipikir itu bukan masalah, dorang bilang cuma masalah arus pendek kayak itu. ASI juga bisa tabakar berapa rumah.
9: Oh ini tawar pendek, harus panjang, harus dengkok.
8: Pokoknya kita ini sekarang mau panjang mau pendek semua diikuti ini. Dicari tahu ini, jangan sampai je, karena sudah banyak orang kebakaran begitu. Itu semua juga nanti mau ditanyakan dang, kenapa itu bisa itu terjadi arus pendek itu sehingga banyak sekali ini rumah-rumah terbakar. Pasti itu diduga karena arus listrik. Ini semua yang harus mau dicari tahu semua ini.
9: Bikin Pak Kasmir sibuk kesana kemari tuh, di Padam.
8: Sibuk kasih yang Pak Kasmir dengan dia punya kawan-kawan kesana kemari, belum lagi hutan yang terbakar kesana kemari. Ini semua ini, karena ini memang dampaknya dan berdampak semua tuh. Jadi ada semua. Siapa kasih yang mau hidup dalam keterbatasan listrik? Tidak ada yang mau hidup begitu. Kita ini mau tidur banyak, mau nyaman-nyaman. Tidak lagi baku jaga dengan lilin, kecuali baku jaga lilin kau pulang-pulang ada uang.
9: Ibu-ibu ini kalau bicara tentang cahaya ini cepat sekali.
8: Nanti saya jaga lilin Kang I ke sana kemari.
9: Iya, sebentar ini kan ada ini ya, ada dialog mengenai masalah listrik toh. Narasumber datang tanya dorang.
8: Iya, saya lihat ini ada dari dinas sosialnya, ada dari manajer dari Sulteng kak, kalau tidak salah itu, dengan dari PLN Toli-Toli kalau saya tidak salah juga itu, dengan ada dari anggota dewan kayaknya juga itu. Mudah-mudahan hadir semua toh supaya bisa mewakilkan apa yang sudah menjadi keresahan masyarakat ASEK.
9: Iya, kita tanya itu kenapa masalahnya. Supaya ini jadi apa kalau ke pulau tuh dia pun kabel lewat atas laut atau bawah laut. Jadi kasih tahu begitu.
8: Baru juga mau ditahu bagaimana DP prosedur-prosedur. Siapa tahu kesan di pulau-pulau sana masih banyak orang yang belum ada kilometernya.
9: Iya, kalau masalah kilometer itu nanti PLN yang siapkan, bukan kita.
8: Sudah itu, bagaimana PLN mau siapkan kalau listriknya saja belum tersedia?
9: Belum, yang listrik belum tersedia, baru dia yang juga belum berdiri.
8: Kabel belum dipasang, apa ini?
9: Tapi kita berharap, kita pemerintah sebenarnya sudah berpikir hal-hal seperti itu. Baik Bupati Buol, Toli-Toli, Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Berani apa? Berani terang kah ini?
8: Iya, berani Gubernur terang sekarang. Ini. Pokoknya berani-berani sekarang ini. Jangan
9: berani-berani.
8: Asal jangan berani menyala.
9: Berani bicara.
8: Aduh, iya saya mau siap-siap ini. Saya mau kasih bersih semua dulu sapunya ini.
5: Iya.
9: Nanti tanya dorang sudah, masyarakat tanya, sebenarnya pulau-pulau mana ini, supaya masyarakat kita tahu di pulau-pulau mana yang belum menyala toh.
5: Gitu? Iya, nanti mau di, gitu. mau di survei juga nanti di pulau mana semua ini yang belum ada listrik
9: iya. Ini. Tanya di Buol yang mana yang belum menyala, di Tolitoli di mana yang belum menyala, di Parigi Motong mana yang belum menyala, supaya ada identifikasi toh. Iya. Oh, di pulau ini. Seperti itu.
5: Oh, iya, begitu kan ya. Begitu.
9: Ah, iya. Selamat.
5: Kok jalan
9: hari
5: sudah
9: Senin, hari Senin
5: tuh,
9: hari Senin tuh.
5: Mau pergi mana hari Senin?
9: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pokoknya nanti sebentar kita saksikan sama-sama di Toli-Toli Menyapa itu di acara RRI Toli-Toli Menyapa jam 9. Apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di daerah kepulauan masih sangat terbatas dalam mendapatkan penerangan atau yang namanya listrik. Sebentar akan kita dengarkan bersama-sama.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengan bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda ya. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda info cuaca berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info cuaca.
3: Baik, di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Mas Tony dari BMKG Toli-Toli. Selamat pagi, Mas Tony.
5: Selamat pagi juga, Kak.
3: Oke, baik. Silakan Mas Tony untuk info cuacanya di pagi hari ini edisi Senin 14 September 2026.
5: Baik, selamat pagi para pendengar ini, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya akan menyampaikan informasi cuaca untuk pada hari Senin, tanggal 14 September 2026. Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Parikimoto, dan Buol. Baik, untuk informasi cuaca pada pagi hari di Kabupaten Toli-Toli sendiri, dari pagi hari hingga dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Parigi Moto,

0: dengan kecepatan maksimum mencapai 18 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui media sosial kami, yaitu Instagram dan Facebook, yaitu BMKG Tolitoli. Demikian informasi cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
1: Baik, terima kasih Mas Tony sudah ikut bergabung bersama kami menyampaikan info cuaca di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Mas Tony.
0: Baik, terima kasih Kak.
1: Baik, selamat pagi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca. Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI, toli-toli untuk pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di ruang negara Anda info pasar berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti info pasar.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, di ujung telepon saya sudah terhubung bersama pengawas pasar Susembolan, ada Pak Mastang yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mastang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
1: Baik, silakan Pak Mastang untuk informasi harga terbaru di pasar Susembolan untuk hari ini, Pak Mastang.
3: Kami selaku pengelola pasar Susembolan memantau harga sembilan pokok di lapangan. Ada beberapa jenis terjadi kenaikan, di antaranya cabai kecil 130 per kilogramnya, sedangkan cabai keriting 80.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dan bawang putih masih seperti biasa 45 dan 40 per kilogramnya. Sedangkan tomat masih tetap di harga 8.000 per kilogramnya. Demikian informasi harga untuk sementara.
1: Iya, ini apa yang menyebabkan sehingga harga cabai kembali naik lagi nih harganya Pak Mastang? Kemarin-kemarin sempat di 100 tapi sekarang sudah mencapai 130 per kilogramnya.
3: Akan melihat pantau di lapangan, pemasuk dari luar tidak ada untuk pasar Susembolan seperti dari Makassar dan Kota Raya. Demikian informasi.
1: Ini kalau diprediksi, ini diperkirakan sampai kapan ini Pak Mastang?
3: Tergantung dari pemasuk Bu, karena tiba-tiba biasa pemasuk tiba-tiba muncul, jadi pastilah harga menurun. Demikian informasi.
1: Oke, baik, silakan untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti kayak beras, minyak, dan juga gula seperti apa ini Pak Mastang?
3: Kalau seperti beras itu tergantung jenis berasnya. Yang paling mahal 17.000 yaitu beras Makassar. Sedangkan beras lokal masih bisa dapat 15.000 dan sampai 16.000 per kilogramnya. Sedangkan seperti ayam potong, daging ayam potong itu masih tetap di harga 35 per kilogram. Sedangkan sapi tetap juga 140.000 per kilogramnya. Sedangkan ikan tergantung dari cuaca. Demikian informasi harga pasar Susembolan.
1: Untuk stok sayuran seperti apa ini Pak Mastang, dan harganya pun seperti apa? Kisaran berapa untuk hari ini?
3: Kalau sayuran masih seperti biasa, kangkung dan sayur pak itu masih di harga 5.000 per ikat. Demikian informasi.
1: Oke, Pak Mastang, lantas bagaimana nih antusias masyarakat dengan boleh dikata dengan tingginya harga beberapa bahan pokok? Bagaimana antusias masyarakat di pasar Susembolan untuk hari ini, Pak Mastang?
3: Kami lihat tidak ada seperti biasa saja pengunjung. Demikian.
1: Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Mastang untuk pagi hari ini selaku pengawas pasar Susembolan?
3: Kami selaku pengelola pasar Susembolan menghimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama dalam keamanan dan kebersihan. Demikian informasi.
1: Baik, terima kasih Pak Mastang atas waktunya sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Mastang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info pasar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti info pasar.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ada razia, balik aja.
7: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
6: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
8: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
9: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Itu ya Pak, ya Pak. Makasih.
1: Baik, makasih banyak Pak Darsono. Waalaikumsalam. Pak Rola di Padang. Pak Rola, pagi Pak.
2: Pagi.
1: Pagi. Pak Rola, bagaimana kabarnya Padang pagi ini Pak?
2: Padang cuacanya cerah, berasap ini Bang.
1: Iya, oh ada asap juga di sana, di Padang?
2: Iya.
1: Seperti apa asapnya itu Pak?
2: Asap kiriman dari provinsi tetangga ini Bang.
1: Iya. Pekat atau bagaimana sekarang ini kondisi asapnya?
2: Kemarin udah diguyur hujan sebentar,
1: ya.
2: Agak lumayan
1: udah berkurang rasanya. Begitu ya.
2: Iya, berkurang.
1: Mudah-mudahan enggak hujan lagi hari ini ya, untuk mengurangi lagi ya. Kabut asap ya, Pak Rola ya. Benar. Pak Rola silakan ya, Pak, mau komentar yang mana?

dimanapun Anda berada, 53 menit lampau dari pukul 7 pagi. Dan pagi hari ini saya akan hadirkan kembali satu informasi di ruang dengan Anda. Kemarau panjang, kasus ISPA di Puskesmas Biau mulai mendominasi. Pendengar, musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kecamatan Biau Kabupaten Buol selama lebih dari 2 bulan terakhir mulai membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Minimnya curah hujan dan meningkatnya paparan debu jalanan membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak drastis hingga memuncaki daftar penyakit di fasilitas kesehatan setempat. Jasman, Kepala Puskesmas Biau, mencatat adanya kenaikan signifikan pada jumlah kunjungan pasien, terutama kelompok anak-anak yang rentan terhadap debu dan udara kering, di mana kunjungan ke puskesmas saat ini didominasi oleh anak-anak dengan keluhan batuk, beringus, dan demam tinggi. ISPA resmi masuk dalam masuk dan menduduki posisi puncak dalam daftar 10 penyakit tertinggi saat ini. Selain itu, pendengar, masalah pernapasan pada anak dan dewasa, deretan penyakit lain seperti hipertensi dan vertigo juga masuk mewarnai kunjungan pasien dewasa selama musim panas ini. Menghadapi situasi kekeringan yang masih berlangsung, masyarakat dihimbau untuk lebih memperketat protokol kesehatan mandiri guna meminimalkan resiko penularan penyakit dan komplikasi fisik. Pendengar, dimanapun Anda berada, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya, pendengar, saya ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia.